bună, mai bună! Ai du musim musim lah dale promohe. Aku musgaro me bunga. Singa me bunga lah. Kawase promohe lagu nini. Kita ni sebagai pemandu kena berhati-hati. Ada ni duk prekok se. Adale kawase promohe. Sebab kawase promohe ni ke. Ada budak kecil. Ada duk kata sika. Ada duk main blumbong sik dia. Ada duk berjalan ke kapoko. Jadinya sebagai pemandu tu sendiri. Tak kira lah kita ni duduk dalam perumah itu ke. Ataupun kita duduk luar. Kau nak masuk dalam perumah orang itu. Kena berhati-hati. Kalau lah masuk tu. Seboleh-bolehnya janganlah kita duduk bawa laju. Kadang-kadang ke dalam perumah ni. Nyawa unggah dengan tiba-tiba depan kereta kita. Nanya ke kita nak break. Lagi pun buat kebiar kan. Kita bawa lah 20 km je. Ataupun 10 km je. Supaya senang kita. Nak berik kau kalau ada kapal dia tepi kita. Kucing ni tak pun kita dah berik. Jadinya berhati-hati. Kalau masuk dalam kawasan perumahan. Jangan kata Mek Bunga tak ingat ke. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hujung minggu. Adik kakak kita belakang yang mana baru jah sapa di Gua Musyik. Baru sapa di Gua Musyik. Di frekuensi kita hanya kalau Gua Musyik 92.0. Masuk tu gak pakai yolo. Selalu dengar Kelantan FM. Dek, hati-hati yang sedang memandu. Harapnya ada sampailah ke kampung dengan selamat ya. Jadi hari ni ada dah start balik. Ada yang dah ambil cuti hari ni, nak balik awal, nak beraya awal lah sikit sampai katanya raya puasa baru ni tak ada klik di jenawi. Jadinya kita ambil cuti awal katanya. Hari satu hari ni ambil cuti, siapalah kau? Hari satu depan. Panjang tu cuti tu ambil tu deh. Jadi, alhamdulillah ambillah peluang anda. Selagi mana ada peluang nak balik tu, kena ambil peluang lah untuk berjumpa dengan sanak saudara tengraya ni lah nak kupu belakang deh. Dan kalau kita tengok, ini kita dijenar dan nak kongsikan dengan anda lah. Ini posting daripada influencer tersohor kita iaitu Khairul Amin. Yang mana dia ada buat satu posting lah di thread mengenai survey balik kampung raya haji. Yelah, kita pun nak tahu deh ramai mana hok balik hari ni, ramai mana hok balik pada 27 hari bulan. Nak tahu tarikhnya bila. Jadinya, kalau tengok kepada survey ni, yang mananya ramai yang akan balik pada hari Selasa. Tapi hari ni pun ramai juga hok balik. Hari Sabtu ni pun ramai juga balik dan juga hari Selasa nantilah 26 Mei. Jadi, rancang perjalanan anda dengan baik. Sebelum anda nak memulakan perjalanan jauh, pastikan anda dah servis kereta anda, dah check apa segala semua benda lah dekat kereta tu. Jadi, ekong tak ekong, lapu kereta. Ada juga daripada Kelantan ni nak keluar daripada luar Kelantan. Sabik katanya bini dia orang Johor. Jadinya nak balik Johor lah tahun ni dia jenah. Tak apalah, klik mana-mana pun. Yang pentingnya, kalau perjalanan anda tu jauh, mengambil masa lama, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 8 jam, pastikan anda cek dahulu kereta anda. Gapo kena cek, kejap lagi lah kita kongsikan dengan anda. Ini layan lagu untuk para anak rantau kita yang balik kampung.

0: Eh, ni, mu nak pergi mana lorak-lorak tu?
1: Oh, lorak ni aku nak pergi jabat pemerta. Doktor minta aku mahu dah nak pergi bayar lah ni.
0: Oh, mu pergi cepat. Sebelum kena samir, boleh ni cekak mu tahu tak? Bukan tunggu tai sekatik jalan raya je.
1: Oh, di, ya Allah. Kalau kena samir tu, bukan setakat hati pedih. Pokok berkoyok, weh.
0: Oh, tu lah. Ingat dia berkelata semua. Gicek lah tarikh doktor dan lesen sekmu tu. Takut dia mampu. Jangan tunggu nak kena samir dulu. Baru klipah-klipah sekmu.
1: Pereh, weh. Aku pergi dulu.
2: Ingat deh, biar bereh rotek, baru hati seneng.
3: Pesanan ikhlas ini, khas dari Kelantan FM.
4: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
5: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
4: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
6: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
7: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
8: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
9: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
4: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: Dari kecil lagi mok kita besar. Jangan tok siapa kok se. Kalau jumpa siapa kutip, buat dalam tu siapa. Benda tu tahu berlakon tu sebenarnya. Tapi gak tak tahulah antara tabiat kita ataupun perangai kita. Bukan sekadar buat tapi tu siapa. Kadang-kadang siapa terbaik dari kereta, lori. Tu belum lagi hok dari langit. Ambo ke channel nak besar. Jangan sebab kita bumi merana angkara sampah. Dan juga jangan pula we siapa orang menyampah dengan api perangai kita. Ingat tu minasan. Arigatou gozaimashita.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kelantan FM.

7 benda ini anda kena cek sebelum anda memulakan perjalanan jauh anda. Ini yang dinasihatkan oleh polis di Raja Malaysia, PDRM, menasihatkan orang ramai supaya anda pastikan kenderaan anda ni diselenggara dulu, diservis terlebih dahulu sebelum nak mulakan perjalanan jauh. Bukan apa. Sebabnya, dengan anda servis kereta anda, anda buat pemeriksaan ni, sedikit sebanyak boleh membantulah not elok daripada berlakunya kerosakan. Okay. Dan yang lebih pentingnya, kita nak kurangkan risiko kemalangan sebenarnya. Dan untuk pastikan perjalanan anda lebih selamat dan lancar lah. Sambil katanya, hon nunggu rumah tu, pastinya nak anda sampai dengan selamat kan. Balik dengan hati gembira, sampai pun dengan hati yang gembira. Jadi, tak kira lah kereta ko, apa jua kenderaan, jenis kenderaan anda, kena check dulu. Ini 7 benda yang anda kena tengok. Yang pertama adalah tayar. Kena pastikan tayar anda tu, bunga dia tu tebal lagi deh. Kena periksa juga tekanan angin pada tayar. Dan termasuklah tayar ganti. Ini pun penting juga. Kena ada tayar spare lah dalam kereta tu. Selepas itu, bateri kereta. Ini pun penting juga untuk anda check. Supaya apa ni, dia dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan baik. Minyak enjin, penapis udara, air radiator, brake dan juga lampu dan wiper pun penting juga. Lampu tu utamanya. Kadang-kadang di jenak eh. Kalau bawa kereta, deh. Kena pula kereta yang di hadapan kita tu. Maksudnya hok lalu yang bertentangan arah dengan kita tu lah. Dek, kadang-kadang kita ingat aku motor, aku punya kereta. Sabik katanya dia buta sebelah lapunya. Kereta tu buta sebelah mata. Jadinya bahaya. Bahaya sebenarnya lampu ni. Walaupun kita nampak macam tak apalah, nyala sok pun. Yang penting nampak jalan. Dia bukan sok. Ya, memang betul. Kita nampak jalan. Tapi pengguna jalan raya yang lain pun, itu pun kena ambil perhatian juga. Demo pun akan nampak kereta komuter ni. Jadi kena check lah. Pastikan lampu anda tu berfungsi dengan baik semuanya. Tak kira lampu depan kau, lampu segenar kau, lampu brek kau, semuanya kena check. Jadi 7 benda ni kena check lah deh. Kalau rasa macam tak reti nak check di jenawe, tak apa lagi atas kedai mudah. Bayarlah dalam berapa ya kalau servis. Tidak ada mahal mana deh. Tidak ada sama-sama servis. Servis kali tu juga. Dan juga, sebelum anda nak mulakan perjalanan jauh tu, jangan lupa untuk isi minyak biar penuh. Isi minyak biar penuh, takut-takut tak deh. Sapa highway tiba-tiba kata mampu. Nak cari mana sesi minyak di highway. Lepas itu kena bawa bekalan air secukup je lah. Ini penting juga, lagi-lagi kita ni musim panas. Musim yang tidak menentu. Penting juga untuk anda sediakan kit kecemasan sebagai langkah berjaga-jaga, dan rancanglah perjalanan anda, ambil rehat secukupnya untuk keselamatan perjalanan. Jangan pula esok nak pergi ni, hari ni ni tidur pukul 4 pagi, esok nak gerak pukul 5 pagi, sejah je tidur, jangan lagu tu. Kalau jadi gapo-gapo ngatuk ko, itulah kita nak elakkan sebenarnya, micro sleep utamanya. Jadi kalau berasa mengatuk, dia kena cukup rehat. Kalau dah cukup rehat, dah cukup waktu tidur anda, bila anda memulakan perjalanan, yalah, kadang-kadang perjalanan jauh ni menyebabkan kita mengatuk juga dia, walaupun kita cukup tidur. Bertilah mana-mana di tempat yang selamat untuk anda berehat sebentar, renggang-renggangkan badan sambil-sambil dengar Kelantan FM.

Bolehlah pergi klinik, dapatkan rawatan yang sewajarnya. Jangan tanya ChatGPT. Jangan duk tanya doktor online. Jangan duk tanya Tok Bomo online. Alah ni sibuk sebi online deh. Oh, sibuk sebi cari ke internet. Kalau sakit gini, ni, apakah tandanya? Jangan ingat DJ Nah tak tahu sebab DJ Nah pun kerja buat juga. Adik, kalau ke home lah, agak tu jumpa doktor lah. Oh, jangan duk tanya di dalam internet saja. Banyak internet ni dia kita, kalau kita tanya AI kan, AI ni dia akan merangkumi macam-macam sumber. Ya ambil sini sikit, ya ambil daripada sumber ni sikit. Jadi kita tak tahu sumber yang dia ambil tu betul ataupun tidak. Sahih ataupun tidak. Kajian yang betul ataupun tidak. Jadi nak selamat kita pergi jumpa lah sendiri. Temu mata dengan doktor. Learn ini mudah dah. Learn ni ada aplikasi apa MySejahtera tu ke? Okay? MySejahtera ni tidak digunakan masa zaman 2020 tu jah. Masa nak ambil vaksin. Learn ni pun boleh guna lagi. Anda boleh buat temu janji anda di mana-mana klinik berdekatan. Dia kalau berasa tak beratur, buat temu janji mudah sikit. Buatlah nak temu janji hari ni kau esok kau. Melalui aplikasi MySejahtera sahaja. Dan MySejahtera pun boleh detect di manakah klinik yang berdekatan dengan rumah anda, dengan kawasan anda. Kok-koklah anda ni, tidak bukan-bukan orang kawasan tu. Deh, nak tahu klinik mana, boleh tengok di MySejahtera. Mudah dah lah ni, teknologi serba canggih. Baik. Sebentar sahaja lagi menuju ke jam yang terakhir. Dah pun kita pukul 9 pagi adik kakak. Jangan ke mana-mana, terus layan Kelantan FM, sapalah ke pengakhirannya pukul 12 tengah malam, tapi di Jinnah sapa pukul 10 jelah akan temankan anda untuk hari ini di Kelantan FM. Ada semua.

Masih lagi anda bersama-sama dengan DJ Nala di Gu Pagi. Untuk hari ini, hari Sabtu, alhamdulillah masih lagi dipertemukan kita berdua. Kan? Dan saya dan anda lah pendengar-pendengar setia Kelantan FM. Dan harapnya anda sehat-sehat lah hari ini tu nyoh. Kalau rasa aku rasa sehat,

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Kelantan FM.

0: Tahukah anda?
1: Tiada dua manusia di dunia ini yang mempunyai corak cap jari yang sama, walaupun kembar seiras. Menurut FBI Forensic Science Division, corak cap jari mula terbentuk seawal usia janin 17 minggu dalam kandungan dan kekal seumur hidup walaupun kulit tercedera. Corak ini terbentuk hasil kombinasi genetik dan persekitaran dalam rahim, menjadikannya mustahil untuk dua orang mempunyai cap jari yang identik. Sebab itulah, sejak lebih 100 tahun lalu, cap jari digunakan dalam sistem pengenalan dan keselamatan seluruh dunia. Unik kan? Satu jari kecil membawa identiti yang tak mungkin disalin sesiapa pun. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sabtu, salam hujung minggu untuk anda yang masih setia dengarkan Kelantan FM di ketika ini. Jam 9 pagi, jam yang terakhir, sudah pun kita di ruangan Gu Pagi. Alhamdulillah, masih lagi Dijina diberikan peluang untuk teman kan adik kakak kita belakang di hujung minggu ni. Ada hok kijo, ada yang cuti, ada yang sedang memandu kan, baru nak balik hari ni, nak balik raya puasa baru ni. Tak boleh nak kelik Dijina weh, jadi boleh kelik gaya aja. Tak apalah, asal gaya. Oh ya, kalau Kelantan ni kalau gaya, tak kira raya haji ko, raya puasa ko memang meriah. Ya pakat kupa belakang di hari raya deh. Baik, kita nak bacakan ini, ada kiriman ucapan daripada pendengar kita, Abang Mokhtar kita ni. Assalamualaikum DJ Aina. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Nak ucapkan lah selamat pagi kepada Abang Mak Besuk, Pak Oja, Abang Mak Pertai, Pak Suli, Kak Subacok, Kak Sima Mancik dan semualah pendengar Kelantan FM yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Itu saja. Terima kasih Abang Mokhtar kita tu. Semoga sehat-sehat sentiasa lah ya, jugaknya. Dan terima kasihlah juga untuk anda yang mana dengarkan Kelantan FM di aplikasi RZM Click. Betul-betul percuma. Anda boleh download saja secara percuma di telefon anda. Yang kena bayar tu adalah bil internet anda. Itu sendirian berhad punya. Baik, di jam yang terakhir ini ada macam-macam lagi yang kita nak kongsikan untuk anda. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami. Tak kira di mana jua anda berada, Kelantan FM, jeligo terasa.

0: Perhatian sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan memacu pertumbuhan.
1: Manusia sempurna, tolong ajarkan aku jadi sempurna.
2: Hai, saya Ayah Ilusi. Dengarkan Kelantan FM. Budi bahasa adalah budaya kita. Budaya kita adalah budi bahasa kita. Jangan abaikan budaya kita. Kerana budaya kita adalah kita, milik kita. You're my friend.
3: Memang susah.

0: ke sesi Jun 2020 ni buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Beasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Oloh lah, jam lah Kelantan lah ni. Kalau gitu, baik aku dengar radio, what name? Doh gewe tak ada doh.

Sepah dibuang, sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang. Sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu untuk halang. Sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu. Sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku salah.

23 Mei 2026, dan hari ini hari Sabtu, jatuhnya juga hari ini 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ada yang birthday ke hari ini? Kalau hari ini birthday anda, maknanya anda set-set menyu. Apa set-set menyu di jenah? Hari ini merupakan hari penyusut dunia. Jatuh pada 23 Mei. Dan ini kita nak kongsikan dengan anda 4 spesies penyu di Malaysia. Yang pertama, kita ada penyu belimbing. Penyu belimbing ni, kalau tengok ni, dia warna hitam gitu. Warna gelap-gelap gitu ke. Anda boleh tengok lah di Instagram Berita RTM. Lepas tu, kita ada juga penyu agar. Ini adalah penyu yang berwarna hijau, green turtle. Dan juga penyu yang ketiga adalah penyu karah ataupun penyu sisik. Kalau kau putihnya, hawksbill turtle. Dan penyu yang terakhir adalah penyu lipas ataupun kau putih dia agak olive ridley turtle. Kena tahu juga kau putih ni. Kena tahu, kena belajarlah juga kau putih ni. Dan untuk pengetahuan anda juga, ini satu benda yang untuk kita renung-renungkanlah yang mana setiap tahun lebih 1 juta penyu mati disebabkan termakan plastik yang disangka makanan. Jadi nak pingat marilah kau adik kakak. Kalau buang sampah tu, buang di tempat yang sepatutnya. Tong sampah besar kadang-kadang ya letak tepi tong sampah, tidak duduk masuk dalam tong sampah. Pelik juga dia jena. Nak kata penuh tidak penuh, malah, lebih kepada malah ya tu. Ataupun PA perangai. Jadi terapkan dalam diri anda untuk menjadi seorang pembersih. Kerana kebersihan itu melambangkan keimanan kita juga. Jadi kena jagalah kebersihan. Tak kira lah kebersihan di rumah ko, di sekeliling kita ko, di bandar ko. Itu semua tanggungjawab kita semua. Walaupun sekecik-kecik supik sampah, sekecik-kecik plastik gula-gula tu, jangan sesekali kita buang di tempat yang tidak sepatutnya. Lagi-lagi hari ni hari penyu ke. Kena jagalah kebersihan di laut, di sungai ke, di mana-mana saja. Bumi ini adalah tanggungjawab kita semua, tidak tanggungjawab orang lain. Walaupun kita ni ada pekerja-pekerja maris daerah deh, tapi tidak kata kijo maris daerah saja kena kutip sapah set kita. Kita pun kena jagalah, kena mudah ke urusan orang. Kalau buat sapah tu, biarlah buat di tempat yang patutnya. Kalau letak tepi-tepi tu sapah gitu, kita takut kucing ke ataupun haiwan-haiwan ni yang datang ni, gigi-gigi kucar supi-supi sapah yang kita letak di tepi tu sapah tu, habis kucang hanya sapah tu. Lagi-lagi nak gaya ni, lagilah kena beringat belakang. Mana nak buat bewahnya gapo belakangnya, kena pastikan kebersihan tu sentiasa terjaga. Jangan duk buai di tempat yang tidak sepatutnya. Buailah dalam tu sapah, sebabnya bila sapah tu dah terburai, yang bekerja kutik sapah ni lah kena kutik so. Si awak tak nyanyi kau dia. Apa salahnya kita mudahkan urusan orang ke? Okey, jom kita dengar lagu raya pula. Lagu raya. Tak lama lah kita nak raya ni. Jatuh pada hari Rabu deh, tak silapnya. Jadi ramalah hok kelik hari Selasanya nanti tu. Hati-hati yang mana sedang memandu. Jangan lupa untuk sentiasa dengarkan Kelantan FM. Hiburan anda sambil anda sedang memandu, dan harapnya Kelantan FM sentiasa menemani perjalanan anda tak kira di mana jua anda berada.

0: Mundur buat ke periuk kat Mekna, duk kurung dalam bilik ni. Habis-habis lagi kau duk cakap ke telefon tu. Acik tu bit luar juga. Mok long ayuh ngoh. Mama cik, mari gaya dengan sepupu-sepupu mung no. Tu bit.
1: Malah oge, oge bukannya gapa pun ngi demo tu.
0: Gapo namo? Demo tu? Hei, mok sedara sepupu-sepupu mung belakang tu. Acik kecik molek sikit. Mu nak rapat lagu mana kalau tak tubik buah? Jumpa mata tanya khabar. Dah lah tangan kita ajak nak jalan rumah saudara mara tu waris waruh tu. Macam-macam alasan mu bui.
1: Hola, orang tubik. Bola duk ngepeknya.
0: Sangat tak si dengar orang ngepek. Ha, jangan duk buat perangai, Mekna.
1: Hola, bola mu.
2: Ha, tahu takut. Tapi apa yang dibebelkan oleh mak kita itu ada benarnya. Sempena lebaran ini, jalinkan kembali hubungan kekeluargaan. Yang jauh kita rapatkan, yang renggang kita mesrakan. Moga Syawal ini lebih membahagiakan. Pesanan kasih sayang Kelantan FM, raya sama-sama.

Aidiladha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidiladha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidiladha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.

Baik, sampai di sini saja saya temankan anda di ruangan Gu Pagi. Lepas ini, bertemankan pula bersama dengan Gu Gali anda. Dengan siapa? Super sekali lah. Kena dengar lah kata FM baru tahu siapa yang ketemankan anda pada hari ini. Di hari Sabtu, selamat hujung minggu untuk anda semua yang bekerja sama bekerja, yang bercuti sama bercuti. Dan di kesempatan ini juga, doakan semoga dipermudahkan lah ya segala urusan korban anda yang tak lama lagi akan berkunjung tiba di hari Rabu kan. Dan juga untuk anak-anak rantau yang balik ke kampung, harapnya anda selamat sampai ke perantauan, insyaAllah. Baik, jangan ke mana-mana. Selepas ini bersama dengan Gu Galik akan temankan anda dan dengarkan Kelantan FM. Siapalah ke tengah malam nanti, selain daripada Gu Galik, kita ada juga Gu-Gu lain yang akan temankan anda. Ada Gu Akok, ada Gu apa lagi, Gu Selekta, Gu belakang lah tu deh, yang akan temankan anda hari ini. Dan jangan lupa untuk follow-follow lah media sosial kita, di TikTok, di Facebook dan juga di Instagram Kelantan FM. Okay, sampai sini saja. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Ngatuk weh.
1: Dok eh Risa, mu tak tidur kau malih narak ngango luah molek masuk lalak-lalak.
0: Dok weh, aku layan drama Korea malih siapa tak khabar. Nak tengok satu episod je benar. Apa separuh episod aku layan?
1: Oh tu royak jangan tidur lewat. Kita tu esoknya kijo. Pah mula lah ngatuk tempat kijo.
0: Oloh, tak apa aku besok dok.
1: Besok tu memang besok. Tapi mu kena tahu tidur tu penting. Sebab aku aja dengar rancangan sembah sehat dari radio kata FM. Dia royak kata cukup tidur boleh bawa banyak nyakit. Macam fokus dengan diet ingat tekohon nurung. Darah tinggi macam-macam lah. Jadi pas ni mu kena pastikan tidur mu cukup. Jangan layak sangat drama Korea mu tu. Siapa tak ingat kau kesehatan.
0: Takutnya dengar weh. Oh, tak apalah aku terah lah tidur awal. Semula-semula aku layan drama Korea sehari je. Terima kasih lah ingatkan aku. Saya juga muka aku ni.
2: Sekmu ingat deh. Jangan jadi buruh hantu. Malah jago, si lesu. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas dari Kelantan FM.

0: Aduk musim-musim lah dalam perumah hai. Rumah sedara mek bunga. Seingat mek bunga lah. Kawasan perumah hai lagu ni ni. Kita ni sebagai pemandu, kena berhati-hati. Jangan duk perekok si dalam kawasan perumah hai. Sebab kawasan perumah hai ni ke, ada budak kecil, ada duk gatis sika, ada main blumbong si dia, ada duk berjalan ke kapa-kapa. Jadinya sebagai pemandu tu sendiri, tak kira lah kita ni duduk dalam perumah hai tu ke, ataupun kita duduk luar kau nak masuk dalam perumah hai orang tu, kena berhati-hati. Kalau lah masuk tu, seboleh-bolehnya janganlah kita duduk bawa laju. Kadang-kadang ke dalam perumah hai ni, nyawak hunggar dengan tiba-tiba depan kereta kita, nanya ke kita nak break. Lagipun buat kebiya ke? Bawa laju-laju dalam kawasan perumah hai tu. Paling-paling pun kita bawa lah 20 km je. Ataupun 10 km je. Supaya senang kita nak break ke kalau ada kapal di tepi kita. Kucing ni tak pun kita dah break. Jadinya berhati-hati kalau masuk dalam kawasan perumah hai. Jangan kata Mak Bunga tak ingat ke. Mak Bunga tak marah. Mak Bunga nak gaya aja.
1: Orang ada panggil Mak Bunga.
2: Disinilah suara bertemu suara.
3: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
3: suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.
4: Silang
3: Budaya
4: Radio
3: RTM. Budaya menyatukan kita.
4: Satu suara, satu jiwa.

0: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 10.10 minit pagi dan kita harapkan setara yang bersama-sama dengan kami tidak lepaskan peluang untuk bersama-sama kita dalam stesen berkembar Kelantan FM dan Sibu FM pagi ini untuk bersama-sama berkongsi bahan dari Sibu FM dan juga dari Kelantan FM yang kita muatkan dalam silang budaya stesen berkembar. Baik, di kalangan kita yang bersama-sama diharapkan dalam keadaan sihat sejahtera ya, untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Kita masih lagi menantikan rakan kita di Sibu FM untuk bersama dalam ruangan ini. Ya, sambil-sambil itu, kepada anda yang bersama-sama kami, harapnya tidak lepaskan peluang kerana kita ada sesuatu yang ingin kita kongsikan sepanjang pertemuan ini sehingga pukul 11 pagi nanti. Baik, sambil itu juga saudara yang bersama-sama dengan kami, kita nantikan untuk rakan kita di Sibu FM bersedia untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Baik, kita teruskan saja bersama dalam silam budaya untuk bersama dengan rakan saya di Sibu FM bersama dengan DJ Sazia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Abe, apa khabar Abe?
0: Alhamdulillah, Abe sihat di Kelantan ni. Di Sibu pun sihat ya?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, itulah kita harapkan di kalangan kita seperti mana yang Abe cerita tadilah Sazia.
1: Ya.
0: Supaya rakan-rakan kita rakan-rakan kita tak lepaskan peluang untuk bersama silam budaya kerana kita akan kongsikan sesuatu yang menarik sepanjang pertemuan kita hingga pukul 11 pagi nanti ya.
1: Ya, betul.
0: Baik saja, ada kita nak dengar jugalah apa di perkabaran dan juga daripada Sazia sendirilah sebelum kita mulakan topik kita hari ini.
1: Alhamdulillah sehat je. Tapi Alhamdulillah untuk hari ini saya rasa cukup bertuah lah Be, kerana berpeluang bersama Kelantan FM. Seronok rasanya bersama dengan Kelantan ni. Pertama kali untuk silang budaya ni Abe.
0: Yalah betul lah. Dan kita harapkan juga kita akan dapat menimba sesuatu pengalaman dan juga pengetahuan sepanjang pertemuan kita dalam silang budaya stesen berkembar pada hari ini. Dan topik yang kita akan bincangkan Sazia hari ini, Hikayat Dulu Kini.
1: Ya. Dan? Seni tenunan anyaman dan warna warisan.
0: Ya, itu betul, betul. Yolos ngoti. Pelatih panggil Yolos ngoti. Ya, faham ya, Yolos ngoti kan?
1: Apa tu?
0: Betul lah tu. Yolos ngoti tu betul. Betul lah tu.
1: Kalau di Sarawak, yalah tek.
0: Ya, yalah tek.
1: Ya.
0: Baik, Nadia, kita... apa ni, sebelum kita bersama, saya ada pantun Sazia. Pantunnya bunyi begini, pantunnya. Kain sutera cantik ditenun, indah dipakai teruna dara. Biar berzaman seni ditenun, adat Melayu takkan pudar. Tu dia.
1: Cew. Saya ni tak ada benda nak balas ni. Abis.
0: Tak apalah. Kurang-kurang kek lapis pun tak apa dah.
1: InsyaAllah nanti datang Sarawak beli kek lapis.
0: Okey, Sazia, kita dengarkan lagu dahulu dan selepas ini kita akan berkongsi. Hari ini kita nak kecek santai tapi bermakna berkenaan dengan Hikayat Dulu Kini, seni tenunan tenunan anyaman dan juga warna warisan dan RTM sebagai penyatuan rakyat Malaysia melalui suara, cerita dan pengalaman yang boleh dikongsi bersama. Ya, kita dengarkan lagunya.
1: Sarawak Jati Kamek, Sibu FM, Kelantan FM.

0: Sarawak di hati kami.
1: Ya, Kelantan pun sama di hati kami. Ya, dan kita Malaysia.
0: Lagu saya sendiri tu, Abedik.
1: Ya, betul.
0: Lagu saya sendiri.
1: Sedapnya. Alhamdulillah. Ya. Merdu suara Sazia. Begitulah. Berapa lagu dah nyanyi sekarang ni?
0: Untuk lagu lokal, untuk bahasa Melanau tu saya dah ada 10 buah lagu. 10 dan buah. Untuk bahasa Sarawak ada 3 buah lagu yang terbaru.
1: Oh gitu ya. Tak apa, kita minta kemudian nanti untuk kita siarkan juga di Kelantan FM.
0: Ya, insyaAllah.
1: Baik saja, kita dah sampai masanya untuk kita kongsikan bahan yang menarik di Sibu FM. Kemudian kita susuli dengan Kelantan FM pula. Ya. Apa ceritanya di Sibu?
0: Okey, Abedik, kita di Sibu ni kita nak kongsikan bahan tenunan kita seperti yang di visual yang kita kongsikan untuk Silang Budaya untuk hari ini. Mana kita nak kongsikan seni anyaman keringkam, seni sulaman tradisional masyarakat Melayu Sarawak lah, yang menggunakan biasa untuk keringkam ni orang Melayu di Sarawak famous. Biasa digunakan untuk acara-acara perkahwinan, acara rasmi kalau di Sarawak ni.
1: Gitu ya. Baik, kita nak tahu apa ceritanya di sebalik seni anyaman keringkam ini sebenarnya.
0: Seni anyaman keringkam ni adalah warisan turun-menurun lah. Ini bukan sekadar perhiasan pakaian, tapi sebenarnya ia melambangkan kemewahan, status serta ketelitian seni tangan wanita Melayu zaman dahulu. Biasa seni keringkam ni dia berkembang di Sarawak dah pun sekitar abad ke-19, Abedik.
1: Jadi kita tengok.
0: Jadi kita nak tengok juga sebenarnya. Visual. Ni dia visual. Kita berada di rumah Kak Zaidah.
1: Ini Sazia sendiri yang pakai ya? Sazia sendiri ya?
0: Ini saya sendiri.
1: Okey.
0: Tak ada suara ya?
1: Tak dengar pun.
0: Oh, tak ada suara ya?
1: Orangnya nampak. Orangnya nampak cantik. Ya, dua orang.
0: Orang nampak.
1: Nampak.
0: Okey, tak apa. Saya akan ceritakanlah untuk cerita.
1: Boleh.
0: Seni keringkam ni sebenarnya warisan turun-menurun, bukan sekadar perhiasan pakaian lah yang digunakan orang zaman dahulu. Jadi sebenarnya untuk seni keringkam ni dia keindahan dia memukau, menjadikan keringkam ni antara warisan tekstil yang paling bernilai di bumi Kenyalang ni. Dan juga untuk keringkam ni, keringkam berasal daripada bahasa Arab, Abedik. Yang membawa maksud benang emas atau benang perak, yang merujuk kepada bahan utamalah yang digunakan dalam sulaman ini. Jadi ini adalah visual di mana kita berada di rumah Kak Zaidah lah. Dia tak nak kita panggil dia puan, dia nak panggil Kak Zaidah. Seorang penyulam.
1: Ini merupakan proses pembuatan dia lah ya.
0: Ini adalah proses pembuatan tenunan untuk keringkam ni lah, tenunan ni. Ini Kak Zaidah merupakan seorang penyulam untuk keringkam di zon tengah ni lah. Di mana orang-orang VVIP juga selalu memesan keringkam dengan beliau.
1: Baik.
0: Jadi untuk keringkam ni habis sebenarnya kalau di Sarawak harga dia memang harga dia kalau nak cerita ribu raban, Abedik. Sampai 6,000.
1: Agaknya dia pakai benang emas ke macam mana? Jadi harga tu mahal sikit.
0: Sebab proses pembuatan untuk seni keringkam ni dia agak rumit, Abedik. Tengok cara dia buat, dia kena cucuk-cucuk dulu dekat visual ni, dia kena cucuk-cucuk dulu sebab dia kena memerlukan ketelitian, Abedik, kesabaran, kemahiran yang tinggi nak buat ni. Jadi sulaman ni biasa dibuat secara manual lah, menggunakan benang emas atau perak halus di atas kain baldu ataupun kain kasa ni. Jadi biasa corak yang digunakan untuk keringkam di Sarawak ni biasa dia akan menggunakan motif floral lah, seperti bunga cempaka, bunga paku dan pucuk rebung lah, di mana melambangkan keindahan alam dan faslafah kehidupan masyarakat Melayu di Sarawak ni. Dan sebenarnya, Abedik, Setiap helai keringkam ni dia boleh mengambil masa antara beberapa minggulah, seperti yang saya ada bual dengan Kak Zaida dekat visual tu. Yeah. Saya ada tanya dia sebenarnya, Kak Zaida, untuk buat hasil keringkam ni, Kak Zaida, saya tanya kan, berapa lama nak ambil masa? Dia kata ada ambil masa yang berminggu, kalau corak dia rumit kena ambil masa yang berbulan-bulan untuk disiapkan. Dia bergantung kepada saiz dan kerumitan untuk reka corak dalam pembuatan keringkam Sarawak ni lah. Jadi proses ni menjadikan setiap hasil keringkam ni unik dan bernilai tinggi. Ini adalah benang yang digunakan dekat visual tadi.
1: Betul, nampak emas tu. Emas.
0: Dia benang benang yang digunakan tu sebenarnya benang emas lah yang di saya difahamkan di order dari Turki. Harga untuk sekotak tu je, sekotak kecil tu bedek, harga dia dalam RM800.
1: Itulah, benang pun RM800, kalau kain tu lebih daripada agaknya beribu lah ya.
0: Betul, kalau kalau banyak lagi apa corak yang dibuat, banyak lagi corak yang dibuat, lagi mahal harga untuk keringkam tersebut.
1: Ya, itu dia. Ya. Boleh kita kongsi dan juga kalau di kalangan kita yang tengok apa ni live FB Kelantan FM juga boleh nampak proses pembuatan yang Sazia ceritakan itu bersama dengan Kak apa?
0: Kak Zaida. Kak Zaida. Seorang penyulam dari Zon Tengah.
1: Kiranya berpengalaman dah lama dalam menyulam keringkan ni sebenarnya ya.
0: Dah lama dah. Dia pun ada buat kelas juga untuk buat seni keringkam di Sarawak ni lah, untuk Zon Tengah di Sibu ni.
1: Jadi sambil tu kita nak sambung selepas ini, adakah kita boleh berhibur seketika ya?
0: Boleh, Abedek. Silakan, Abedek.
1: Baik, kita dengarkan.
0: Lagu apa hari ini, Abedek?
1: Lagu daripada Datuk Nora. Dengan lagunya Joget Nora. Joget Kelantan.
0: Tahu lagu ni.
1: Kita dengarkan bersama. Suara hiburan kita bersama dalam Silam Budaya Stesen Berkembang.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Baik saja, kita dah dengar lagu daripada Datuk Nora tadi, lagunya Joget Kelantan. Begitulah
2: Kelantan.
1: Ya, keunikan negeri Kelantan ni. Sazia belum sampai lagi ke dah sampai Kelantan ni?
2: Belum sampai Kelantan, tapi makanan Kelantan saya suka, Bedek. Suka nasi kerabunya.
1: Orang Kelantan tak suka orang Kelantan?
2: Orang Kelantan suka.
1: Suka juga,
2: dengan orang Kelantan.
1: Itulah.
2: Cantik-cantik. Semua cantik-cantik, handsome-handsome orang Kelantan.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Baik, Sazia, kita nak dengar video yang kedua, kalau bolehlah dipaparkan ataupun untuk kita berkongsi mengenai dengan seni anyaman keringkan yang popular di Sarawak.
2: Keringkam.
1: Bukan keringkam. Keringkam.
2: Keringkam.
1: Okey.
2: Di Kelantan dia banyak kepada batik kan?
1: Ya, batik. Kita ada batik dan kain sarung. Macam-macam lah. Ada. Kita akan kongsikan. Kita akan kongsi lepas ini. Jadi Sazia, teruskan dengan berkenaan dengan seni anyaman keringkam ini sebenarnya.
2: Okey, untuk seni anyaman keringkam ni, biasa kalau dahululah, Bedek. Kalau dahulu, keringkam ni dia dianggap sebagai pakaian golongan kerabat diraja dan atau pembesar Melayu Sarawak ni. Tapi untuk zaman sekarang ni, Bedek, dia dah jadi milik semua dah. Semua dah pakai untuk keringkam ni sebab dia semakin ramai anak muda sekarang yang dah kenal dengan keindahan untuk seni keringkam ni. Mana-mana pun kita tengok dekat majlis-majlis, ada je yang pakai untuk seni keringkam ni. Okey, kita boleh tengok dekat visual untuk kedua.
1: Boleh.
2: Ini saya tengah bersama dengan Kak Zaida sebenarnya.
1: Boleh dengar suaranya? Kita cuba dengar.
2: Dah dengar?
1: Boleh dengar, boleh dengar.
3: Alhamdulillah, seluruh Sarawak semua termasuk Singapura dan Sabah.
2: Wow.
3: And then di Semenanjung pun ada dalam 3-4 orang macamnya.
2: Jadi kita pun keringkam tu biasa untuk harganya dari berapa ke berapa tu?
3: Biasa kami mula price range daripada 1,900 sampai ke 6,000 lah.
2: 6,000 boleh main nanggai asyik?
3: Boleh. Okey. Itu adalah keringkam orang lamat dulu lah. Keringkam itu adalah keringkam yang kami sulam. Dipakai oleh anak buah kami, Ria.
2: Kacak.
3: Simple.
2: Okey, ini dia visual Kak Zaida ni tengah mengulam lah seperti mana yang saya telah maklumkan tadi. Tengok Tua Badik betapa memerlukan ketelitian untuk membuat keringkam ni. Dia perlu sabar dan memerlukan kemahiran yang tinggi. Dan seperti mana yang ada di visual tadi dekat atas tempat tu adalah benang-benang yang dia gunakan lah. Seperti yang saya telah sedia maklum tadi, dia menggunakan benang-benang yang agak mahal harganya, bernilai sampai RM800 seperti yang saya dimaklumkan oleh Kak Zaida ni lah. Dan dia pun sendiri cakap tadi kita kecek Sarawak. Kecek Sarawak.
1: Ya, faham.
2: Kecek Sarawak ni dia dia cakap tadilah dalam perbualan kita. Saya tanya berapa harga untuk keringkam-keringkam yang dijual. Dia kata dalam sekitar RM1,900 sehingga ke RM6,000. RM6,000. Jadi ini adalah antara keringkam yang dah dihasilkan oleh Kak Zaida lah. Keringkam macam-macam jenis yang dia dah hasilkan.
1: Cantik.
2: Ini pun sama juga. Ada macam-macam warna. Tapi kebanyakan keringkam di Sarawak ni, mereka menggunakan warna-warna merah lah. Kalau tak nak pakai warna merah, warna lain pun boleh.
1: Biasanya Satya, dia pakai hari raya ke ataupun keramaian ke mana-mana?
2: Kalau dekat sini, biasa dipakaikan untuk keramaian. Kat mana-mana pun boleh. Tapi sebenarnya kalau nak pakai untuk keringkam ni, ikut-ikutlah. Ikut keadaan lah. Sebab biasalah untuk harga keringkam ni bukan murah, Bedek.
1: Iyalah.
2: Harga dia RM1,900. Nanti kena rompak pula kat luar pakai.
1: Betul lah. Faham. Ini kira betul berharga lah, berharga ya.
2: kerikam dia ni. Sangat-sangat berharga sebab benang yang dipakai itu tadi mahal lah. Ini antara kerikam yang dihasilkan oleh Kak Zaida kita lah. Merupakan penyulam yang terkenal di zon tengah Sibu Sarawak. Yeah. Ini adalah gambar saya bersama dengan Kak Zaida di visual ini. Di mana ini adalah antara hasil keringkam yang digunakan. Yang saya pakai itu dalam dalam gambar tu tadi adalah keringkam yang dah lama disimpan pada masa ketika dulu. Kalau di Sarawak ni ada orang-orang lama ni, dia akan simpan keringkam tu. Dia akan simpan. Dulu harga seperti yang saya difahamkan oleh Kak Zaida ni, harga untuk masa-masa dululah, harga dia sekitar RM180 je. Murah kan?
1: Sazia, kalau kata orang Kelantan ataupun kita di Kelantan ni pergi di Sibu, tempat mana yang boleh dicari, dibeli keringkam ni sebenarnya?
2: Saya tadi boleh jumpa dengan Kak Zaida tadi. Dia memang Zaida. Penjual keringkam.
1: Kalau di kedai-kedai, di pasar-pasar tak ada?
2: Tak ada. Sebab benda ni dia ada nilai dia. Dia kena...
1: Tempat-tempat khusus lah.
2: Ada tempat-tempat khusus. Kita kena bagi tahu dia lah. Kita nak macam ni, nak corak macam ni. Baru dia buat kan keringkam untuk kita. Dia tak ada dijual dekat kedai-kedai lah. Melainkan kita sendiri yang jumpa dengan orang yang membuat untuk keringkam ni.
1: Itu baik, Sazia. Jadi kita faham mengenai pembuatan dan juga proses-proses tenunan untuk keringkam ni sebenarnya. Yang popular di Sibu ya. Di Sibu ya.
2: Ada keluarga yang masih simpan keringkam ni, Abadik. Sebab dia warisan turun-menurun untuk keringkam ni. Sampai dipakai oleh cucu. Saya sendiri pun ada juga keringkam dekat rumah. Nenek saya punya dulu.
1: Baik. Itulah perkongsian kita bersama dengan Sazia. Bahan yang dibawa kepada kita untuk kita sebagai pengetahuan kita lah. Yang popular. Antara yang popular. Dan juga yang boleh dikatakan termahal lah di Sibu, ya.
2: Itu dia. Di Sarawak.
1: Di Sarawak sebenarnya, khususnya.
2: Abedek. Ya. Sebenarnya seni keringkam ni, kalau di Sarawak ni dia diangkatlah sebagai satu warisan budaya yang yang wajar untuk dipelihara lah kalau di Sarawak ni.
1: Baik.
2: Sebab sekarang ni pun kerajaan negeri Sarawak ni seperti Kraftangan Malaysia dan Muzium Sarawak ni dia dah memperkenalkan semula seni ni kepada generasi muda untuk kita pelihara, untuk kita perkasa keringkam ni. Amat penting lah.
1: Ya, bagus. Itu adalah sesuatu yang perlu dinilai dan juga dikagumi rakyat Sarawak, khususnya dalam Malaysia amnya. Baik, kita dengar lagu sebelum kita bersama. Saya ada tetamu sebenarnya, Sazia, untuk menceritakan juga yang popular di Kelantan ini. Jadi kita dengar lagu dari Sibu FM,
2: Gadis Sarawak.
1: Cantik tu.

0: Itu dia lagu Gadis Sarawak.
1: Gadis Sarawak. Itu dia dia di Kelantan ni Mac Kelantan.
0: Mac Kelantan.
1: Mac Kelantan. Dia tak panggil Gadis Kelantan, dia panggil Mac.

0: Azia.
1: Belajar sesuatu baru.
0: Ah, tu dia. Simpan tu ya. Bila sampai ke Kelantan ni, mek Kelantan ada kok.
1: Oh, okay. Kalau okay, boleh.
0: Ya, yeah, kalau cek mek tu kuih sejenis kuih cek mek. Gitu.
1: Oh, ya.
0: Yeah. Yeah. Baik Sazia, kita nak kongsikan sesuatu yang menarik juga dari Kelantan, bahan yang kita ataupun bukan bahan lah, kita bawakan tetamu kita. Sebelum tu kita pantun dulu, benang dipotong disusun cermat, ditendun halus jemari seni. Punca potong pakaian beradat, warisan Kelantan kekal di sini. Jadi sekali imbas kain tenun punca potong ini dilihat seperti kain pelikat lah biasa. Tetapi sebenarnya ia mempunyai sejarah yang panjang selain sudah pun diwartakan sebagai kain tenun tradisional negeri Kelantan. Ya. Dan ia juga merupakan khazanah tradisional yang dengan motif-motif dan warna-warna unggul pada tenunan tradisional yang harus dipandang, diletakkan pada tempat tinggi yang digunakan secara konsep. Pakai patut, iaitu kena pada tempatnya. Jadi selanjutnya kita dengar penjelasan daripada Encik Ahmad Basri Hashim ataupun Abie Cik, dari merupakan pengkaji seni budaya dan warisan negeri Kelantan dari University Malaysia Kelantan UMK. Jadi assalamualaikum Abie Cik.
2: Waalaikumsalam.
0: Tu baru dengar Abie Cik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Abie Cik, ya. Kita sebenarnya tadi kita kongsi bahan dari Sazia menceritakan kain kelingkam. Kelingkam.
1: Panggil
2: Di Kelantan kita pun ada.
1: Keringkam.
2: Kelingkan.
0: Di Kelantan ada juga. Sazia ada.
2: Dia salah satu sebagai pakaian bangsawe juga lah. Kelah-kelah bangsawe tu ada pakai kain kelingkan ni. Kain kelingkan ni kain kelubung lah.
0: Kain kelubung.
2: Kelate panggil kain kelubung. Dia sulam benang emas. Dan semakin padat dia tu semakin mahal.
0: Gitu.
2: Ada juga material tu sendirilah.
0: Kalau di Kelantan ni siapa berapa nilai dia ataupun harga dia?
2: 20,000 lebih.
0: 20,000
2: lebih.
1: 20,000.
2: Sebabnya apa, DJ Syazia, benang ni dia mahal kerana satu, benang emas tu sendiri. Ada yang benang emas betul.
0: Ya. Yeah.
2: Ada yang benang emas yang ber apa ni di dalam dia tu ada besi. Dia disalut macam kain song, kain samping tentera dulu-dulu. Dia kerah kita nampak kan. Yeah. Dia terletak sebabnya dia dalam benang emas tu dia ada besi. Menyebabkan dia tu terletak kerah.
0: Jadi kita berbalik kepada Sazia pun, kalau tak faham boleh tanya Abie Cik, dengan saya. Kita nak kongsikan sejarah sebenarnya. Kain tenun punca potong.
2: DJ Sazia, salam perkenalan dari saya. Kain punca potong ni
0: Sazia boleh nampak ni. Ini contoh dia.
1: Nampak.
2: Ini kain lama lah. Lebih daripada 200 tahun lah ni. Kain pun sudah koyak-koyak lah, sudah rusak. Dan kain punca potong ni sekali imbas tu macam kain pelikat. Tapi dia tidak sama sebabnya dia kain ni dia tidak bersambung. Dan kepala kain ni dia duduk di hujung kiri dan kanan. Bukan duduk di tengah-tengah. Kebanyakan kepala kain duduk di tengah-tengah. Kepala kain ni lah. Sini, daripada sini sampai ke sini. Itu kepala kain. Jadi kain punca potong ni adalah dia kalau kain songket ni Abedik. Kalau ikut, sebab tu Acik mengetengahkan perkataan pakai cara patut. Jadi ada setengah-setengah kain songket ni orang tak pakai di luar. Program event-event luar orang tak pakai. Hanya di dalam program indoor sahaja. Dan rasmi. Dan di luarnya kita ada kain tenun. Jadi kain punca potong ni ialah sudah tentulah orang kena tenun baru jadi kain. Daripada benang tenun jadi kain. Cumanya teknik-teknik tenun tu ada berbagai lah. Kalau kita nak cerita Abdi, teknik tenun ni sekarang hari tak sudah teknik tenun. Macam juga songket Sarawak pun popular Abdi. Dah hebat. Dah bunga dia dengan padaknya, dengan macam-macam lah motifnya. Tapi kita boleh cek lah. Oh ni songket Sarawak. Oh ni songket Terengganu. Oh ni songket daripada Riau. Kita boleh cek. Oh ni songket daripada Thailand. Songket ni dia bermacam-macam. Cuma kain

0: yang acik sebenarnya daripada buat master gitu, kita nak warta KKI ni oleh kerana acik sendiri pengerusi pertubuhan seni silat Jawi, yeah. Kelantan. Jadi orang-orang silat di Kelantan ni, tutup guru dia pakai kain punca potong. Apabila dia nak mengajar, dia akan letak atas bahu gini. Macam ini adalah kain semutan, kain batik.
1: Contoh pemakaian dia lah.
0: Contoh dia letak gini lah atas bahu gini. Ini adalah kain batik. Jadi batik ni pun 200 tahun lebih dah ni. Kain antik dah lah. Jadi tutup deka dulu, dia memang ada kain pucat potong ni. Dia sipir. Dan orang-orang dulu, abadik, kain-kain ni kain-kain kelas bangsawe. Di mana orang-orang dulu dia tak boleh nak beli. Tak boleh nak beli kerana mahal. Dia buat dengan sutera. Jadi kain ni bukan hanya mahal dari segi duitnya lah, nilai dia tu. Tapi mahal kerana pemberian daripada tuiku raja. Dia kena berhikmat dengan raja. Barulah ada kain pucat potong tu. Kalau tidak, dia tidak akan boleh ada.
1: Dia kira kain bangsawan juga.
0: Kain bangsawan. Di kalau perasalah di dari internet, ada satu gambar di luar istana bala besar gitu ni. Bergambar ramai-ramai. Jadi bergambar tu ambo tengok semua kain-kain yang dipakai sebagai kain saping ni, dia kain pucat potong ni apa? Diguna sebagai kain saping. Kain saping ikat lepas. Jadi dia jolo duduk depan gitu. Di banyaklah kalau nak cerita kain.
1: Jadi maksudnya apa cik, dia pemakaian apa ni tenun pucat potong ni, saku atas bahu dengan pakai di pinggir.
0: Pakai di pinggir. Dia kebanyakan kan orang pakai di pinggir lah. Dan satu benda yang menarik, Abadi. Sebab tu acik cuba ketengahkan kain pucuk potong ni lambang ketamadunan Melayu, Kelantan. Kerana orang Melayu dia tidak ada, dia akan sediakan kain untuk dipakai kain saping. Kenapa? Jadi macam-macam lah sebabnya. Sebab-sebab. Jadi kita kajilah. Kita kaji benda tu.
1: Baik. Abadi, kita akan sambung lepas ni, Sazia. Bersama dengan Abang Cik untuk kita faham dan juga ialah kalau nak kita betul-betul faham memang kena Sazia mari ke Kelantan lah ya.
2: InsyaAllah nanti mari ke Kelantan.
1: Kita jumpa dengan Abang Cik untuk menjelaskan lebih jelas lagi lah. Tetapi sekurang-kurangnya pada pagi ni kita dapat ilmu dan juga pengetahuan mengenai kain tenun punca potong ini yang popular dan juga menjadi warisan di negeri Kelantan kita. Baik, kita dengar lagu yang popular pada ketika ini dari Kelantan. Kita dengar Sazia sebagai borang kita bersama. Adik saya Abel Sore.
2: Adik saya Abel Sore.
1: Yolo tu. Kita dengar ya daripada Eda Ezrin dan juga Demanja. Betul. Kita dengar.
2: Okay.

0: Ya, di sana adik Sazia. Itu baik.
1: Silap Budaya Radio RTN.
0: Ya, di sana adik Sazia Sibu FM. Dan bersama dengan Abel sore di Kelantan FM. Baik.
2: Abel dengan Mek Sazia.
0: Mek Sazia, ya, pandai dah tu. Baik. Kita nak kongsikan saja sikit lagi bersama dengan Abel Cik berkenaan dengan
2: Silakan.
0: Kita nak tahu Abel Cik setakat ni lah untuk memperkenalkan ataupun orang kenal berlakon dah di Kelantan ni. Cuma dari segi promosi dan juga supaya warisan kain tenun pucuk potong ni tidak hilang begitu je. Orang akan tahu Abel Cik.
3: Setakat ni lah apa yang telah Acik usahakan lah, usahakan bersama dengan beberapa pensyarah lah di UMK, terutamanya Dr. Sarah, Wahida dan juga Dr. Yana lah sebagai supervisor Acik. Kita buat petunjuk geografi. Kita daftarkan dengan MyIPO sebagai petunjuk geografi bagi negeri Kelantan. Jadi benda ni sudah diwartakan lah pada 2023 ini, lebih kurang surat dia lah. Dah banyak lagi buku-buku spesifikasi dia. Kerana kita tak nak benda ni DJ Sazia. Apa yang kita ada
0: tu bagi tu antara kain-kain.
3: Ini kain lama juga ni.
0: Kain lama. Ni bukan sakut di kepala Sazia ni, tetapi di bahu.
3: Pakai kain saping. Ini pun salah satu juga. Dia istimewanya Betty. Sebab kain ni dia ada tenun ikat lima. Di kepala kain. Kalau perasan lah.
2: Tenun ikat lima.
3: Ikat lima. Di Sarawak pun ada ikat, teknik ikat. Puak kumbu apa semua tu pun menggunakan teknik ikat. Jadi apa yang kita buat ni sekarang ni adalah kita daftarkan dengan MyIPO, Perbadanan Harta Intelek Malaysia, sebagai petunjuk geografi bagi negeri Kelantan. Dan tidak banyak produk-produk GI daripada negeri Kelantan ni. Dan Acik tengah berusaha lagi lah, Bedik. Usaha untuk kita daftarkan beberapa perkara bawah GI. Orang tanya Acik, apa kelebihan kita buat GI ni? Dia sama macam kita buat trademark. Trademark pada produk-produk dagangan kita. Ini adalah trademark bagi negeri Kelantan. Kain abdik begitu kain lama.
0: Kain lama.
3: Dan usaha Acik telah buatnya adalah ni Acik telah buat kain yang baru. Kita nak hidup balik.
0: Apa tu Zazia?
2: Cantik. Ini saya suka cantik.
3: Sebab sutra tu dia je sutra tu.
0: Tu dia.
3: Warna dia pun kita pilih warna-warna yang manja-manja sikit. Tidak kata kalau menyelam-nyelam lah.
0: Ni Abang Cik yang terbaru ya?
3: Ni terbaru lah.
0: Ada lagi?
3: Ada selah lagi.
0: Sazia nak tengok ni, dia pilih-pilih dulu. Lepas tu dia mari Kelantan lah.
3: Ini yang dulu lah. Yang dulu. Yang terbaru juga ni Acik buat. Cuma yang lama sikit.
0: Baik. Baik, kita dah penghujung ni Abang Cik. Kita nak tahu harapan Abang Cik sendirilah.
3: Baik. Harapan Aciknya adalah generasi muda lah. Generasi muda terus pakai kain-kain asli. Kalau tak tahu, kita boleh lho ni, boleh Google Bedik. Macam-macam dalam info kraftangan Malaysia pun ada. Jadi di Museum Tekstil Negara pun ada info-infonya. Jadi ambillah info-info yang genuine. Jangan ambil info yang tak tahu mana. Dan kita rekod-rekod sendiri. Eloklah daripada kita buat plagiarism. Sesungguhnya benda-benda gini ni akan merosakkan plagiarism ni.
0: Baik. Terima kasih Abang Cik bersama dengan kita.
3: Terima kasih Abedi. Terima kasih pada Kelantan FM. DJ Sazia juga semualah.
0: Selamat Hari Raya lah.
3: Selamat Hari Raya. Selamat Hari
0: Raya Abedi. Sazia juga dan juga apa ni rakan-rakan kita di Sibu Sarawak, kita ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Tak berapa
2: Aidil
0: hari
2: Adha.
0: Ya.
2: Betul. Terima kasih Berdik sama-sama hari ini. Untuk seni tenunan kita.
0: Kita pun terima kasih kepada Encik Ahmad Basri Hashim, pengkaji seni, budaya dan warisan negeri Kelantan dari Universiti Malaysia Kelantan yang berkongsi dengan kita. Dan terima kasih juga rakan-rakan di MCR bersama dengan Sir Jimmy juga apa ni menyediakan Vimic untuk kita secara langsung boleh tengok mesti FB Kelantan FM. Baik, Sazia. Ya, sebelum kita berpisah, mungkin ada kata-kata dari Sazia untuk rakan-rakan kita di Kelantan maupun di Sibu.
2: Terima kasih kepada Abid Dik kerana sudi bersama-sama kita hari ini untuk seni tenunan, anyaman dan warna warisan. Jadi terima kasih juga kepada tetamu kita, Cik Ahmad Basri. Terima kasih untuk penjelasan yang cukup bermakna berkenaan dengan apa tadi? Kain tenun, apa sarung?
0: Kain tenun punca potong.
2: Punca potong. Dan kita pun nak kongsikan juga berkenaan dengan kongsikan juga berkenaan dengan keringkam tadi. Semoga warisan kita terus dipelihara, ya, Bedik.
0: Ya, ya, betul. Sekarang ini untuk pertemuan kita, terima kasih Sazia dan juga rakan-rakan di Sibu FM. Hingga kita jumpa lagi lah, ya. Silam budaya.
4: Bye. 34 stesen. Pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
5: Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas.

11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Safawi Zakaria menerusi berita Kelantan FM. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, FAMA Kelantan mensasarkan 50,000 pengunjung hadir ke program jualan agro madani Mega at Kelantan yang berlangsung di RTC Tunjung selama 3 hari bermula semalam. Timbalan Pengarah FAMA Kelantan, Pembangunan Industri dan Agro Makanan, Muhammad Firdaus Abdul Aziz berkata, program berkenaan melibatkan 138 usahawan dengan pelbagai tawaran penjimatan antara 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran. Menurut beliau, antara tarikan utama ialah dua set combo madani yang dijual pada harga RM10 berbanding harga asal RM15. Katanya kombo madani segar melibatkan barangan keperluan harian seperti telur ayam, sayur-sayuran, mi kuning dan tempe, manakala kombo madani iman pula menawarkan produk industri asas tani termasuk sardin, sos, bihun dan minuman kaudia. Menariknya, lebih 50 set kombo disediakan setiap hari selain 200 set kombo produk IKS sepanjang program berlangsung. Dalam masa sama, FAMA turut menyediakan lebih 11,400 kupon madani bernilai RM5 bagi pembelian barangan segar dan produk IKS. Program yang berlangsung dari pukul 9.30 pagi hingga 11 malam itu turut menampilkan pelbagai pengisian termasuk jualan produk makanan, pameran agensi, promosi TVEC industri latihan FAMA, Kota Baru dan Karnival Iman melibatkan 40 usahawan produk industri asas tani. Sementara itu, pelbagai aktiviti menarik disediakan sempena jualan agro madani Mega at Kelantan kali ini. Muhammad Firdaus berkata, program berkonsep keran tradisional Kelantan itu turut menampilkan persembahan dikir barat, pertandingan permainan tradisional serta pameran otomotif membabitkan lebih 300 kenderaan. Menurut beliau, antara aktiviti yang dijangka menjadi tumpuan ialah pertandingan belalang, ayam ratu, ikan beta, karaoke lagu 60-an selain permainan tradisional seperti bedi gocoh dan juga baling selipar. Pengunjung juga berpeluang menikmati pelbagai makanan dari dalam dan luar Kelantan menerusi Empire Makanan yang menghimpunkan peniaga terkenal termasuk jualan patin tempoyak, nasi biryani, batu pahat dan sup utara. Katanya, lebih 20 artis tempatan serta Johan dan Naib Johan pertandingan DK Barat RTM 2026 turut membuat persembahan sepanjang 3 hari program berlangsung. Pelbagai aktiviti untuk kanak-kanak turut disediakan seperti petting zoo, mencanting batik dan pertandingan mewarna sempena cuti sekolah. Pelajar cemerlang CJ Pelajaran Malaysia SPM 2025 Kelantan, Muhammad Is Darwis Zamani yang mencipta sejarah sebagai pelajar pertama memperoleh 12A+ di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tok Bacok menerima tawaran melanjutkan pengajian dalam bidang kedoktoran di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA. Anak kedua daripada 4 beradik itu merupakan penerima tajaan umrah daripada Andalusia Travel and Tour Senior Berhad sebagai penghargaan atas kecemerlangan akademik serta memiliki sasiah yang baik. Muhammad Is Darwish berkata, dia bercadang menunaikan ibadah umrah bersama ibu bapanya pada cuti semester nanti selepas menamatkan semester pengajian terlebih dahulu supaya tidak mengganggu tumpuan terhadap pelajaran. Ketika ditemui berita RTM di Tanah Merah, pelajar itu berkata, peluang melanjutkan pengajian dalam bidang yang diminati serta menerima tajaan umrah merupakan rezeki yang tidak disangka dan amat bermakna buat diri serta keluarga. Is Darwis bercita-cita untuk menjadi seorang doktor dalam bidang neurologi yang memberi fokus kepada kajian dan rawatan berkaitan otak serta sistem saraf. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Majidah Haji Ismail. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat kembali kita bersama berteman di ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM. Bersama kita kembali berteman menerusi pertemuan kita untuk edisi hari Sabtu 23 Mei 2026 bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pagi ini kembali bersama dengan saya Syah menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Saya juga turut mendoakan semoga anda terus berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan sihat, berada dalam keadaan sejahtera, berada dalam keadaan aman. Dan suka juga untuk saya berkongsi ramalan keadaan cuaca kita untuk hari ini.

Untuk ramalan keadaan cuaca kita pagi ni bagi negeri Kelantan 23 Mei 2026 hari Sabtu. Paginya tiada hujan dilaporkan, namun pada sebelah petang dan juga sebelah malamnya akan ada ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Begitu juga pada sebelah malamnya dengan suhu minimumnya 23 Celsius dan maksimumnya 35 darjah Celsius. Okey, jadi itu sebagai perkongsian untuk anda yang mungkin ada perancangan hari ini. Sebelum anda memulakan sesuatu, semak terlebih dahulu ramalan keadaan cuaca bagi melancarkan segala perjalanan anda, pergerakan anda ataupun apa jua aktiviti-aktiviti anda. Semoga ianya berjalan dengan lancar. Okey. Jadi jom saya nak mulakan pertemuan untuk bersama dengan saya. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada abedik kita yang telah pun bersama menerusi silam budaya. Yang menyaksikan silam budaya hari ini bersama dengan bersama dengan stesen berkembar Sibu FM dan juga Kelantan FM yang menampilkan DJ Sazia dan juga abedik kita sebentar tadi mengenai dengan cerita rakyat digital, hikayat dulu kini. Jadi terima kasih abedik yang telah pun menemani anda selama sejam di jam yang pertama Kelantan FM.

Itu dia bersama dengan lagu dari persembahan kumpulan Mega dengan lagunya Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Membawa kita sekarang ini ke pukul 11.39 minit pagi. Sementara itu juga operasi khas Hari Raya Aidil Adha ataupun Ops HREE 2026 dijangka bermula pada 24 hingga 31 Mei 2026 di seluruh negara bagi meningkatkan tahap keselamatan dan juga pematuhan undang-undang jalan raya sepanjang musim perayaan. Jadi menerusi operasi khas Hari Raya Aidil Adha, Ops HREE memberikan tumpuan kepada 9 kesalahan utama trafik yang sering menjadi punca kemalangan jalan raya. Jadi antaranya kesalahan yang dipantau adalah memandu melebihi had laju, tidak mematuhi lampu isyarat merah, memotong garisan berkembar, menggunakan lorong kecemasan, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, tidak memakai tali pinggang keledar ataupun topi keledar, dan kenderaan berat berada di lorong kanan secara berterusan. Dan juga yang terakhir sekali, membawa muatan yang berlebihan. Jadi operasi ini dilaksanakan bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya sepanjang musim perayaan Aidil Adha. Jadi kita nak mengingatkanlah kepada semua pengguna jalan raya, sentiasalah mengutamakan keselamatan ketika memandu, lebih-lebih lagi sepanjang musim perayaan ini. Rancang perjalanan lebih awal, pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik dan juga elakkan memandu dalam keadaan letih ataupun mengantuk. Patuhi had laju, jangan menggunakan telefon bimbit ketika memandu serta sentiasa memakai tali pinggang keledar dan juga topi keledar. Ingatlah, sikap bertolak ansur dan juga berhemah di jalan raya mampu mengelak kemalangan serta memastikan perjalanan kita ini lebih selamat. Biar lambat asal selamat, semoga semua pengguna jalan raya tiba ke destinasi dengan selamat dan mendapat dapat meraikan Aidil Adha bersama dengan insan yang tersayang. Saya kira mungkin ada juga di antara perantau-perantau kita ada yang dah memulakan perjalanan dari Putrajaya menuju ke Kuala Lumpur. Keadaan cuaca ini dilaporkan cerah. Sementara itu dari Kuala Lumpur ke Bentong berjalan dengan lancar, cuma ada sedikit kesesakan berlaku dilaporkan

dah bercuti. Jadi mak ayah ambil kesempatan ambil cuti untuk balik berhari raya di kampung halaman masing-masing. Kami di Kelantan FM mendoakan semoga perjalanan anda selamat. Selamat balik ke negeri Kelantan. Apa-apa pun sampai ke negeri Kelantan, pastikan anda tetap setia untuk mendengarkan Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami mendengarkan Gurali Kelantan FM. Ado seumur.

Masih lagi terus setia bersama bertemankan Kelantan FM di mana-mana saja anda berada. Sedikit perhatian ya kepada anda, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Jadi orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan juga arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut boleh dirujuk di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan. Selepas ini pukul 11 pagi, kita 12 tengah hari kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama ikuti berita ringkas. Dan di jam seterusnya nanti ada lagu-lagu yang dah pun disediakan untuk hiburkan anda. Antaranya ada lagu ini.

Seterusnya Puteri Remaja. Dan juga dari bawah. Semuanya untuk anda yang dengar kami pastinya di Gugalik Kelantan FM. Ada semua.

Aidil Adha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidil Adha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidil Adha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidil Adha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.

Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami di jam yang ketiga, Syah bersama dengan anda. Menerusi pertemuan kita untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersama dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selamat tengah hari saya ucapkan kepada anda semua yang baru saja mendengarkan kami di mana-mana saja anda berada. Sementara itu juga saya nak berkongsi kepada anda yang mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup melalui KPDM akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan ataupun ringkasnya SHMMP sempena dengan Pesta Keamatan dan juga Hari Gawai bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Jadi pelaksanaan berkenaan bertujuan untuk memastikan harga barangan keperluan kekal terkawal serta melindungi pengguna daripada kenaikan harga yang tidak munasabah sepanjang musim perayaan. Jadi antara barangan yang biasanya berada di bawah kawalan termasuk ayam, telur, daging, sayur-sayuran dan beberapa bahan masakan utama yang mendapat permintaan tinggi ketika sambutan perayaan. Jadi melalui SHMMP ini, peniaga diwajibkan untuk mematuhi harga maksimum yang telah pun ditetapkan kerajaan serta menggunakan label merah jambu bagi barangan harga terkawal. Jadi kegagalan mematuhi peraturan boleh dikenakan tindakan tegas termasuk kompaun dan juga pendawaan. Dan pada masa yang sama juga, pengguna disaran menjadi pengguna bijak dengan membuat perbandingan harga dan melaporkan sebarang pencatutan kepada pihak KPDM. Jadi dengan langkah ini diharap dapat memastikan rakyat dapat menyambut keamatan dan juga gawai dalam suasana harmoni tanpa dibebani kenaikan harga barang keperluan.

Hati-hati, semoga perjalanan anda selamat ya. Nampaknya keadaan cuaca kita sedikit mendung menjelang tengah hari ini di sekitar Bandar Wakaf CIA. Okey, kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Eliana. Ini dia pakai kata cinta semuanya untuk anda yang dengar kami Gugalik Kelantan FM. Ada semua.

Itu dia bersama dengan Puteri Remaja dari Farouk yang menghiburkan anda semua yang masih lagi tetap setia bersama di mana-mana saja anda berada. Masih lagi bertemankan Kelantan FM, pastinya di segmen Gugali ada semua menemani anda. Hari ini menarik kerana setiap hari membawa cerita yang berbeza. Ada yang bangun dengan semangat baru, ada yang menerima kabar gembira, ada juga yang sedang berusaha memperbaiki kehidupan sedikit demi sedikit. Menariknya kehidupan ini bukan kerana semuanya sempurna, tapi kerana kita masih diberi peluang untuk kita merasai pelbagai pengalaman. Kadang-kadang perkara paling sederhana juga mampu menceriakan hari. Secawan kopi di pagi hari, gurau senda bersama dengan rakan, cuaca yang redup ataupun senyuman daripada seseorang yang kita sayang, semua itu akan menjadi hari, menjadikan hari kita ini terasa lebih bermakna. Dalam sibuk, dalam kesibukan hidup kita, momen kecil seperti inilah yang sebenarnya memberikan warna kepada perjalanan harian kita. Selain itu, hari ini juga menarik kerana kita tidak pernah tahu apa yang bakal berlaku seterusnya. Mungkin ada rezeki yang datang tanpa diduga, peluang baharu yang membuka jalan kejayaan ataupun pertemuan yang memberikan makna dalam hidup. Jadi setiap detik membawa harapan bahawa esok boleh menjadi lebih baik daripada semalam. Jadi walau apapun keadaannya hari ini, tetaplah mencari sisi yang baik dalam setiap perkara. Kerana bila kita belajar menghargai kehidupan, hari yang biasa juga mampu menjadi hari yang luar biasa.

Ya, jadi bersama dengan lagu dari persembahan Mamat Exis, Ku Pohon Restu Ayah Bonda. 12.30 minit tengah hari ketika ini. Ada di antara anda yang mungkin waktu ini agak sibuk sedikit, terutama sekali mak-mak, ibu-ibu yang berada di rumah, pastinya sekarang ini berada di dapur mempersiapkan segala juadah untuk makan tengah hari seisi keluarga nanti. Mungkin ada lagi yang tengah sakit kepala, fikir-fikir tak tahu nak masak apa hari ini. Mungkin ada direngkaskan, ada juga yang terpaksa membuat terpahan, ya. Sebabnya mungkin disebabkan rehat. Jadi hari-hari cuti, hari-hari rehat ni tak nak ganggu dapur. Biarkan dapur tu bersih. Tak nak kotorkan tangan. Macam-macam lah, ya. Tapi tak mengapa. Kalau itu kehendak anda, boleh memberikan kepuasan kepada diri anda dan juga boleh menyajikan yang terbaik untuk keluarga, jadi silakanlah. Kerana dalam sesuatu perkara yang kita lakukan, kita mengharapkan kesempurnaan. Kesempurnaan hidup bukan bermaksud memiliki segala-galanya, tapi merasa cukup dengan apa yang ada sambil terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Hidup yang sempurna juga bukan hidup tanpa ujian, kerana setiap manusia pasti akan melalui kesedihan, pasti akan melalui kegagalan dan juga cabaran. Namun di sebalik semua tu, ada pengajaran yang mematangkan dan juga menguatkan diri. Jadi itu lumrah yang perlu untuk kita hadapi. Ramai yang menyangka kesempurnaan hadir melalui harta, melalui pangkat ataupun kemewahan. Hakikatnya tidak sebenarnya, saudara. Kesempurnaan ini sebenarnya lahir apabila hati kita tenang, keluarga saling menyayangi, sahabat saling menghargai dan juga diri sentiasa dekat dengan Allah. Jadi bila jiwa dipenuhi dengan rasa syukur, perkara kecil pun akan terasa besar nilainya. Jadi sebenarnya, saudara, kesempurnaan hidup juga hadir apabila kita mampu membahagiakan orang lain. Senyuman, keikhlasan, kata-kata yang baik dan juga bantuan-bantuan yang kecil yang kadang-kadang memberikan makna yang besar kepada seseorang. Jadi hidup akan menjadi lebih indah apabila kita saling melengkapi, bukan saling menyakiti. Jadi akhirnya, hidup tak perlu terlalu sempurna di mata manusia. Cukuplah untuk menjadi kehidupan yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kasih sayang dan juga keberkatan. Kerana bahagia itu bukan tentang memiliki segala-galanya, tapi menghargai apa yang telah pun Allah berikan kepada kita sebagai pinjaman. Itulah yang dimaksudkan dengan kesempurnaan hidup. Ada kadang-kadang kita bermula daripada bawah untuk kita bangkit, mencipta sebuah kejayaan demi kejayaan. Kerana di situlah kita akan belajar bagaimana untuk kita menghargai perjalanan hidup kita yang sebenar-benarnya.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Fatima. Semoga terhibur mendengarkan lagu dari persembahan Khalifah yang berganding bersama dengan Faizal Ahmad. Oh Fatima, apa yang sedang kau lakukan ketika ini, oh Fatima? Oh Fatima sibuk dekat dapur. Okey. Baik. 12.40 minit tengah hari ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama di mana-mana saja anda berada. Kadangkala dalam hidup kita ada yang mengeluh, menyesali apa yang telah pun dihadapi. Cuma sebagai panduan, kita jangan pilih kesal dalam hidup, kerana masa yang berlalu tidak akan kembali lagi. Itu yang penting untuk kita. Setiap manusia pastinya tidak pernah melakukan kesilapan. Bukan tidak pernah, tapi pastinya pernah melakukan kesilapan, membuat keputusan yang salah, ataupun mungkin juga terlepas peluang yang diinginkan. Namun hidup bukan untuk terus memandang ke belakang dengan penyesalan. Sebaliknya, untuk kita belajar dan juga melangkah ke hadapan dengan cara yang lebih baik. Kesal yang berpanjangan ini juga hanya akan melemahkan hati dan juga memadamkan semangat kita. Apa yang terjadi bukan boleh kita jadikan, apa yang terjadi jadikan ianya sebagai satu pengajaran untuk kita, bukan hukuman untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kegagalan itu

Walaupun secara perlahan, hargai peluang yang masih lagi ada, sayangi orang yang masih lagi bersama, dan gunakan hari ini untuk mencipta sesuatu yang lebih bermakna. Dan hidup ini terlalu singkat sebenarnya untuk dipenuhi dengan penyesalan yang tidak membawa perubahan. Percayalah, setiap perjalanan hidup mempunyai hikmahnya yang tersendiri. Mungkin apa yang kita kehilangan hari ini sebenarnya membuka jalan kepada sesuatu yang lebih baik untuk hari-hari yang mendatang. Jadi, jangan kita pilih kesal dalam hidup kita. Pilihlah untuk terus kuat, untuk terus bersyukur dan juga untuk terus melangkah ke hadapan.

0: pernah menerima mesej daripada rakan untuk meminjam wang secara tiba-tiba? Waspada. Jangan sewenang-wenangnya percaya mesej daripada nombor yang tidak dikenali. Selidik terlebih dahulu kesahihan mesej tersebut. Ingat, berhati-hati dengan mesej daripada nombor yang tidak dikenali.
1: Masih lagi terus setia bersama berteman kita di udara Radio Malaysia Kelantan FM. Satu tengah hari nanti, seperti biasa saya nak bawakan anda semua untuk mengikuti berita utama satu tengah hari sebelum kita kembali bersama berteman untuk jam seterusnya. Jam yang terakhir saya bersama-sama dengan anda, menemani anda untuk hari ini. Dan sebagai makluman juga untuk muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat zuhur kita bagi Zon 1 Negeri Kelantan hari ini pukul 1.10 minit tengah hari. Zon 2 Negeri Kelantan 1.12 minit tengah hari. Dan bagi rakan-rakan yang berada di Besut pula, maksudnya waktu solat zuhur pukul 1.09 minit tengah hari. Jadi apapun, teruskan kesetiaan anda untuk terus mendengarkan kami walau di mana-mana saja anda berada, sama ada anda mendengarkan kami menerusi frekuensi di seluruh negeri Kelantan atau mungkin juga ada di antara anda yang telah pun memuat turun aplikasi RTM Klik untuk anda dengar Kelantan FM. Kalau ada di antara anda yang belum lagi memuat turun aplikasi RTM Klik, bertindak segera. Muat turun secara percuma, dengar secara percuma dan juga tonton secara percuma. Segala-galanya ada hanya di RTM Klik. Teruskan bersama dengan kami di Gugalik Kelate FM. Ados omong.

Hari Raya, kita raikan penuh kesyukuran. Ziarah muziarah, cantik sangat dah amalan. Cuma ada perkara yang perlu untuk kita kawal. Hadkan melayan gadget sewaktu lebaran. Lebihkan negus apa, insan-insan yang kita tengah berdepan. Bertentang mata, berboraklah panjang-panjang. Syawal diraikan penuh meriah, tradisi kunjung-mengunjung mengutuh ikatan. Kurangkan menghadap telefon atau gadget masa bertandang dan ziarah. Utamakan bersembang secara berdepan, menyapa sanak saudara, rakan-rakan dan taulan. Pesanan ikhlas dari kami Kelantan FM,

0: aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pick-up. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari. Sembilan kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya akan diberi tumpuan sepanjang Op Hari Raya Aidiladha bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, kesalahan berkenaan melibatkan pelbagai bentuk pelanggaran peraturan jalan raya yang sering dilakukan pengguna.
1: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggang keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Katanya lagi sebanyak 6 drone akan digunakan secara maksimum sepanjang operasi berkenaan terutama di kawasan panas. Orang ramai mula mengambil peluang pulang ke kampung bersempena Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan dengan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dijangka terus meningkat hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nor Ain Abu Talib di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Ain.
2: Baik, terima kasih Izamil. Keadaan trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala ke selatan ketika ini masih lancar dan terkawal walaupun orang ramai mula pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei ini serta cuti persekolahan yang sudah bermula. Ini juga dilihat antara waktu sesuai untuk memulakan perjalanan kerana aliran trafik dijangka meningkat menjelang petang dan malam nanti. Plus menjangkakan jumlah trafik di lebuh raya kendaliannya meningkat sehingga 2.2 juta kenderaan sehari pada hari puncak. Bagi melancarkan pergerakan trafik, Smart Lane akan diaktifkan di 33 lokasi tumpuan bagi menambah kapasiti lorong. Jadi orang ramai disaran merancang perjalanan dengan baik dan mendapatkan perkembangan trafik semasa menerusi laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke KL Central bersama rakan setugas saya, Adliah Habibullah. Adliah, bagaimana situasi di sana?
3: Ya Ain, perkhidmatan tren elektrik ETS terus menjadi pilihan utama orang ramai untuk pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Lebih 268,000 tiket ETS telah terjual daripada keseluruhan 337,995 tiket yang ditawarkan sempena musim perayaan kali ini. Situasi ini menunjukkan pengangkutan awam khususnya ETS masih mendapat sambutan tinggi terutama bagi mengelakkan kesesakan trafik di lebuh raya menjelang Aidiladha. Tinjauan di KL Central mendapati, orang ramai mula memenuhi ruang menunggu seawal pagi bagi menaiki tren ke destinasi masing-masing termasuk ke utara dan selatan tanah air. Rata-rata penumpang memilih ETS kerana lebih selesa, cepat serta menjimatkan masa perjalanan. Beberapa penumpang turut memaklumkan tempahan tiket dibuat lebih awal susulan permintaan tinggi sepanjang musim perayaan. Dalam masa sama, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan tambahan perkhidmatan ETS ke selatan bagi memenuhi permintaan penumpang saat akhir. Setakat ini perkembangan langsung dari KL Central. Kembali semula bersama Izamil di studio. Silakan.
0: Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu. Katanya syarikat yang memiliki kenderaan berkenaan boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula tarikh sama. Menurut beliau, Jantung membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Usaha turun padang perlu dipergiat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus melalui kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Kadar inflasi negara meningkat sedikit kepada 1.9% pada April lalu berbanding 1.7% sebelum ini. Namun, ekonomi domestik kekal berkembang positif dan berdaya saing. Ini dinyatakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Beliau berpandangan langkah subsidi bersasar dan kalan harga perlu diteruskan bagi mengawal tekanan kos sara hidup.
4: Pendekatan terbaik yang kerajaan boleh jalankan adalah dengan meneruskan subsidi bersasar serta memberikan kawalan harga barang keperluan asas dan dalam masa yang sama memperkukuh pengeluaran barangan di dalam Malaysia bagi mengurangkan kebergantungan kepada barangan import, especially pada barangan makanan. Pengguna juga disarankan lebih berhati-hati dalam pengurusan kewangan dan mengawal dari segi perbelanjaan yang tidak perlu kerana perubahan harga mungkin berlaku secara beransur-ansur. Dan ianya tidak mungkin berlaku secara drastik.
0: Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Malaysia terus menjadi pilihan pelabur asing dalam sektor teknologi bernilai tinggi termasuk semikonduktor, pusat data dan kecerdasan buatan AI meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA, Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz berkata, kekuatan ekosistem industri serta dasar kerajaan yang jelas dan konsisten menjadi antara faktor utama menarik pelaburan ke negara ini.
5: Terutamanya data center yang membantu perkembangan AI kerana ialah infrastruktur yang diperlukan untuk AI disupport oleh computing power di data center. Dan Malaysia Alhamdulillah setakat ini telah dapat membawa pelaburan yang tinggi banyak ya, ke dalam sektor ini kerana bukan sahaja kerana apa, ekosistem yang saya sebut tadi tetapi juga dari segi birokrasi kita, dari segi kelulusan kita, dari segi dasar kita memang jelas dan juga konsisten. Utamanya mengenai elektrik, mengenai tanah, mengenai apa isu-isu pembawaan daripada insentif kita dan sebagainya.
0: Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz. Kerjasama strategik Malaysia dan New Zealand dipertingkat bagi mendepani krisis bekalan bahan api serta rantaian makanan global khususnya melibatkan input kritikal pertanian seperti baja, produk susu dan bijirin. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Seri Isham Ishak dengan Pesuruhjaya Tinggi New Zealand Michael Walsh. KPKM memaklumkan sesi tersebut membincangkan tawaran biasiswa pembangunan kapasiti dan jemputan ke pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026. Amerika Syarikat menetapkan warga asing termasuk pelajar dan pelancong tidak lagi boleh menukar status kepada pemastautin tetap atau kad hijau dari dalam negara. Jurucakap Perkhidmatan Kewarganegaraan dan Immigration Amerika Syarikat, Zach Carlier berkata, permohonan perlu dibuat dari negara asal kecuali dalam situasi luar biasa. Langkah itu dikritik aktivis immigration kerana khawatiri menjejaskan keluarga dan mewujudkan halangan baru kepada pemohon. Akhir sekali sukan badminton Kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sudah mengesahkan satu tempat ke perlawanan akhir acara bergu lelaki apabila dua pasangan negara bakal membuat perhitungan di separuh akhir petang ini. Pasangan nombor dunia Iron Chia Sehwayik dicadang menentang Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani pada pukul 4.30 petang. Satu lagi wakil negara Yabroi King Wan Arifwan Junaidi terus memburu slot akhir apabila berdepan pasangan Denmark Mats Vestergaard Daniel Landgaard. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidil Adha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RKM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kelantan FM.
1: Sekarang masuknya waktu solat zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur. Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami bertemankan Kelantan FM. Sebentar tadi 1:10 minit tengah hari telah masuknya waktu solat zuhur bagi zon 1 negeri Kelantan, dan disusuli dengan zon 2 negeri Kelantan 1:12 minit tengah hari. Dan juga bagi rakan sahabat kita yang berada di Besut dan Setiu Terengganu, masuknya waktu solat zuhur pukul 1:09 minit tengah hari. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur kepada seluruh muslimin dan juga muslimat. Dan saya mengharapkan kesetiaan anda untuk terus setia bersama bertemankan Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada. Setiap pertemuan ada perpisahan, begitu juga dengan pertemuannya untuk kita terus bersama hari ini. Sebentar saja nanti pukul 1:30 minit tengah hari, kita akan memberi laluan untuk anda bersama-sama mengikuti dengar weng ajam dengan tajuknya Berhemah Berbelanja bersama dengan Profesor Madya Dr. Azhar yang akan mengupas tajuk Berhemah Berbelanja. Dan selepas itu jam 2 petang nanti anda akan bertemankan Abedi yang akan bersama-sama dengan anda menemani anda sehingga ke pukul 6 petang nanti. Jadi saya kira cukup sampai di sini dulu pertemuan untuk saya terus bersama dengan anda. Jaga diri, hiasi peribadi anda, jaga makan, jaga pakai anda. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain masa, di lain ketika. Saya tinggalkan anda dulu untuk seketika kerana ada lagi kerja-kerja ataupun perkara-perkara yang perlu untuk saya lunaskan, untuk saya selesaikan untuk hari ini. Jadi saya balik dululah ya. Jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama-sama dengan kami Kelantan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Maha suci Allah, sungguh tiada ilmu bagi kami kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami, dan sungguh kau maha mengetahui dan maha bijaksana. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pendengar-pendengar radio Kelantan FM yang turut bersama-sama dengan kita untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada saat ini, detik ini, untuk sama-sama kita mengambil faedah daripada apa yang akan kita bincangkan nanti, iaitu hemah berbelanja. Jadi kalau kita lihat kepada tajuk kita ini adalah merupakan satu tajuk yang amat bermakna kepada kita semua, terutama sekali dalam aspek rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita tahu bahawa sebarang rezeki yang kita dapat, sama ada rezeki itu kita dapat melalui hasil usaha kita ataupun sebagainya, ia adalah merupakan milik Allah Subhanahu Wa Taala yang diamanahkan kepada kita. Maksudnya rezeki yang diberikan kepada kita, sama ada dalam bentuk harta benda, dalam bentuk apa sekalipun yang ada pada kita, adalah merupakan amanah daripada Allah. Yang apabila kita faham ia adalah merupakan satu amanah, maka kita kena lepaskan amanah kita itu berasaskan kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh yang memberikan amanah kepada kita. Tak lain dan tak bukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu, maka jelas kepada kita di sini bagaimana untuk kita nak menginfakkan, untuk kita nak membelanjakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sebagaimana yang disebut oleh moderator sebentar tadi, dah jelas dah sebenarnya kepada kita. Dengan ayat daripada surah Al-Furqan, ayat yang ke-67 di situ dah jelas kepada kita. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa la yaqturu. Jelas kepada kita di sini, Allah telah menjelaskan bahawa apabila orang-orang yang apabila dia berinfak, apabila dia membelanjakan hartanya, rezeki yang diberikan kepadanya, berada dalam keadaan dua situasi. Lam yusrifu, iaitu dia tidak melakukan pembaziran. Tidak berlakunya pelampauan batas terhadap infak yang dia lakukan. Dan yang kedua, lam yakturu, dan juga dia tidak terlalu bakhil. Tidak terlalu bakhil dalam membelanjakannya. Wakana baina zalika qawama. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini adalah qawama. Jadi apa yang dimaksudkan dengan qawama di sini adalah pertengahan antara kedua-duanya, iaitu dalam bentuk wasatiyah, berada di pertengahan antara melampaui batas dengan terlalu bakhil ataupun kedekut dalam menginfakkan harta tersebut. Jadi sebenarnya ayat ini adalah menjelaskan kepada kita, panjang lagi sebenarnya sebelum pada ini, ayat ini menggambarkan kepada kita tentang sifat-sifat yang ada pada ibadah Rahman. Yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan sifat-sifat ibadah Rahman, iaitu hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kalau kita tengok daripada beberapa ayat yang sebelumnya, iaitu daripada ayat 63, 64, 65, 66 lagi, jelas kepada kita di sini nak menjelaskan bahawa hamba-hamba Allah, ibadur Rahman yang diredai oleh Allah SWT tersebut adalah yang berjalan dengan secara sopan santun. Orang yang berdepan dengan, apabila berdepan dengan orang yang kurang adab, maka dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang indah-indah sahaja. Orang yang bertekun dalam mengerjakan ibadat. Orang yang minta dijauhkan dirinya daripada api neraka. Dan orang yang tidak menyembah selain pada Allah. Orang yang tidak membunuh orang lain. Orang yang tidak melakukan perbuatan zina. Dan antaranya, salah satunya ialah orang yang berbelanja. Ini dalam ayat 67. Sebagaimana dibacakan oleh moderator kita sebentar tadi. Bahawa ini adalah antara sifat orang yang diredai oleh Allah SWT. Jadi jelas kepada kita di sini, amalan berbelanja yang dikehendaki oleh Islam,
1: Yang dikendaki oleh Islam tak lain dan tak bukan adalah dengan cara yang berhemah. Atau kita sebut dengan hemat. Hemat ataupun hemah. Ha? Antara dua, dua perkataan boleh kita gunakan. Sama ada hemah ataupun hemat. Ataupun hemah, iaitu apa yang dimasukkan dengan hemat atau hemah, iaitu dengan cara yang sederhana. Yang disebut dengan Allah SWT dengan qawamah. Ha, jadi ini adalah merupakan gaya hidup yang berhemat. Satu aspek yang amat penting dalam untuk kita nak capai dari aspek kemampanan, dari aspek isi ekonomi kita sendiri. Dari aspek kita nak infakkan isi keluarga kita dan juga dalam aspek yang mencakupi dalam aspek yang lebih luas lagi, mungkin di peringkat negeri, mungkin di peringkat negara dan sebagainya. Jadi ini yang kita lihat kat sini. Jadi Islam di sini sebenarnya kalau nak ikutkan berbelanja, qawamah di sini, maksud qawamah di sini bukannya Islam menghalang kita daripada berinfak. Untuk kita membelanjakan apa yang ada pada kita, tidak. Tapi Islam mengarahkan agar kita berbelanja secara berhemah, iaitu mengikut keperluan kita, mengikut kemampuan yang ada pada kita. Jadi mungkin antara seorang dengan seorang yang lain, dia akan berbeza. Antara infak yang akan dilakukan oleh si A dengan infak yang dilakukan oleh si B, si C dan sebagainya. Kenapa? Kerana dia berasaskan kepada keperluan dan berasaskan kepada kemampuan. Jadi kalau kita letakkan asas belanja kita adalah berasaskan kepada keperluan dan kemampuan, maka sebab itu kita tidak boleh berbelanja dengan secara yang berlebihan. Kena tengok kepada apa yang ada pada kita. Dan begitu juga kita tidak boleh juga berbelanja dengan cara yang terlalu bakhil ataupun terlalu kedekut. Kerana asasnya ialah perlu dengan kesederhanaan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dari aspek membazir ini, sebagaimana yang kita maklum semua, dalam surah Al-Isra ayat yang ke-26 dan 27. Wa atizal qurba haqqahu wal masakin wa ibnas sabil wa la tubazir tabzira. Allah jelas menyatakan di sini, dan hendaklah berikan kepada hak juga kepada kerabat kita yang terdekat, orang-orang miskin, ibnu sabil, dan jangan tubazir tabzira, jangan membazir. Ini jelas di sini dah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana jelas di sini innal mubazirin kanu ikhwanu syayatin, kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah labelkan bahawa orang yang membazir ini adalah merupakan saudara-saudara syaitan. Dan syaitan ini memang jelas wakana syaitan li rabbi kafura, dan jelas bahawa syaitan ini dengan Tuhan dia memang dia kufur. Jadi sebab apa kita nak ikut sifat-sifat yang ada pada syaitan? Jelas Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa sifat mubazir itu adalah merupakan sifat syaitan. Amalan mubazir, amalan berbelanja secara berlebihan, amalan berbelanja tanpa mengikut kemampuan, amalan berbelanja yang melebihi daripada keperluan. Jadi itu semua adalah merupakan dikategorikan sebagai orang yang berbelanja dengan secara yang berlebihan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan seperti tadi, lam yusrifu. Itu yang pertama, lam yusrifu. Kemudian garis yang kedua, walam yakturu, iaitu jangan terlalu bakhil atau berkedekut. Kerana rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita juga adalah untuk dikongsikan bersama dengan orang lain juga. Untuk dikongsikan bersama. Kita tidak boleh nak menyembunyikan apa yang ada pada kita. Kita kena ingat pengurusan itu adalah merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ana suka nak bacakan sedikit dalam surah At-Tarabun dalam ayat yang ke-16. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Kamu hendaklah bertakwa kepada Allah sebagaimana semampu yang kamu. Wasma'u, kena dengar. Wa'ati'u, kena taat. Wa'anfiku khairan li'anfusikum. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa kamu kenalah belanja harta yang ada pada kamu itu serta untuk buat kebajikan kepada diri kamu. Khairan li'anfusikum. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa'ulaika humul muflihun. Dan sesiapa yang jaga dirinya daripada sifat yang syuh. Syuh ni sifat yang bakhil, sifat yang kedekut. Maka mereka itu adalah terdiri daripada kalangan orang-orang yang berjaya. Jadi jelas kepada kita di sini, Kalau kita lihat bagaimana persimpangan yang diberikan oleh Islam dalam hemah berbelanja ini, iaitu berada dalam keadaan qawamah. Qawamah ini tidak terlalu melampaui batasan dan tidak terlalu kedekut. Kita perlu berbelanja dengan cara yang berjimat cermat, dengan cara yang bersederhana, dan kita dapat mendisiplinkan diri kita dengan sifat-sifat yang mungkin kita akan sampai kepada sifat yang disebut dengan qanaah. Iaitu sifat qanaah ini ialah sifat yang kita menerima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi dengan asas kat sini, daripada beberapa ayat yang kita tengok, dalil-dalil yang kita lihat, daripada beberapa daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, jelas kepada kita di sini adalah bagaimana kita untuk menjadi seorang, contohnya sebagai seorang pengguna yang berhemah jimat dalam perbelanjaan untuk keperluan saja. Jadi sebab itu amalan-amalan lain yang perlu kita adakan adalah untuk amalan untuk kita menabung sebagai contohnya, sebagai asas kepada kita di sini. Jadi agar apabila kita tidak berbelanja secara berlebihan, maka kita tidak dibebankan dengan dengan hutan dan sebagainya, sebagaimana yang kita diminta berlindung oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada bebanan hutan dan sebagainya. Dan begitu juga kita boleh membantu perkara-perkara yang lain lagi apabila kita bersama dalam aspek untuk hemah berbelanja ini. Jadi anasir itu sebagai mukaddimah intro kepada untuk kita huraikan dengan lebih lanjut, dengan lebih jelas lagi tentang qawama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita menginfakkan harta kita, insya-Allah. Alhamdulillah, kita telah dapat pencerahan daripada apa yang telah dinyatakan oleh

secara yang lebih lebih berhemah lagi. Dan apa yang dinyatakan oleh moderator seperti tadi, bagaimana pula akibat sekiranya kita tidak mengamalkan cara berbelanja, cara berinfak dengan cara yang lebih berhemah. Sebenarnya kalau kita lihat bagaimana kalau seseorang itu berbelanja dengan cara yang tidak berhemah, sebagaimana yang disebut oleh panel pertama tadilah, kalau nak beli baju pun kena ukur di badan sendiri dahulu, sama ada baju itu padan dengan kita ataupun tidak, sesuai dengan kita ataupun tidak, kan? Dan juga bentuk mutu kualitinya sesuai dengan kemampuan kita ataupun tidak. Jadi banyak perkara sebenarnya yang kita kena kena lihat. Sama juga dengan kita nak beli, nak membeli barangan dan sebagainya, kan? Kita perlu lihat barangan yang macam mana, sebagaimana yang dinyatakan oleh moderator kita sebentar tadi, sama ada kita nak beli barangan itu barangan daripada yang luar ataupun barangan daripada tempatan kita sendiri, mana yang lebih sesuai dan sebagainya. Jadi ini yang kita kena lihat. Sebab apa? Sebab kita nak berbelanja, perlu kita mengambil kira semua situasi yang semikian. Perlu kita mengambil kira tentang sebanyak mana modal yang kita ada, dan juga kita kena ambil kira juga keperluan yang ada pada kita. Dengan kata lain, keperluan dan kemampuan itu memainkan peranan yang utama. Jadi kalau tidak berhemah, maka kita kena ingat beberapa perkara. Anda nak highlightkan berkaitan dengan kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Satu kisah yang disebut Al-Quran, kisah yang masyhur dalam surah Yusuf AS. Bagaimana kita tahu bahawa Nabi Yusuf AS ini boleh dikatakan sebagai seorang pakar ekonomi. Seorang pakar ekonomi. Apabila dia mentafsirkan mimpi yang disebut oleh Menteri Mesir ataupun Raja Mesir ketika itu, jelas perkara ini telah dirakam ke dalam Al-Quran. Apabila Mesir berlaku krisis ekonomi ketika itu disebabkan berlakunya kemarau. Jadi ini tindakan yang dibuat, tindakan yang dicadangkan oleh Nabi Yusuf AS. Ayat ini dirakamkan dalam surah Yusuf ayat 47 hingga kepada ayat 49. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama 'asadtum fadharu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di zalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtu lahunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di zalika 'amun fihi yughasu an-nasu fi wa fi ya'surun. Ini yang dimaksudkan, di mana Yusuf menyatakan bahawa apabila Raja Mesir mengukuhkan mimpi dia, dia tengok macam mana lembu yang kurus memakan lembu yang gemuk, dan dia tengok juga tangkai yang menghijau dengan tangkai yang kering. Maka Yusuf menjawab, "Ndaklah kamu menanam bersungguh-sungguh dalam masa 7 tahun ini secara berturut-turut. Kemudian apabila kamu ketam dia, biarlah tuai dia, biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya, kecuali sedikit daripada bahagian yang kamu jadikan untuk makan. Dan kemudian akan datang selepas tempoh tersebut 7 tahun lagi kemarau yang besar yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya, kecuali sedikit daripada apa yang kamu simpan untuk dijadikan benih. Dan kemudian akan datang pula sudah itu tahun yang padanya orang ramai boleh ramat hujan, dan padanya mereka akan dapat memerah hasil-hasil anggur, zaitun dan sebagainya." Jadi di sini jelas kepada kita bagaimana cadangan yang diberikan oleh Nabi Yusuf AS dalam aspek berhemah untuk membuat perkara-perkara yang disebutkan di sini, iaitu di mana apabila tibanya musim, satu musim yang subur dalam masa 7 tahun, musim itulah musim yang kena berjimat cermat. Sebab apa? Di masa akan datang pula, akan datangnya kemarau, maka perlu berjimat cermat, perlu simpan, perlu berbelanja dengan cara yang berhemah, tak boleh berbelanja dengan melampau, tak boleh berbelanja dengan boros dan sebagainya, sebab untuk disimpan untuk masa yang akan datang. Simpan untuk masa yang darurat, simpan untuk masa yang tidak mengizinkan untuk kita berbelanja dengan sewenang-wenangnya. Jadi daripada kisah ini, cerita ini, kita dapati bagaimana akibat daripada kita tidak berbelanja dengan cara berhemah, maka kita akan menemui satu jalan yang agak sukar apabila tiba saat-saat yang terdesak. Ini apabila tibanya saat-saat terdesak, apabila tibanya saat-saat darurat. Masa kita berada dalam keadaan mewah, kita berbelanja dengan sewenang-wenangnya. Tetapi apabila tiba keadaan terdesak, maka kita kena ingat

Sebab itu perlu adanya simpanan. Sebagaimana yang yang Nana nyatakan sebelum ini, perlu kita menabung, perlu ada simpanan dan sebagainya, agar untuk kita simpan saat-saat semasa kita berada dalam keadaan terdesak atau kita berada dalam keadaan susah. Contohnya, sebagaimana kita lihat, kita berada dalam dalam pandemik yang sampai sekarang pun kita masih merasai lagi dan masih lagi tidak tidak pulih sepenuhnya. Kita berada dalam PKP. Apabila berada dalam PKP, macam mana kita perhatikan orang yang biasanya dapat bekerja dah tak boleh nak bekerja. Yang biasa dapat pendapatan, pendapatan dah tak ada. Jadi masa inilah kita kena ingat. Mungkin inilah masa yang kita kena fikir. Dulu sepatutnya aku lebih berbelanja dengan cara yang lebih berhemah lagi untuk aku simpanan untuk masa-masa darurat seumpama ini. Jadi inilah masanya. Sebab itu Islam telah meletakkan daripada awal lagi kepada kita agar apabila kita berbelanja, maka perlu dengan cara yang berhemah, tidak terlalu boros dan tidak terlalu kedekut. Kenapa? Kerana akibatnya apabila berada dalam keadaan terdesak seumpama situasi-situasi yang darurat dan sebagainya, maka inilah kesempatan yang boleh kita gunakan. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf tadi, dalam masa 7 tahun subur, okey, jalankan, simpan, ada simpanannya tetap dan sebagainya, maka apabila datangnya 7 tahun lagi yang keadaan yang kemarau tidak subur dan sebagainya, maka boleh kita gunakan simpanan-simpanan tersebut. Dan yang seterusnya, apabila kita tidak berhemah dalam berbelanja, menyebabkan kita berbelanja dengan cara yang tak menentu, di luar daripada kemampuan kita, yang menyebabkan mungkin dari aspek harta yang ada pada kita, simpanan yang ada kepada kita dah berkurangan, yang menyebabkan datangnya satu lagi budaya. Ni implikasi yang begitu besar, impak yang begitu besar kepada orang yang berbelanja tidak berhemah ini, iaitu berhutang. Budaya. Budaya berhutang dalam dalam berbelanja. Kerana memerlukan kepada kemampuan yang lebih yang menyebabkan terpaksa berhutang. Dan apabila kita terpaksa berhutang, kita akan terperangkap dengan beberapa perkara lagi. Susulan-susulan daripada ekoran daripada berhutang itu pula. Maka banyaklah emosi kita terganggu disebabkan hutang, memikirkan tentang hutang. Kan? Mungkin terpaksa menggadai barangan-barangan yang kita ada, barang-barang berharga yang kita ada dan sebagainya. Maka ini kita terperangkap. Itu pula kalau kita berhutang, kita buat pinjaman pula, mungkin terperangkap dengan situasi-situasi, prosedur-prosedur yang tidak tidak kena kepada syarak. Contohnya kita terperangkap dengan budaya riba. Apabila kita berhutang, membuat pinjaman dan sebagainya. Jadi ini implikasi yang begitu besar sekali. Sebab itulah kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diajar dalam satu doa yang maksur daripada riwayat Abi Daud, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita perbanyakkan untuk kita mengucapkan doa, minta dengan Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan daripada apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan aku daripada perasaan duka cita, perasaan sedih. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Jauhkan aku daripada perasaan, jauhkan aku daripada rasa takut dan juga bakhil, pengecut dan juga bakhil. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Jauhkan aku daripada perasaan, daripada rasa lemah dan juga rasa malas. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dan jauhkan aku daripada diselubungi dengan tradisi budaya berhutang dan juga dengan qahri rijal. Ini yang yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, agar kita dari aspek berinfak untuk membelanja, kita perlu berbelanja dengan cara yang lebih berhemah untuk mengelakkan kita daripada semua perkara-perkara ini. Apabila kita berhutang, maka datanglah perasaan duka citanya, sedihnya, emosi tak stabil, tidak tenang. Begitu juga dengan beberapa-berbagai perkara susulan yang akan datang kepada kita. Dan begitu juga apabila kita berbelanja lebih,
Ini juga memberikan implikasi yang besar, bukan kepada diri kita saja, bukan kepada masyarakat kita saja, bahkan kepada negara kita. Dari aspek ekonomi negara kita, apabila kita berbelanja lebih dengan secara tidak berhemah, maka akan berlaku inflasi, ya, inflasi dalam dalam negara. Mana kalau kita belanja secara berlebihan, menyebabkan barangan akan naik, permintaan akan tinggi. Inilah yang menyebabkan berlakunya inflasi. Jadi sebab itu kita kena ingat dari aspek ini, maka kita berbelanja dengan cara yang lebih berhemah. Itulah yang disebut oleh Tuan Moderator sebentar tadi. Maksudnya kalau kita perlukan barangan tersebut, barangan yang lebih kosnya lebih murah bagi kita, maka kenapa tidak kita belikan barangan yang lebih murah, kan? Cuma budaya kita sekarang ini, pendengar-pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, budaya kita sekarang kadang-kadang kita ikut tren semasa. Yang belanja mengikut tren semasa. Kadang-kadang datang budaya nak tiru orang lain. Tengok orang lain beli barang yang agak branded, yang berjenama, maka kita pun nak juga dengan cara yang berjenama. Sedangkan kita kena tengok, orang kata ukur baju di badan sendiri tadi, kan. Tapi tak sedapnya datang juga pepatah, biar apa-apa asal bergaya pula, kan. Datang juga istilah-istilah yang sedemikian, kan. Sampaikan satu kemeja kadang-kadang, ustaz, kalau kita tengok satu kemeja tu sampai RM200, RM300, kan. Boleh beli, kenapa? Biar apa-apa asal bergaya. Sedangkan kalau kita tengok di sini, ana terbaca satu yang ditulis oleh seorang penulis, Jim Poehler, penulis barat, dalam bukunya Why We Shop, kenapa kita membeli. Dia namakan gelagat ini, gelagat sekarang masyarakat ni, gelagat yang disebut dengan bandwagon effect, di mana orang yang mudah tertarik dengan apa yang dilakukan oleh orang ramai, cepat sangat nak tiru, kan. Oh, ni pakai, oh, jenama ini, nak jenama ini. Tak kira walaupun harganya, kosnya tinggi, mahal dan sebagainya. Kalau datangnya imported, inilah yang lebih bergaya. Kalau barang tempatan kita tu, Allah, apa sangat, kan. Jadi ini yang jadi trend kita sekarang. Jadi sebab itu implikasinya begitu besar sekali. Kalau kita bandingkan dengan apa yang disebut oleh para ulama kita, jauh sama sekali, kan. Sebab ulama kita dia sebutkan kita dalam berbelanja, dalam berinfak, perlu ada sifat tawaduk, perlu ada sifat warak, dan perlu ada sifat qanaah. Perlu ada sifat qanaah sebagaimana yang disebutkan dalam pusingan pertama tadi. Sifat qanaah ini penting, dan ulama-ulama kita menyebut perlu kita melazimkan qanaah. Melazimkan qanaah dan meninggalkan israf, meninggalkan boros, meninggalkan melampaui sangat. Sebab qanaah ini memadai dengan apa yang kita ada, daripada harta benda yang ada di atas dunia ini, kita kena cenderung kepada yang sedikit. Sepatutnya, kan. Sebab itulah kita kena amalkan. Kalau orang bertanya kepada anak, dia biasa tanya apalah, bagaimana caranya, dia kata, kita perlu kata, kita jangan tengok pada orang yang lebih tinggi daripada kita, kan. Kita tengok pada orang yang lebih rendah daripada kita. Sebab kalau kita tengok pada orang yang lebih tinggi daripada kita, maka kita tidak akan terkejar, kan. Tengok pada orang yang lebih rendah daripada kita, maka insyaAllah tawaduk itu akan datang, sifat qanaah itu akan datang, apabila kita tengok kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Apabila kita tengok, Allah, dia pun pakai kereta kecil je, kan. Tapi kalau kita tengok orang yang pakai kereta yang lebih besar, kita nak lagi yang besar, itu yang jadi masalah kepada kita, kan. Jadi sebab itu implikasinya begitu besar sekali, kalau kita tidak mengamalkan sifat berhemah ini. Jadi anda rasa perkara ini perlu dilihat banyak sebenarnya. Kalau kita tengok dalam contoh-contoh yang dilakukan oleh para salafus soleh, menunjukkan kepada kita bagaimana mereka itu dalam aspek berinfak dan berbelanja ini perlu datangkan dengan sifat-sifat yang mahmudah sebagaimana yang telah anda sebutkan sebentar tadi. Dan apa yang disebutkan dalam dalam kisah Nabi Yusuf AS, bagaimana keadaan yang disebutkan itu menggambarkan kepada kita bagaimana untuk pengaturan, satu pengaturan yang begitu baik sekali, terutama dalam pengurusan ekonomi negara.
Terutama kepada pemimpin-pemimpin kita, perlu. Ini sebagai satu contoh yang begitu besar kepada kita untuk kita melihat agar apa yang Allah SWT tunjukkan kepada kita ini agar kita dapat patuhi dan sebagaimana kita rujuk balik kepada ayat yang awal surah Furqan ayat 67 yang Ustaz Adnan baca sebentar tadi, amat-amat cantik sekali. Solutionnya dah ada kat situ. Solutionnya jelas dah ada itu, iaitu cara qawamah adalah merupakan cara yang terbaik yang boleh kita lakukan, yang ini yang telah disyorkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita berbelanja dengan cara yang berhemah. Anak rasa itulah Ustaz Adnan, apa yang dapat anak sampaikan di sini. Akibat kalau kita tidak mengamalkan sifat berhemah ini, banyak perkara-perkara negatif yang akan datang kepada diri kita. Aku lukau lihazah wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang belako-lako pendengar setia Kelate FM. Ya, bersama-sama dengan Bedik Petani sekali lagi. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hari ini Abedik mari semula bersama dengan adik Akok, kecek sepatu selidah. Hak lebih tu kira bonus dah tu. Kira kalau terlebih lah. Terlebih pun hak molek-molek kita berkongsi adik Akok. Hak tak molek kita buat jauh-jauh. Berkali dalam perancangnya dan juga ada setengah daripada kita telah pun klik mari ke Kelantan ni lah. Harapnya kita nak berjumpa waris-waris ahli keluarga kita. Utamanya waris-waris sepupu sepapan, gugu kita, sobat kita, tak kira duduk duana sekalipun, nak jumpa orang ni, nak jumpa orang tu, macam-macam lah. Sempena menantikan tibanya Hari Raya Aidil Adha, Hari Raya Korban, dan juga dinamakan Hari Raya Haji. Baiklah, kita doa lah dia kok. Kita pakap doa, peringat lah hok mano dalam perjalanan tu supaya klik dalam keadaan selamat lah. Berhati-hati set kita sak lala. Tu pentingnya kok mano-mano pun sekalipun ada kok. Mudah-mudahan kita selamat sampai ke negeri yang bertuah. Yang bermakna ya juga negeri yang kita sayang, Kelantan Darun Naim. Deal.

Ya Allah, sengok dia adik aku. Bak teringat kau orang ni belah tu lah. Teringat tu sebab mana? Mana adik aku? Kerana mana? Sebabnya kerana kita ada kasih sayang. Kita kenal dia. Kita kasih ke dia. Tidak kata gawai adik aku. Ni keluarga kita super toloyo je. Kita kasih, kita sayang. Menyebabkan kita teringat adik aku. Duduk jauh secara mana pun. Letah beberapa lautan pun adik aku. Dan kita ada kasih sayang. Dan perasaan cinta, kasih kita pada seseorang tu. Sapa klik mari. Begitulah. Dan juga dalam klik mari tu pengorbanan. Banyak pengorbanan adik aku. Pengorbanan masa. Pengorbanan piti. Nak ayak bui kepada perantau-perantau kita klik mari. Jadi klik marilah. Klik mari ke Kelantan kita. Tak usah bercara. Hap sombak-sombak lah. Pesin dia dah. Dia mari sekaligus katnya bersombak. Nak ini? Begitulah. Berkorban apa saja. Masa, piti, tenaga, kederak kita. Kekuatan, upaya kita. Kasih sayang. Begitulah. Banyak pengorbanan ni. Tidak kata pengorbanan itu tumpu kepada sesuatu je. Ataupun dalam benda-benda tertentu je. Banyak pengorbanan kita ada ekor tersebutnya. Itulah setiap perjuangan perlu kena ada pengorbanan. Pengorbanan perlu ada, kena ada keikhlasan. Nawaitu kita, niat kita ke mana. Mudah-mudahan ada rasa ketakwaan dan juga ketaatan dan juga keredaan kita. Itu ada dalam diri kita adik aku ke mana-mana sekalipun. Lillahi ta'ala. Begitu. Baiklah adik aku ya, bersama-sama dengan kita. Hari ini jatuh hari Sabtu. Hari Sabtu 23 hari bulan 5. 2026 Masihi bersama dengan Ne Zulhijjah. 1447 Hijriah. Terima kasihlah pilih Kelantan FM. Dah mana mengelih pun ramai. Kalau dah mari kelih lah. Kelih dengar. Merusi langsung FB Kelantan FM. Tak jumpa, tanya orang. Kalau tak jumpa lagi hari aku, tanya abadik ni. Kita rayaklah kaedah-kaedah lagu mana. Dan nak kelih mari. Ku langsung FB Kelantan FM. Ataupun RTM Klik. Download lah. Muat turun RTM Klik tu. Boleh dengar bila-bila masa. Boleh buka setakat radio, TV pun boleh tengok ada ekor. Itu kemudahan kita bui. Secara free of charge. Maksudnya tidak ada kena bayaran lah. Percuma. Muat turun RTM klik tu. Dia begini ada ekor. Batuk serang baru boleh kecek sedap lah. Fama apa ni, jabatan Fama tu kedia kita royak. Jabatan pengangkutan jalan JPJ ni ada kok akan memaksimumkan penggunaan drone. Ops Hari Raya Aidiladha, ops dia panggil HRAA, yang dilaksanakan bermula 24 hari bulan. Hari ni 23, esok tu. Esok, bermula esok sehingga 31, sehingga hujung bulan 5 ni lah. Jadi mengikut timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perancangan dan Operasi JPJ Malaysia, Datuk Jasmani Syafawi, dia kata sebanyak 6 drone digunakan di kawasan panah iaitu hotspot untuk mengesan macam-macam kesalahan yang dilakukan oleh pengguna jalan raya. Beringat weh. Dah kita klip hari ni habis beratus dah. Dekat ribu pun ada. Kena sama pula, beringatlah. Harapnya tidak kita patuhilah apa ni keselamatan peraturan jalan raya lah. Antara dia ya 288 hotspot yang sokmo-sokmo berlaku kemalangan lah. Iaitu laluan dari Kuala Lipih ke Gua Musa. Gua Musa ke Kuala Kre, Gerik ke Jeli, Hulu Terengganu ke Kuala Terengganu, Segamak ke Mersing dan juga Terowong Menora ke Sungai Perok. Tu tempat-tempat hok-hok berlakulah, sama-sama berlaku kemalangan. Jadi pelaksanaan of HRAA ni membui tumpuan kepada pendekatan penguatkuasaan secara menyeluruh dan berstrategi
menerusi konsep, dia ada konsep dia untuk meningkatkan kehadiran anggota penguat kuasa di lokasi tumpuan laluan utama persekutuan Lebuh Raya, terminal pengangkutan awam dan juga 288 hotspot kemalangan di seluruh negara, berteraskan slogan dia, pandu cermat sapa selamat. Ah, dah tukar ke? Dulu pandu cermat jiwa selamat ni dia tukar. Tak apalah tukar ke mana pun adik akok. Kita harapnya kempen tidak tinggal kempen. Dan kita sama-sama hok pentingnya adik akok pengguna jalan raya ni ambil perhatian dan juga rasa tanggungjawab bersama untuk jaga nyawa kita dan juga nyawa orang lain semasa memandu di jalan raya. Wih lagu tu. Ramai orang duk minta lagu raya ni. Boleh kita pakat-pakat dengar.

Aduh dia selamat hari raya, selamat hari raya. Semoga selamat laku-laku lah. Set kita sat lalah. Kok mana-mana pun ada kok. Boleh buat kerja kok. Tengah bawa kereta kok. Bawa bah lebok lori. Kereta gala kok. Kereta giling. Tak kira. Jadi set kita sat lalah. Takutnya giling orang. Okay, ya. Sat lalah ada kok. Ne? Kita duk berasa tekan break dah. Padahal tekan minyuk. Jadi sat galik sat lalah set kita. Perhatian sikit kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL Lonis tengah berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua apa-apa tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tips-tips keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangi nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan. Tu dia. Ngeping sebentar. Jadi sambung klik oh, tadilah keselamatan jalan raya. Biar kita pahal, biar kita ambil padu, ambil cara lah. Ambil hal berkenaan dengan keselamatan jalan raya ni. Dan sepanjang operasi dilaksanakan pihak Jabatan Pengangkutan Jalan, nama panjang dia, nama pendek JPJ, akan memberi tumpuan terhadap 9 kesalahan yang dikenal pasti sebagai penyumbat utama kepada keselamatan, kepada kemalangan jalan raya. Dan kesalahan itu meliputi kegagalan mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lalu lintas, lampu merah, lampu stok tu lah. Lampu stok. Api stok, api stok. Dia panggil api stok, bukan lampu stok. Api stok. Memotong di garis yang berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak pakar tali pinggir keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan membawa muatan secara berbahaya. Itu antara 9 itulah. Deh, orang lain itu ada juga, tetapi orang ini utama dia lah. Memberi tumpuan terhadap 9 kesalahan yang dikenal pasti sebagai penyumbat utama kepada kemalangan jalan raya. Itulah. Ada juga operasi ini juga diperkukuh melalui penggunaan teknologi dan aset penguatkuasaan seumpama kamera, kamera aksi pengawasan EAC, kamera badan BWC dia panggil. Selain rondaan dan juga pemantauan melibatkan 2,500 pegawai dan kakitangan JPJ untuk memastikan tindakan penguatkuasaan dilaksanakan secara lebih cekap, telus dan berserta berkesan. Dan mengikut kata pihak JPJ juga, mengingatkan pengguna jalan raya untuk sama-sama mengutamakan keselamatan, mematuhi undang-undang dan juga memastikan kenderaan kita tu berada dalam keadaan selamat sebelum start mulanya kita dalam perjalanan ni. Nak berjalan tu lah. Nak berjalan. Tidak kata naik kereta lah. Kita sendiri pun dia nak berjalan tu. Tengok juga kasut kalanya nampak ibu kaki ke kasut kita ataupun bekas jahit ke tak cabut tapak ke. Tukar lain. Ni tidak pakar lah waktunya. Supaya kot selepas. Selepas Jepun kau selepas Malaysia tak kira lah. Dia cabut tali dia nak pakai warna ni. Jalan sebelah pada dah. Tak boleh jalan dah kaki sebelah tu. Duk main kecah-kecah berdecok. Ni. Kena cukup legak lah. Tu jalan bawa kereta lebih lagi lah. Kita kena sihat, tidur cukup. Rebar ni. Hak kita bawa tu kat. Lah sebelah kita tu harap-harapnya boleh cuek-cuek kita kalau nyombas lala ke warna dan kalau hok belakang kroh nak lock dia lah. Cuma itulah kita harap ada sebelah kita tu boleh royak tu. Jadi kita kabar ingat selalu boleh pula naik jalan semelalu keretanya dah. Kalau dia pun kroh-kroh juga tak ada arah lah weh.

0: masuk ke sesi Jun 2020 ni buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Beasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diurus ke.
0: Lepas tu pula program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqd.edu.my ataupun WhatsApp 301-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Baiklah, kita learningnya pukul 2.31 Kelantan FM ada semua. Petani bersama dengan Abedi. Dalam apa khabar orang Kelantan, nama panjang dia, nama pendek dia Akok. Bila-bila klik tu beli Akok. Dan juga harapnya adik Akok tak lupalah dengar Akok petani. Sapalah pukul 9 petang adik Akok, ikut pada masa dia 2 sapa pukul 9 di Kelantan FM. Lembu-lembu kita tu belah mana adik Akok, orang booking belakang dah tu. Tepuh belakang dengan kita tu jaga molek weh. Lama puya-puya ni pun lepas ikut saya ikut dah bahan umi-umi pisang orang. Pokok-pokok pisang orang. Timu-timu ni. Macam-macam sayur-sayur ni mau tanya. Nyayu kat lo. Nyayu. Tapi yang percaya lah di kalangan kita. Kalau ada lembu-lembu ni, kobar ke, kambing ke, tidak lepas ikut si, ikut dia, tambah-tambah pun yang ni ke. Orang nak gebel macam-macam lah. Berkendok ke lembu, kambing, kobar. Cuma di kalangan kita, tidak kata pun yang ni lah, pun yang-puyang sekala pun, dia tak lepas kot si. Kabar-kabarnya muat oleh kereta ke. Kereta boleh muat lembu seekor. Tak ada masalah demo buat kijau lah ni. Dan atas kanduk demo tak molek lah. Kanduk tak molek ni. Kereta kecil-kecil pun muat dia. Kok seekor lembunya buat berano. Nyo kata berano dia ni. Itulah. Kalau demo. Kanduk demo lah. Nyo jadi belakang. Jadi hok pasal lepas-lepas kosir kat tengok pagi esok warna lembu kita 5 jadi 3 pulak warna ni. Ni punggah demo dah tu. Dah kita tak cara marah. Dia letak dia kandai tambak molek dia kok. Tengok-tengok pelonggo tu biar kemah molek. Dia petai-petai ni. Tengok-tengok takutnya beli tekok. Leh, hok 7 gear jadi tak ada gear kita. Oh, dia beli tekok tu eh, tak cara marah kat dia koknya lemah gitu lah lembunya. Duk main 2-3 bom-bom-bom alik pokok je rumah jauh dengan padang kita tambak. Kabar-kabar kat lah. Tengok-tengok lebih lembu kita jerut tekok. Baik, terima kasih kepada sains sobat kita Lenana. Lenana berkali dia kaci iaitu jijuk angin molek kawan. Terima kasih lah jijuk angin kot mana berarti tak erti lah nak tafsir tu. Kali tengok Kelantan FM kali dengar-dengar lagu jijuk angin. Terima kasih lah kalau kat belah tu kak Azhar Abdul Rahmeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kata Ampan Selangor Adani Selasa pagi balik raya Manik Ura dan juga Wakah Baru. Dua tempat dia nak beraya tu hari Selasa. Tak apalah, selamat klik marilah. Rosida Sapil, lepas tu Aniza Zulkifli. Dia kata lagu mana dengan pagar pisah asah dah kau untuk gebel lembu ni? Pertanyaan daripada Aniza Zulkifli. Jodoh sengoti dia. Asah lah, biar tajam. Nak korek, sodoh dia kita duk main perih-perih lagi. Pisah tupu. Kena pulak lemuk kat dia. Lambat lah. Dia pisah ni ada pisah lapoh. Pisah jemleh. Jemleh seorang yang ada kok. Jangan ramah jemleh ni. Seekor lembu. Takut seekor lembu 2-3 orang. Hak tu kerak ekor ni kerak palanya ayo. Dia ada hak mahir berkemahiran. Berpengalaman. Jemleh ni lah. Pisah jemleh. Pisah ngerak daging. Siah daging tu lain. Lepas tu tetap tulen tu dia tidak guna pisah lapoh. Dia ada kakah-kakah dia, jenis-jenis dia untuk tulen ni. Tu dia pisah-pisah ada bagai itulah. Lepas tu Nuraifa Ngoh ada bersama dengan kita. Syahidi Rahmeh, adik abadik, terima kasih. Azam Latih, kita tolak balik Kapo Maleni dari Johor. Oh, tu dia. Dah selamatlah tu, selamat. Racem molek, tengok cek molek kereta-kereta tu. Kita tu cukup makan kedok. Kalau kita, kalau kereta tu cukup air kedok. Kena cek belakang lah. Bukan sekadar air minyuk ke macam-macam lah. Rosida Safi tadi, Muhammad Zing ada tengok kita, Muhammad Nazri. Abadi selamat petang, semoga sihat-sihat semua, amin. Kak Ayah Habib Awal Muhammad Zing tadi, Kak Ayah Habib Awal, lepas tu Syukri Ahmad dan juga siapa ni? Ya, bersama Becik Kelantan, Becik. Selamat bertugas, Abadi. Terima kasih jemput temu buah di segmen Silam Budaya pagi tadi. Oh, Becik, ya Becik, terima kasih Becik. Becik ni orang ada ilmu ni, boleh berkongsi dengan kita tadi. Lagi Rosidah, selamat Hari Raya Aidil Adha. Salah dah. Kita lepas dah Aidil Fitri, nak masuk Aidil Adha pula deh. Dan juga bersama Monik Lawe. Monik Lawe bertugas ceria selalu. Terima kasih Monik. Rajuna Suhaimi. Terima kasih Rajuna. Okey. Minta lagu tu Nazam Lebar. Nanti kita tengok lagu mana dia. Dari Binwa Bidwanita Tok T. Baik, kita ada lagi Mak Z. Mak Z, selamat petang dari Cik Uji Mi Celuk Pohon Pau. Gaya-gaya ni buka lagi ke? Itulah Syukri Ahmad. Esok klik jeli dari Melaka. Harap jalan tak sumbat lah. Hak tu Abedik tak boleh jamin lah sumbat kedok tu. Cuma, ya Abedik harap-harapnya kita, alah, klik mari perantau-perantau kita ni. Bawa kereta molek. Dan jangan lupa, ingatlah Allah Ta'ala semua rekod dalam pemanduan kita. Supaya kita ni tak galik, tak lalah.

Tu dia suara daripada dek ni dusunnya belah nu lah. Belah halik nu. Selatetai kita. Dek ni dengan pilot darat. Begitulah. Kita bukan apa ni pilot-pilot lah ataupun pemandu-pemandu kita dalam keadaan selamat, sehat dan juga dalam keadaan beringat semua lah semasa mandu. Terima kasih kepada Mok Ngo Tunjung bersama dengan kita Mak Zek. Siapa-siapa dia apa ni menjeluk dia lah ni. Baik. Terima kasih Mokni Lawe, Rosida tadi, Mak Zek, Kak Ayah Habis Awe, tak ada nak mikir orang okay, curi ni. Kereta boleh muak lembu. Kereta boleh muak lembu. Ya Allah, mana ni? Itu ni Kak Ayah. Amo dengar lah kau kereh. Kereh ni di... Alah mana eh? Tak ingat lah dia kata. Kereta kecil je boleh muak. Seko lembu, basah lembu ya tu. Mumak tadi. Kena kau dia kerak kaki adik aku. Kerak kaki. Pak batas kakinya kerak dia. Oh, asal boleh jual, asal laku, hanya buat kerja belakang. Ya Allah lah. Ni. Allah tadi tak ingat tempat tu. Kalau kita lalu adik aku. Sebelum gapo ni. Dia lepas pada getok tu lah.

Abang Adik memang sampah lah situ tu. Ada wari-wari haritino situ. Baik, di Puni Samsudin. Samsudin ni bersama kita. Lagi Zainu Junuh. Masita Ibrahim. Lepas tu Nordin Ibrahim. Pak Din, dia kata Pak Din bawa kapok buat kerak tulang. Tu dia. Pak Din ni berai tulang. Kali daging tak berapa berai ni. Ambil gaya mau jom na lah Pak Din ni. We Pak Din lah bahagia kerak tulang ni. Kerak. Ni. Hok ni pak lambat sikit ni bahagia menetok ni. Baik. Dan juga Akmadin. Akmadin Mak Zed tadi lagi Beci Wehas Nurita ada juga Rus Laili Seni apa ni Pacu Kama pun ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama tak Abedi dan juga pendengar Kelantan FM Guano sore tu memeh Pacu sore sedih sore diri sore senyawa lah petaninya. Hari senang ni baru berjumpa dengan Mak Do. Mari Mak Do sore. Begitulah. Kena dah tu. Mak Do hari Jumaat. Abadi hari hari Sabtu berjumpa hari senang dengan hari komik. Baik. Lagi siapa dia lagi? Fiction. Fiction. Naskif. Bersama Zakaria Zainun. Sedapnya dengar lagu raya. Yalah, yalah. Start dah ni. Boleh dengar lah lagu raya tu. Zor Azmi, tu antaranya lah. Mak Zek, terbaik. Terima kasih. Tu antara yang kita boleh tengok. Mi Kusina pun ada. Ina Zurina. Assalamualaikum Abdi. Sungan Na kau Abdi. Ina Zurina Sungan Na. Begitulah deh. Ada dia gini. Kawasan Abdi lebih banyak lebih kurang sebelum lagu ni deh. Habedik Gi telah dengar cerita. Tidak cerita lah, betul lah. Dia buat report polis. Lama dah cerita ni. Lama dah buat report polis belakang lah. Curi lembu ni. Dia ada promo hair. Dia menempatkan apa ni, di kalangan kita yang terlibat dengan banjir tu, dia tempatkan di situ. Ada promo hair yang terlibat masa-masa banjir tu, dia letak situ. Habedik Gi tu masa perasmian rumah tu lah. Dia ada tepi jalan besar tu. Situ dia. Kuala Na aku berapa. Abang Dik tak ingat dah situ. Di situ lah. Atas sikit ada ladang kelapa sawit. Tu dia. Ada kilir-kilir papan. Ada kilir papan. Kawasan tu. Begitu nak rakyatnya. Kalau ada tahu tepat rakyat lagi. Tak ingat weh. Itulah nak rakyat weh. Alah keberomor ni kak.

Beda tak khabar-khabar. Kita pun buat ralik pun kok. Baik. Tu lagu yang kita dengar daripada Fadil Turbo, Ezri Layar Putih, Balik Raya Kelantan. Yalahlah. Terima kasihlah kepada perantau-perantau kita yang berkorban apa saja untuk klik mari ke Kelantan. Nih, dengan masanya, piti tak sesuatu dia kok. Moga tidak klik dengan buah air, buah minyak. Tu bila buah minyak, dia melibatkan piti. Dan kita pula nak bubuh juga. Nih, rasa dago makan. Berarti kat hentian-hentian tu ni. Makan juga. Jadi alhamdulillah. Tu kerana kita, kerana pengorban ni, dan kita ingat dia kok nak jumpa mata juga ke mana-mana orang tua kita, adik-beradik kita, waris-waris kita, setakat dan lah. Setakat dan dengan masa kita berjuti tu. Harap-harapnya kita dan lah jumpa mata dengan menanya khabar di kalangan kita lah di Kelantan ni. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih kepada saya sobat kita tadi ada sebut tadi tepat Abedik tanya tu demo boleh royak selalu tamu-tamu demo duk kere tahulah ne dia kawasan tu dia panggil Stapuna kere ne Stapuna betul lah tu Stapuna dia kawasan Kuala Na dekat tu Batu Jong yalahlah kawasan kere tu dekat-dekat tu lah tapi kawasan yang betulnya Stapuna ne Stapuna. Oh tu payuh sikit Abedin Oyak tu. Moga pergi jaran-jaran kadang-kadang ya. Jadi begitulah payuh juga nak sebut Stapuna. Itulah kisahnya bahagia curi lembu. Nih, jangan lepas. Dia lepas dari kelapa sawit. Jadi demo ni hok-hok berkendok jalan tak boleh curi lah. Dia pergi pagi jadi aku. Dia pergi pagi guna pelali berana tau berdiri pelali ke apa lah. Reboh lah lembu tu. Kalau nak pergi gitu, hanya sedok dia antara dua lah. Lembu reboh ataupun kita reboh. Banyak kali kita dulu reboh. Nih, moga lembu besar-besar. Jadi begitulah. Lepas pada nak, kalau kita daripada Macai, Kuala Kere, tepus Stapuna tu, ataupun Batu Jong ko, ataupun apa ni, Kuala Na, kita pergi straight sebelum sapa ke bandar Kere tu ke. Di atas tu tempat tu sibuk juga tu. Sibuk juga kalau punya banjir iaitu Sungai Derian. Tu Sungai Derian. Atas tu. Dia kalut sikit situ tu Sungai Derian tu. Pasal nak masuk cabai tu kan. Jadi situ Pak Jam tu biasanya jam lah. Tu dia. Betul lah tu. Terima kasih kepada sahabat kita yang beri jawapan pada persoalan Abedik tu. Terima kasih. Baiklah, kita 2.55 dah ni kita dengar Mac Bungo Lecu Merah dulu ada kok. Berapa nama dia nak wayak petani ni, kita wish selalu.

Hapi-hapi. Adang ni duk prekoksi. Adang nak kawan saya perumah he. Sebab kawan saya perumah he ni ke, ada budak kecil, ada duk kati sika, ada duk main blumbong sik dia, ada duk berjalan ke kapa-kapa. Jadinya sebagai pemandu tu sendiri, tak kira lah kita ni duduk dalam perumah he tu ke, ataupun kita duduk luar kau nak masuk dalam perumah he orang tu, kena berhati-hati. Boleh-bolehnya janganlah kita duduk bawa laju. Kadang-kadang ke dalam perumah ni, nyawa unggah dengan tiba-tiba depan kereta kita. Nanya ke kita nak break. Lagi pun buat kebiya kan? Bawa laju-laju dalam kawasan perumah ke. Paling-paling pun kita bawa lah 20 km je. Ataupun 10 km je. Supaya senang kita nak break ke kalau ada kapal di tepi kita. Kucing ni tak pun kita dah break. Jadinya berhati-hati kalau masuk dalam kawasan perumah. Jangan kata Mek Bunga tak ingat ke. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak

Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Itulah salah satu makan ni yang soho tak kira masa lah, boleh kata ke pagi, petang pun dia, malam pun dia, roti canai dia kot. Itulah lagu daripada Riza Ranjuna bersama dengan Rosie Kemal Berduri. Itu dia lah, semoga terhibur lah tu. Jadi kalau kita ikut pada Loni lah dia kot, kerja buat atas koraja sekara, boleh mendatangkan pendapatan kepada kita lah. Rezeki Allah Ta'ala bui adik kok. Ratuk Giti di tempat kita ni. Jangan malah sekarang aja. Rajin boleh piti. Belah mana boleh piti adik kok. Macam-macam nak-nak karo. Dia mau buat sesuatu tu dengan... Yalah dengan... Kalau dulu kita duduk jajah sebutir kapung. Tak boleh pergi jauh. Tak cekak ambo. Tak lah ni tidak payah dah pergi jajah. Kuih. 100 rumah. Tak payah dah. Etok. Tak payah. Royak kot tular kot viral kot. Kita viral. Basah etok kita sini. Kuih kita jajah ni kuih. Pelik sikit ni. Kita ubah suar. Daripada topak tu kita buat. Mungkin lain. Mungkin kita boleh masuk dalam topak tu. Kelain ni dia kot. Jadi orang tengok pelikkan orang rasa lah. Takut rasa sekali pas bela tak sikit. Oh tu kita harap tidak lah. Ni buat molek lah, buat molek. Buat molek dengan rasanya cukup molek. Orang makan sekali, nak 30 kali. Biar begitu. Tular-tular juga. Kadang-kadang ada setengah. Ni buka kedai baru, restoran baru, dia tular. Duk 3 bulan kita nak pergi makan tu tak ada dah eh. Oh ni dengan tapak pasar je ada. Ataupun... restoran dia je ada. Tuan meja tak ada belakang. Kita tak sih belatu ada kok. Sabarlah. Nego ni belatu lah ni. Kalau menego kecil-kecil ni, dia habis modal pun tidak banyak. Tidak rugi sakan. Kalau restoran ni lain pulak ada kok. Banyak lah piti habisnya. Tapi dengan kesabaran kita insyaAllah. Ni sabarlah. Sabar secara mana ni? Sabar sekat boleh lah. Ne. Dia kadang-kadang kita nak memperkenalkan sesuatu barang, sesuatu perniagaan kita tu tidak mudah dia kok. Nak kok, nak 10 ribu orang dalam sebulan, sakit kalah. Baru-baru lah. Dia lama dia mau kenal dengan selesonya, makannya, harganya, harga kasih sayang. InsyaAllah dia kok. Ne. Perniagaan kita akan berjaya. Biarlah kita tak untung banyak pun. Nak kau sehari nak 10 ribu selalu penat. Jadi kita sikit-sikit. Ya, untung sikit-sikit tak apalah. Mula-mula ni. Ada setengah restoran tu ada aku. 20-30 rasa atas seko ikan tu. Dia kata kita dalam 10 ya je seko. Contoh. 10 ya je seko. Dia pun nak makan 10 rasa pun boleh. 10 ya. Rugi sakit kalau kira tu deh. Oh, tidak madah lah. Tidak madah dengan harga tu lah. Tapi dia mau bui mula-mula perkenal. Dia mau keterak rasa sedap dia kok. Dia mau akan pergi pulak lah. Lepas tu akak lah naik slow-slow. Jangan berdegung selalu 100 hiyah seko ikan. Letih. Ni, bukan letih aja buat. Letih hari kita lah bayar yo. Kena 2-3 keluarga ginya yo. Jadi kita akak sikit-sikit lah. Lebih pada 3 bulan kau akak sikit-sikit dia 10 ya kau, 5 ya kau. Tapi dengan rasa dia mau buat tu tak berubah sedap. InsyaAllah adik aku. Orang akan pergi tak putus. Tu nak ayak bui. Petua lah tu lebih kurang. Dia mau orang menegur lebih tahu daripada abadik lah. Dia mau buat konten lah macam-macam lah lo ni adik aku. Itulah kemudahan-kemudahan kepada kita. Ada soal lagi dia mau cari pendapatan adik aku. Iaitu jual barang-barang orang. Lah ni. Jual barang-barang orang. Bukanlah curi barang orang. Jual dah. Maksudnya jual. Orang buat produk ataupun mengusahakan produk. Jadi kitanya tolong kepe, tolong jual kat orang. Habis adik tak pandai. Tak satu habis adik lah. Pas bela habis adik tak sih. Ada tengah-tengah daripada. Dia mau pandai kecek kan. Lembut lidah ke orang kecek pandai dia pandai. Jadi ada tarikan dan orang nak beli barang produk tu. Tu hello ni tu orang buat. Mendatangkan hasil pendapatan kepada dia. Oh tu lah ngelah ngesuknya bila sudah dengar. Kalau dia rajin belah tu lah. Kalau wah malah, tak usah buat lah. Lagu mana pun ada ekor ni. Rebuh terak pun tidak akan berjaya. Kau guano.

Abete guano to mari ke dalamo roi aku sake deme deme to melaga tapi deme lah aku to lima itu deme ete di krene kodo ete roi aku to di krene puta pola. Aku ambil kaitola hobato tega aku letak tadai aku. Kalau aku tegur, tarigo doa ga aku pakai.

Itu Roy, aku ingat tu aku royak ke kalau deme-deme ga kena kai batok bubuh terdahi daun bunga raya.

0: patulak. Tengok hidup itu pakai klinik semua. Jadi aku nak tanya mu. Mungkin klinik itu kita ada ketukkan. Aku nak kecek. Ketelah juga. Apa mau bau? 3 bulan sekali dah ketum. Nak jumpa semua aku. Itu orang panggil bukan dah ketum nak jumpa tu. Banyak nyakit lah. Sedap kata korek lah. Dia nyakit banyak. Tak gicek lah.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Hello.
3: Hey, dah balik mana?
2: Kau balik on the way dah.

0: Baiklah, semua kita terhibur hari akut lagu yang dustan tu, lagu Saibah. Lepas pada Saibah bersama dengan Mok Sumo pula. Jadi, after ni hari akut kita nak berkongsi berkenaan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh Mok Sumo. Mok Sumo iaitu pengasah pemilik perniagaan Mok Sumo. Ya, kita pahamnya hari akut dua kargo produk dia. Selebihnya hari akut boleh berhubung dengan perniagaan Mok Sumo lah. Ada lagi produk-produak selain pada kapsul herbal Mok Sumo dan juga JK Kopi JK Love. Tu dia sohulah lah ni dia. Baik, assalamualaikum Mok Sumo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ni.
1: Alhamdulillah.
0: Mega berkelik-kelik hari ni.
1: Dia baju hijau ni.
0: Ya, baju hijau tu. Oh, patut pun ingat aku baju gaya dah. Baik, maksud kita teruskan dengan perkongsian kita berkenaan dengan produk sebagaimana Abedi sebut tu, kapsul herbal Mok Sumo dan juga JK Love.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasihlah kepada Abedi, DJ hebat kita petani. Dan sebelum Mok Sumo meneruskan cerita, Mok Sumo nak tanya khabar lah. Deh, mek ayah, adik kakak, hok duk makan produk Mok Sumo, hok duk minum JK Love, duk makan kapsul herbal. Deh, lagu mana kat ada Elon itu? Sebab banyak ke pendengar Kelantan FM ni, ramalah pengguna produk Mok Sumo. Jadi Mok Sumo nak ambil kesempatan petang ni nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mek ayah, mabah, adik kakak hok duk make produk Mok Sumo. Dan alhamdulillah bertahun-tahun sampai ke hari ni masih lagi setia dengan produk Mok Sumo. Jadi semoga terus sihatlah deh dengan izin Allah Ta'ala. Okey, seperti hok kita tahu, produk Mok Sumo ni dia ada jenis telur dan juga minum. JK Love dan juga kapsul herbal lah. Antara kebaikan manfaat produk Mok Sumo lah, Mok Su duk berkongsi sokmo. Sehingga ke hari ni, untuk pengetahuan me ayo pendengar-pendengar kita semua, tahun ke-9. Masuk 9 tahun dah habis dik kita ni, rezeki. Sentiasa duk royak cerita lah pasal pengguna produk Mok Sumo. Alhamdulillah, ramah Allah bagi sekurasi sembuh dengan produk Mok Sumo. Antaranya cerita deh, 2-3 minggu lepas mari ke pejabat Mok Sumo, kita panggil ayah lah sebab dia umur 67 dah. Ayah ni dia asal dia stroke. Stroke banyak tahun lah, 4-5 tahun. Lepas tu keluarga dia ikhtiar lah untuk nguruk, pergi hospital, memang jumpa doktor, buat fisio deh. Alhamdulillah lama-kelamaan hok duduk terlantar tu boleh bangun. Lepas tu ayah sendirinya dia dengar dalam radio Kelantan FM Mok Sumo oyak cerita kapsul herbal, JK Love, kopi turbo deh. Ramai orang hok duduk duduk mengalami masalah kaki berat nak lakuh tak berapa nak boleh, tubuh berat nak bangun pun tak berapa, rengge deh. Dia kata ayah nak teralah. Bunyi kata Mok Sumo oyak dalam radio tu orang sarah pun boleh. Jadi alhamdulillah rezeki anak-anak ayah ni pakai order kapsul herbal dengan JK Love untuk ayah mula-mula. Lepas tu makan tu ada nampak perubahan lah. Ada nampak perubahan yang lebih baik. Alhamdulillah dia koho-koho rengge kaki dia. Lepas tu makanlah sebulan, dua bulan duk makan kapsul herbal, duk minum JK Love deh. Masuk bulan ketiga dia kata kaki dia hok nak lakuh tu payah sebelum ni tu. Dia nak lakuh tegak berak je kaki. Memang guna tukak tukak pak kaki tu. Deh. Jadi alhamdulillah lepas bulan keempat, marilah ke pejabat Mok Sumo, jumpa dengan Mok Sumo sendiri. Alhamdulillah dia kata ni nak tunjuklah ayah ni rengeng benar dah kaki. Hok tukak pak ni Mok Sumo tahuk piung dah tukak. Alhamdulillah deh. Jadi syukurlah ayah saat ni hok tak boleh gi balasuh, boleh gi balasuh. Deh. Jadi piping-piping mula-mula. Lepas tu dia berasa gagah dah lah ni tak si guna dah tukak. Mok Sumo kata cak piung tahu saat ni tu. Anak dia kata tak si guna tukak dah lah ni Mok Sumo. Alhamdulillah deh. Dengan izin Allah Ta'ala. Jadi kalau siapa-siapa di kalangan kita ni kaki berasa berat nak lakuh, ada masalah stroke deh dalam proses mencari deh ikhtiar untuk masalah kesihatan kita, jangan was-was Pakat Terah, Kapsul Herbal Maksumol dan JK Love. Mana tahu nak jadi rezeki dengan produk hak murah tapi menjadi insya-Allah dengan izin Allah Taala. Jadi package untuk sebulan. Sekiranya kita ada masalah supaya saat ni tu, masalah stroke deh, baru boleh bangun, nak gerak kaki, tak rasa rengi dah makan Capsule Herbal deh, minum JK Love. Jadi package dia tu maksud nak cadek kepada mak ayah hok mana ada masalah lagu ni, anak-anak hok mendengar, boleh cuba package untuk sebulan. Bapa maksud kata cuba package untuk sebulan? Sebab maksud tak saya bagi mak ayah makan semetapah berhenti. Makan semetapah berhenti. Tak ada nak berasa dengan orang kita. Ha, jadi sekurang-kurangnya kita ambil sebulan. Capsule Herbal dan juga JK Love. Ha, sebulan tu berapa, banyak mana nak maksud. Bimbel deh. Ha, bimbel ke harga. Sebulan tu RM315 sahaja. Untuk 5 botol Capsule Herbal, untuk 3 kotak JK Love. Maksud bagi diskaun RM55. Maksud bagi potongan harga. RM55. Jadi, mak ayah, mabah, adik kakak duduk dengar, maksud duduk cerita ni ingat. Capsule Herbal maksumul untuk sebulan, RM135. Tambah JK Love untuk sebulan, RM180. Jadi RM315 makan sebulan, minum sebulan. InsyaAllah akan ada perubahan lah. Badan jadi rengi, tubuh rengi, tangan hok serba deh. Hok tak boleh kepa, boleh kepa. Hok tak boleh hok jadi apa? Tangan hok jadi ni nyetok-nyetok tangan ni. Nak kepa tak boleh, nak buka tak boleh. Jadi orang panggil apa ni? Jetak-jetak tangan. Serba tangan, serba kaki, jetak-jetak tangan. Berat kaki nak lakuh, ada masalah saraf deh. Masalah nak pula dah maksud lorak. Ada masalah saraf, boleh pakat terah lah. Untuk sebulan, Capsule Herbal RM135 satu set. Untuk JK Love, sebulan RM180 satu set. Jadi RM315 untuk sebulan. Jadi boleh hubungi stokis-stokis Maksumol ataupun ejen-ejen Maksumol di Facebook ataupun TikTok. Untuk dapatkan ejen Maksumol berdekatan dengan anda lah. Mudah lah kalau beli dengan ejen yang berdekatan. Kalau Kelantan ni ramah lah. Ataupun Maksu bagi nombor telefon pejabat Maksu. Boleh telefon nak tanya ejen mana-mana, kita bagi tahu deh. Okey, nombor pejabat Maksunya 011-37-43-1358. Sekali lagi 011-37-43-1358. Kena order selalulah sebab kita nak raya dah ni, Mek. 2-3 hari lagi nak raya. Nak pergi Pak Jemelih deh. Nak siya daging. Nak masuk anak natu balik, cucu balik. Nak makan sup tak sup deh. Jadi nak sehat ni belakang puak kita ni. Jadi pakat hubungi ejen-ejen Maksumol dalam live ada nombor telefon puak dia ataupun hubungi pejabat Maksu saat ni lah.
0: Jadi kita akan bersama dengan Maksu semula ni. Tunggulah perkabaran dan juga berkongsi berita-berita yang mengembirakan, berasa lawah, berasa rengih di kalangan kita yang telah pun telah pun berjaya lah, ataupun Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala bui ada kerengenya dari segi menyakit dia lah. Baik, maksud kita bersama lepas pada ni deh. Kira bersama dengan pendengar kita.

0: Yalah, selain daripada Mesu pula. Mesu bui nombor telefon tu, stoki-stoki. Cik dah ada tu di bui nombor telefon dia. Kau boleh berbual lah. Mana dekat dengan, apa dia panggil gapo ni, Mesu? Mesu dia panggil gapo ni? Demo-demo ni?
1: Agent
0: dia lah. Baik, Mesu. Kita sambung klik semula. Berkenaan dengan kita yang bagi tadi di kalangan kita yang boleh-boleh klik sedia kalau dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Dengan izin Allah Taala. Okey, yeah. Alhamdulillah Maksu sambung cerita. Mm-hmm. Pengguna Maksu ni kita bubuh nama samarai lah deh.
0: Yeah.
1: Nama samarai dia Abedeng kita panggil. Abedeng ni dia ada masalah kencing manis yang agak kronik. Kronik tu apa? Sebab memang menyerang kaki dia, asas silah kaki dia ni. Tak tahulah maksudnya kena gap dia. Sepak ke kudih ke. Lepas tu makin teruk. Daripada hujung jari dia sapa ke lutut. Dia jadi nanoh, bekok, borak, sakit, denyut dia. Lama-kelama. Jadi tak berasa kaki dia. Sapa tahap kaki dia di ibu jari sapa ke lutut hitam. Dan Abedeng ni dia memang tak pergi hospital lah Abedeng. Tak si pergi spita. Dia kata kalau aku pergi spita, doktor nak kerak kaki. Dia nya backing. Dia kata kalau pergi spita, cok nak kerak kaki. Biasa gidah lah. Doktor ya, kalau jadi gini-gini, kena tengok lah kalau kaki tu dah tak boleh berfungsi, memang kena kerak. Jadi dia tak segi lah. Dia kata cok nak kerak kaki orang. Dia kata tak si saya kau kaki. Lepas tu, kau borak. Kohobok kaki dia jadi bau Abedeng. Jadi bau, jadi buruk, jadi biru, ada ulat. Kaki dia hok buruk tu. Jadi isteri dia lah hok jong cucinya. Cuci cara dia lah, dia tak sigi spita kan. Cuci. Lepas tu buat rawat teh, rawat teh ambil litoh. Suruh litoh ni sedup darah kotor. Litoh pun tak si. Busung. Litoh nak darah segar. Jadi litoh pun tak si. Lari litoh.
0: Pandai pilih.
1: Dia nak segar litoh. Untuk buih yang busung tak si juga dia pun. Lepas tu, Abedeng ni, dia orang kapung dia, ahli keluarga dia, ada yang duk makan kapsul herbal maksumol ni, yang duk minum jacket love ni, dia kata, Deng, aku muterah teh, obat maksumol, dia kata, kecik manis, jadi. Dia pun tak kecek banyak. Isteri Abedeng pun ada. Kapsul herbal maksumol 5 botol, jacket love 3 kotak untuk sebulan. Abedeng pun start makan. 3 bulan. Hok ni maksu cerita ni sebab maksu gi ziarah sendiri. Abedeng maksu gi tengok, gi ziarah. Selepas 3 bulan Abedeng hok kaki bau tu be ulat, buruk, busung, isteri dia kata kena ikat ngan supik. Tak sibi

0: mau ni.
1: Ah, deh. Jadi selepas pada kejadian tu, Mok Sugi melawat dia. Mok Sugi kata, Abedeng, lagu mana Abedeng tak sigi sepita? Dia kata, tak sigi, kerak kaki. Mok Sugi, tengok ni, kaki Abedeng tak busuk dah, tak buruk dah, tak ada ulat dah. Abedeng buat lagu mana? Mok Sugi tanya, Abedeng pakai kapsul herba, Mok Sugi. Abedeng pakai kapsul herba, Abedeng minum Jekyll Love. Memek dia letak di palo tidur dia tu. Masa Mok Sugi melawat tu, dia letak ni. Isteri dia buat satu mak ke dia, Jekyll Love. Kapsul herba makan sokmo. Selama mana Mok Sugi tanya Abedeng ni duk makan kapsul herba, duk minum Jekyll Love, kaki hok biru, hok ada ulat tak di tu, Allah izin sembuh tu. Abedeng kata makan 3 bulan. 3 bulan maknanya 15 botol kapsul herba, 9 kotak Jekyll Love. Alhamdulillah. Mok Su tidak minta cahaya ke Mok Su. Abedik. Deh. Tapi ni cerita pengguna kita. Alhamdulillah. Jadi untuk anda ada masalah kecil mani yang menyebabkan anggota-anggota lain kita ni terkesih. Jari kau kudih, kaki kau kudih deh. Mata kau kurang apa. Pakat-pakat teralah kapsul herba dan Jekyll Love. Bukan harga dia beribu. Sebulan hanya 315 ria sahaja satu set tu pun dapat diskaun 55 ria. Deh, jadi Mek Ayuh ataupun semua pendengar Radio Kelantan FM yang ada masalah super Mok Suyak saat ni, jangan bertangguh, jangan buat lele-lele. Deh, selalu ada produk Mok semua. Mana ketahu rezeki Allah ni nak bagi sekung dengan produk Mok semua, kita tak tahu. Tapi selagi kita tak cuba, deh, kita tak tahulah lagu mana kesel dia kepada tubuh badan kita. Selama 9 tahun Mok Sudut jual ni, alhamdulillah, Mahok mari menyampaikan cerita yang baik-baik sahaja dengan izin Allah Ta'ala. Jadi, siapa nak cuba boleh tengok dekat live Kelantan FM. Ada nama-nama tim Mok Sumol, ejen Mok Sumol berdekatan dengan anda. Boleh ambil nombor telefon dia, boleh order dengan dia. Ataupun Mok Su bagi nombor telefon pejabat Mok Su. Deh, pakat tanda lah ni. 011-37-43-1358. Sekali lagi, 011-37-43-1358. Lepas tu Mok Su ni Abdi ada soal lagi cerita. Kita cerita nama Pok Leh lah. Nama samare juga tu deh. Pok Leh ni hidung tu bau. Hidung bau. Mulut bau. Nak kau nak pergi duduk kedai kopi buah pagi-pagi minum kopi ni, tak ada orang nak saing dengan Pak Oleh. Sia dia. Bapa Mak Suhir Pak Oleh jadi lagu tu. Dia resdong yang teguk. Jak muda lagi. Gata mata, gata hidung, gata mulut. Bengek telinga, sakit palo. Doktor kata nak beloh buih lendir, dia kata. Pak Oleh kata doktor nak beloh. Nak beloh kut dalam hidung guano. Tak tahulah nak buih lendir kut atas dahi ni. Sebab ada masalah resdong yang kronik. Jadi Pak Oleh ni kata, hei, tak ada pasal lah weh. Nak pergi beloh kut dalam hidung. Takut. Deh. Biarlah dia kata dah dengar-dengar dalam radio Kelate tu, dia kata obat Mok Su ni boleh untuk masalah resdung. Nak teralah dia kata nak kau nak sign kedai kopi pun orang pakat lari sebab mulut bau. Mulut bau, hidung bau, duduk dekat bini pun bini lari. Ini tidak boleh jadi deh. Jadi Pak Leh pun ada kapsul herba 5 botol. Untuk rawat masalah resdung dia. Tawakal lah dia kata. Deh. 5 botol ni 135 ria. Harga asal 175. Mok Su potong harga 40 ria. Diskaun. Ambil kau Pok Leh. Pok Leh. Deh. Bayar 135 je. Alhamdulillah. Nak dijadikan cerita. Pok Leh makan botol pertama, botol kedua, botol ketiga. Habis botol ketiga ada lagi 2 botol. Alhamdulillah. Nombor satu, bini Pok Leh kata, guano tak bang mana dah habis dia. Alhamdulillah, bahagia berbunga-bunga Pok Leh. Gi kedai makan, gi kedai kopi, boleh buat dah. Sain-sain tak lari. Satu kesel baik ni.
2: Tidur berjenera awal.
1: Tidur jenera, dan bini kata tak bang. Tak abedik. Bahagia tu maksud kata, sehat, ceria, kaya, pasti bahagia. Jadi kita pakat boleh terah, bukan saja untuk kita orang tua, orang berumur. Anak-anak yang ada masalah resdung, gata mata, gata hidung, bersin sokmo. Pakat terah kapsul herba. Molek sangat baik, sangat tu hebui. Deh, insyaAllah. Jadi satu set untuk sebulan tu, 135. Boleh beli dengan mana-mana ejen Mok semua yang berdekatan dengan kita. Kalau lalu mana-mana nampak banner Mok semua, yara tu. Kalau buka Facebook nampak iklan Mok semua, yara tu ejen kita. Deh, harga selarah. Mok Su lah, mungkin ejen jual mahal. Tidak, ejen jual super. Diskaun 40 ya juga untuk satu set kapsul herba Mok Su Mall tu deh.
2: Baik.
1: Okey, jadi Mok Su nombor telefon.
2: Nombor telefon, ya.
1: Nombor telefon sekali lagi 0113743158. Sekali lagi 0113743158. Kena order segera abdik kita. Yalah. Nak gayo.
0: Betul.
1: Ah, nak gayo ni nak sehat belako.
0: Baik.
1: Jabat mau semua tutup hari Rabu, kami Jumaat, Sabtu.
0: Banyak ekor buka. Lembu tu. Banyak ekor lembu tu. Kalau tutup lama tu.
1: InsyaAllah.
0: Ya, ya. Gitulah. Kita mencubalah. Usaha alik kita, ikhtiar alik kita, mana tahu ada sekurang rasi atau ikhtiar kita diizinkan Allah yang maha penyembuh. InsyaAllah. Gitulah. Ikhtiarlah ke mana-mana pun untuk merawat sakit kita, sakit kita.
1: Ya, ikhtiar.
0: Baik, mudah-mudahan pulih-pulih klik sedia kala dengan izin Allah Ta'ala.
1: Sihat ceria kaya, pasti bahagia. Nampak maksumul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, kita learningnya pukul 4 minit petang dia kok. Terima kasih yang setia bersama dengan mu. Kelantan FM ada semua set kita sat lalah. Bersama-sama dengan Bedik petang ni. Sapa aku pukul 9 petang. Agaknya sapa rasanya tak ada sapa pukul 9 sebab kata Bedik akan berlari pula ke Masjid As-Solihin. Beri becah semua pasir mah. Untuk rakam forum ehwal Islam khas sempena sambutan Aidil Adha malam ni, Masjid As-Solihin beri becah semua pasir mah deh. Tajuknya Aidil Adha pengorbanan dan penghayatan. Ustaz Haji Mukhtar Yaakob bersama malam ni, Ustaz Haji Osman Mazin dan moderator dia Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Oh mana dia selekeh lah. Oh mana tak ada kalau berkorban juga dia kok. Ni bak berkorban lah. Korban masa. Apa ni dia juga kita berkorban kesempatan lah. Nih. Berkesempatan untuk bersama-sama juga di masjid. Malik benar lah malam ni tu deh. Kita pergi ramai-ramai. Baik, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu sembahyang fardu asar hari ni bagi zon 1 negeri Kelantan pada pukul 4.34 minit petang, zon 2 pada pukul 4.30, besok dan setiu pada pukul 4.32 minit petang. Kita ni ada ekor kalau kecek bak curi piti deh. Kalau dulu curi piti kita mu negak curi piti orang deh. Lo ni ada ekor ala kemari lama kalau dah berlaku. Kalau di Terengganu sehari dua minggu lepas ke Bedik rasa dalam 50 ribu lebih ilai piti sebabkan tawaran kerja yang tidak ada. Kerja raik dia panggil. dia minta berperingkat-peringkat bukan atas sekaligus 50 ribu. Dia tawarkan pekerjaan. Lepas tu kawan ni pun berasa setuju angin, jejak angin. Jadi ada kaedah-kaedah dia lah. Tawaran-tawaran ataupun nak kerja tu ada cara-cara dia lah. Cara-cara bukan tu. Cara-cara we do it dia dulu lah. Jadi tanpa kita sedar, tidak kata ke dia. Ni tanpa kita sedar, holo, habis 50 ribu lebih. Jadi buat report kepada polis. Itu nak ayat kaedahnya. Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, Loni Adekok mempergiat kempen internet selamat pada semua peringkat komuniti susulan peningkatan drastik kes penipuan dalam talian yang merekodkan kerugian berjumlah 2.77 bilion ringgit pada tahun lepas dia kok. Tahun lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Chin di ayat marinya menyatakan bahawa perbandingan 1.28 bilion ringgit pada tahun 2023 dan 1.57 bilion ringgit pada tahun 2024, angka kerugian itu menunjukkan tren peningkatan yang membimbangkan dengan penipuan pelaburan tidak wujud penyumbang terbesar kepada jumlah ni lah. Pada awalnya, mangsa akan tengok pulangnya dalam akaun contohnya dia ni. Sekiranya melabur RM1,000, akan menjadi RM3,000. Siapa tak celik mata dia kot belah ni deh. Celik mata kita. Last sekali tutup mata. Menyebabkan mereka menambah lebih banyak wang sehingga habis. Habis licin si penek demo ni. Jadi setakat 30 April lepas. Boleh lepas lah. Kita nak adat ni boleh. Jun. Lo ni boleh 5. Setakat 30 April lepas, kempen berkenaan telah dilaksanakan di 10,134 sekolah merangkumi sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, institut pendidikan guru dan IPT yang melibatkan hampir 900,000 peserta. Tu dia. Banyak kalah ni deh. Dia curi, bukan kita kata curi terhormat dok ni, curi cara kita tak sedar dia kok. Tak khabar ingat. Tak khabar dia kok. Dia orang-orang belah ni mengaji belakang tipu kita ni sebenarnya. Ada ilmu belakang tetapi ilmu yang digunakan tidak ilmu yang orang kata bermanfaat pada diri dia orang lain. Jadi dia guna untuk kilah orang lain. Tu deh. Orang lain ada akok sipai duit nak pergi Mekah. Nawai tu nak pergi Mekah. Nawai tu nak menikah anak. Niat nak
apa ni umrah. Niat gitu, niat goni. Tapi dia kilah main-main. Tambah-tambah dia mohok pecin ni beringatlah. Ne, dekat-dekat pecin ni kadang-kadang kita agak lega. Mengira dah ni. Setahun, dua, lima tahun nak pecin. Kira dah berapa boleh, berapa boleh. Tapi, lah. Bila dekat pecin ataupun boleh pecin tu, boleh kau orang, bukan boleh kita. Tu beringat weh. Ne, habis dia pun suruh bertolak je dekat-dekat pecin ni. Duk mengira dah tu. Ne, mengira dah. Bukan nak cari seorang lagi. Dah. Mengira maksudnya. Kira-kira ni. Berapa boleh ganjaran kita. Ha, begitu nak tahu. Tapi daripada beringat lah. Supaya kat abang dik pun. Ne, dekat-dekat pecin. Dia mau tahu eh. Dia mau suluh macam satellite juga. Dia tahu siapa dia nak pecin. Yang ni nak pecin. Mula dia nak regat ni. Nak ambil kesempatan dia kot. Ne? Itulah sama-sama kita beringat lah. Hop kecek pun yolo. Hop dengar pun yolo. Kita harap begitulah. Ne?

Baiklah, hubung kait dengan video yang tadilah. Ne? Bagi skemo, bagi kilah peti, macam-macam kat edoh lonia dia kok. Kita pun dia tak boleh pesen ni, orang tahu belakang dah. Dia ubah pesen ni pula. Jadi itulah halah ke dia belakang dia kok. Cuma lah kita je berhati-hati. Dan kalau berasa, ialah berasa, yolo kau, tak sedut lah ya lah. Tak sedut lah ya. Dan apa ni, buat laporan ataupun buat report polis lah. Ada berapa-berapa. Ni Abedino berkongsi ni. Pengalaman ataupun baru tu berlaku kepada Saya Ambo. Berlakunya pada 18.05 tahun 2020 ni. Pukul korangnya ni ketah report dia ni. Tetapi kita baca reka-reka lah. Report dia buat. Lebih kurang 12:30 hari semasa berada di rumah. Di rumah dia lah. Duduk di rumah. Lepas tu dia kok. Dia duduk rumah ni santai-santai gitulah. Santai-santai. Petang-petang biasalah. Lepas tu dia terima panggilan video WhatsApp. Bernombornya nombor dia dia kok. Dia tahu dia panjang nombor dia. Tak siapa saya kata anuh lah. Tapi panjang lah. Ne 28594031293. Panjang lah panjang. Yang saya, dia kata, yang dianya tidak kena. Tidak kena dan pada waktu tu, saya menjawab panggilan tiba-tiba terpapar seorang perempuan. Yang tengah, dia macam tak ada sorak benih lah. Begitulah cara modohnya dia. Jadi, dia pun cepat-cepat tutup panggilan ataupun kiranya tutup telefon lah. Panggilan video tu moga nampak pelik ni. Kemudiannya nombor ni tidak berhenti beradu. Telefon balik ya, buat panggilan kepada dia dan menghantar satu video rakami yang terpapar muka dia bersama dengan gadis berkenaan. Tak kira, tak tahulah gadis ke janda, tak tahulah. Tetapi orang puan tu lah. Nak goyaknya dia kot proses loan ni tu ni. Dengan penggunaan teknologi loan ni adik aku, walaupun dia ambil sore-sore rumah kita katalah di kampung Lubuk Store contoh, dia tu duduk di Bombay, contoh Bombay, boleh dia buat video tu sekali dengan kita. Nak ayak bui. Jadi beringat adik aku terima panggilan nombor hot pelik-pelik ni, tambah-tambah nombor panjang ni, beringat adik aku, beringat jangan duduk layar sangat lah, jangan duduk layar, jangan duduk akak telefon, jangan duduk jawab. Sebab kata dia boleh membuat ke kita menyesal tak sudah. Maksudnya dia boleh buat video tu menjadikan kita ni bersama-sama dengan dia. Lepas tu dia dah ikut say lah. Bila kalau-kalau contoh kita tak say, video tu tersebar ke atau gitu, kena bayar piti. Dia pau kita lah, umpama pau lah. Dia pau PT kita dia kok. Ikut dia je nak berapa pun. Dia ayat RM5,000 kita. So, kita tu takut gobar lah. Takut gambar-gambar kita tu sebar. Dengan orang puan ni lah. Tu nak ayat bui deh. Kaedah mudah pahal tu. Habis ayat tu mudah pahal. Kalau tak pahal lagi. Hok-hok. Cara pendek kita ceritanya. Biar kita berhati-hati. Berwaspada dengan sindikit-sindikit. Ataupun demo-demo yang tidak bertanggungjawab lah. Ne, ambil kesempatan atas diri kita. Baik. 418 dia kok. Asal 434. Dia lagi itulah. Kita dengar 2-3 buah lagu sebagai hiburan kita bersama dia kok. Dan apa khabar orang Kelantan kok? Set kita Sat Lala.

Adik-adik hamba yang dihormati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebentar lagi pukul 4.34 minit petang, buat kesia azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi zon 1 negeri Kelantan. Manakala bagi zon 2 pula hari ininya pada pukul 4.36 minit petang.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Ul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Nah, di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu." Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan? Ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana. Tidak terlalu mengagungkan dia, maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya, maka hal itu dibenarkan dalam agama kita. Seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para nabi ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang salih dan juga nabi yang saleh. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.

Perhati ya sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL ni tengah berjalan. Orang ramai dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tips-tips keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.

Baiklah Adik Kod, sekadar ni lah dulu Abedi bersama dengan Adik Kod. Dalam apa khabar orang Kelantan, set kita Sat Lala, Kelantan FM ada semua. Kerana Abedi akan pergi ke Pasir Mah untuk malam ni lah. Forum kita sekali lagi lah Adik Kod, jangan Sat lupa Sat Galik juga. Kelantan FM bersama Masjid As-Solihin Berih Becah Semuk, Pasir Mah mengadakan forum khas, Forum Ehwal Islam khas sempena sambutan Aidil Adha. Malam inilah lepas pada semaya gorik pukul 8 malam dijangkanya. Masjid As-Solihin Berih Becah Semuk, Pasir Mah, dengan tajuk Aidil Adha Pengorbanan dan Penghayatan, yang akan dikupas oleh Ustaz Haji Mukhtar Yaakob bersama dengan Ustaz Haji Osman Mazin, manakala moderator bahagian menanyanya Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Jadi muslimin dan muslimat ada luar masa, silakanlah kita berjumpa denung dan lebih penting mendengar kupasan berkaitan dengan Aidil Adha, pengorbanan dan penghayatan. Terima kasih semua.

0: Hard Quota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Anmizan Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kaul selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Anmizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidil Adha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk tren tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia dihabis dijual, dan kita akan lihat sama ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, hari Wisak, yang di Pertuan Agong hari jadi dan juga hari raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada hari raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatur Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disaran memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X @LPT Traffic serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
0: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuful Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
4: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
5: Sekarang ini, yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah jernih of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
5: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Hairul Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: berdaya.
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
2: Buka jompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
1: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
3: Misalkan berbelanja habis duit. Mesin-mesin bantuan mana?
1: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
4: Baik, sebab sekali kita jumpa lagi menerusi Beast on Air kita untuk hari ini. Apa khabar adik kakak kita? Harap-harapnya segar berlaku adalah kita dah. Jadi ada setengah di antara kita ni waktu ni balik dah kerja. Tapi ada lagi setengah daripada tunya masih lagi sibuk bekerja. Maklumlah mencari rezeki untuk menyara anak bini dan sebagainya. Jadi hok sibuk cari rezeki tu, selamat mencari rezeki lah. Diucapkan kepada anda semua dan juga kepada hok duk berehat, selamat berehat. Mungkin penat letih dah kerja sepanjang hari-hari ni. Start daripada pukul 8 pagi, pukul 5 petang ni kelik. Masa untuk nyenggir sebentar. Tapi jangan dilalah lah bila-bila nyenggir tu. Apa kata kalau anda dengar Beast on Air Kelantan FM bersama dengan Amor DJ Syah lah, dengan bersama dengan tetamu kita untuk minggu ni. Kita bersama dengan saudara M. Rozi. Kemarin dia dah cerita dah kita mengenai dengan nilai harga kalau nak pergi tempat dia, nak makan gapo semua tu. Lepas tu minum dia gapo semua, semuanya ada belakang lah tempat dia tu. Okey, jadi hari ni kita nak tanya dia. Tak dia ambo dah jelas dah daripada hari pertama tu royak dah dia lah di dekat bulat teh cempaka jalan nak pergi pada tembok. Jadi kita nak tanya tu dia sendirilah lagu mana nak we cerak lah pendengar-pendengar kita ni kalau nak pergi situ tu mana tempat dia hok sebenar-benarnya.
5: Okey Syah. Tempat dia tu kalau mari daripada Sipe 3 Tanjung Mah nak menghala kepada tembok akan jumpa satu rembau. Kalau saya dekat rembau cempaka lah.
4: Yeah.
5: Di rembau tu kalau kita ambil J3 kita akan menghala ke cerai. Kalau kita ambil J9 malam, mana kita akan menghala ke Kapur Jambu. Dia kalau berkurulah malam, kalau J12 malam tu kita terus ke cekok pada tembok. Jadi di bulat teh betul-betul, di bulat teh tu tempatnya asalnya adik ipar saya yang buat pasal kereta situ. Jadi dia kesihatan saya sebab tak ada tempat dan nego selepas diaruh ke keluar daripada tamat teh di Raja itu hari. Jadi saya duduk nego betul-betul di bulat teh cepaka tu tempat pasal kereta dia. RZ Snow Wars.
4: Okey, berapa lama dah situ tu?
5: Situ tu nak masuk setahun dah.
4: Nak masuk setahun dah.
5: Hampir mari tu bulan 8 ni, bulan ni nak masuk bulan ni dah ni. Ni dah 10 bulan lah.
4: Situ. Jadi maksudnya kalau pergi cari di tambak teh di Raja tu, tu memang tak jumpa.
5: Memang tak jumpa lah. Ada pagar lah.
4: Sebabnya situ dia tengah buat apa ni, kerja-kerja pembangunan landscape untuk mengindahkan bandar kota baru dah.
5: Betul.
4: Okey, jadi di situ tu lagu mana sebenarnya boleh tercetusnya idea untuk nak menjenama ke Eddie Hamid Fan Club ataupun EHFC Studio ni?
5: Okey, di Bulat Teh Cempaka tu saya nama ke Eddie Hamid Fan Club Station. Sebab daripada bertambak Teddy Raja tu, kita buat nasi ikan pokok ya, kedai nasi ikan pokok ya, tak buat nama lagi. Jadi saya terfikir untuk di Bulat Teh Cempaka tu kita buat EHFC Station sebab untuk berkumpulnya ahli-ahli kelab dan juga peminat-peminat Abedi ni untuk jumpa dengan Abedi. Jadi hok mana rasa kau nak buat lagu ke janji dengan Abedi, tanya Abedi ada kata baru, boleh jumpa situ.
4: Gitu. Jadi situlah tempat yang boleh tercetusnya idea untuk nak menjenama ke kedai tu sebagai nama EHFC Station.
5: Ya,
4: deh. Jadi bila dah ada kedai situ, ada perancangnya ke untuk nak buka cawangnya, nak tambah cawangnya, cawangnya lain lah?
5: InsyaAllah ada.
4: Ada cawangnya?
5: Ada cawangnya.
4: Perancangnya tu memang ada semua lah?
5: Memang ada.
4: Okey, jadi tadi dah cerita dah pasal apa makanan-makanan selain daripada nasi gapo semua,
5: nasi buka ya,
4: laso-laso gapo semua ada ke dok?
5: InsyaAllah laso-laso, insyaAllah hari komih ni.
4: Hari komih ni?
5: Hari komih.
4: Jadi tak lama
5: sebelum raya haji ni lah akan ada laso-laso dan juga roti bakar.
4: Okey,
5: menu terbaru.
4: Menu terbaru lah.
5: Dulu ada dah. Cumanya al-maklumnya boleh sebelah 225 itu hari. Kedai saya di Timpa Ribut.
4: Dan juga
5: Ribut. Di Landa Ribut dan juga Ujian Lebak. Jadi ada berlaku kerosakan lah. Kemoh-kemoh untuk jual laksa dan laksa ni. Jadi daripada situ lah sampai kena ni. Ni baru dia nak start ni ke wali.
4: Okey. Nak tanya dengan saudara Emrozi ni, apa yang membezakan kedai saudara dengan kedai-kedai orang lain?
5: Okey, bagi saya kawasan di dekat berdekatan lah, berdekatan di Kampung Cepaka ataupun Jambu ataupun Tanjung Mah tu, tak ada lagi yang jualannya nasi putih ikan pekok lah. Ikan pekok tu tak ada lagi.
4: Maksudnya sekitar kawasan tu tak ada. Hanya di EHFC station saja yang ada.
5: Ya, betul.
4: Itulah yang membezakan kedai saudara Amrozi dengan kedai-kedai orang lain. Jadi kalau macam hari gapo yang pelanggan menjadi tumpu eh, ramalah di situ tu.
5: Kebiasaannya malam cuti lah, malam Jumaat, malam Sabtu dan juga cuti-cuti.
4: Penuh semua. Ada berapa meja semua kedai?
5: Kita ada situ 45 butir meja.
4: 45 butir meja?
5: 45 butir.
4: Oh, penuh semua lah kalau setiap kali musim cuti lah.
5: Kalau cuti lah. Tambah-tambah musim perayaan, contohnya Raya Bosa baru ni. Daripada malam raya sampai ke Raya Kelapa, saya tak cuti.
4: Oh, tak cuti? Dan maksudnya buka juga?
5: Buka. Setiap malam buka.
4: Okey.
5: Maknanya insyaAllah Raya Haji ni pun bermula pada malam raya sampai lah malam raya ke ni kita akan buka. Daripada Rabu sampai lah hari Isnin. Kita raya Rabu kan. Rabu, Khamis, Jumaat, satu Ahad, Isnin. Selasa baru cuti.
4: Okey. Jadi maksudnya bolehlah kalau perantau kita hak malam balik nak raya tu, kalau rasa malam tu puah dah. Puah makin lagi gapo semua dah. Nak seroi ke kebuka-buka apa. Boleh pergi ke HFC station.
5: Nak orang kata nak lepok-lepok sambil makan kepuk-kepuk lekor pun ada, kepuk keping pun ada. InsyaAllah conek buah pun ada.
4: InsyaAllah ni. Okey, jadi itu dia untuk hari yang ketiga kita bersama menerusi pertemuan dengan saudara Amrozi ni. Lepas ni kita akan mari lagi, nak kecek banyak lagi soalan sebenarnya nak bersama dengan Amrozi ni. Jadi apa-apa pun teruskan kesetiaan anda untuk bersama-sama dengan kami di Biz On Air Kelate FM.

0: Diary Baske.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, bertemu kembali dalam rancangan Diary Baske. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama dengan kami mengikuti perkembangan band-band terkini di negeri Kelantan. Baik, kita bersama dengan satu lagi kumpulan yang cukup terkenal juga di Kelantan, yang berani menyahut cabaran untuk beraksi di pentas Diary Baske. Daripada petang ini, kita bersama dengan band Sopalo. Ini band, nama dia band Sopalo. Jadi kita perkenalan dulu dengan anggota-anggota kumpulan band Sopalo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, semua sihat eh?
2: Alhamdulillah.
1: Inilah dia saudara, ahli-ahli anggota-anggota kumpulan band Sopalo. Baik, bersama dengan saya sekarang ini, boleh perkenalkan nama dan perkenalkan semua anggota-anggota band Sopalo.
2: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih hari ini. Kita hari ini di 30 hari bulan 5 2025 di Kelantan FM. Jadi kita buat rakaman untuk setiap hari 1 jam
1: 5.30 petang.
2: Jadi saya mengenalkan diri saya, Khairul Anwar.
1: Khairul Anwar, bila diwujudkan band Sopalo ni?
2: Kalau untuk cakap pasal wujud ni, untuk kita, pada teraju kita yang mula-mula tercetus idea kita, serah pada Mr. Joe kita.
1: Joe, dia yang wujudkan band Sopalo.
2: Ya, dia idea dia tercetus mari benda ni. Saya pun dah ala-ala saya dah main PA system, kata apa terah kita terah perubah cara sikit. Jadi ramai yang ada bakat-bakat terpendam deh. Orang-orang lama masih dia punya aura tu tak habis lagi. Contohnya kat sini kita otak kita apa ni, kita punya drama Abang Man. Dan juga punya keyboardist semua ni, orang kata ni ni Sifu, ini apa ni anak murid. Dan juga kita punya vokal-vokal semua ni, orang kata semuanya hebat-hebat daripada budak lagi lah dia punya bakat.
1: Okey. Baik, sebelum kita bersama dengan anggota-anggota yang lain, jom kita dengar lagu pertama daripada kumpulan Sopalo melalui ruangan Diary Basking.
0: Diary Basking.

0: Diary Basking. Itu dia bersama dengan kumpulan Sob Palo yang menyahut cabaran pada minggu ini dalam ruangan Diary Basking. Okay, kita bersama dengan Joe. Nama Joe. Okay, Joe, perkenalkan anggota-anggota dan pemain-pemain kumpulan Sob Palo ni.
1: Di sini saya perkenalkan, sebelum apa, kita perkenalkan diri saya dulu.
0: Okay.
1: Saya Joe selaku pemain bass lah dalam kumpulan Sob Palo.
0: Pemain bass, okay.
1: Jadi saya perkenalkan dulu drama kita.
0: Drama.
1: Peman kita.
0: Aman, drama.
1: Gitar utama Abik Ad.
0: Ad, gitar utama.
1: Keyboardist kita Acai, dan Abik Wah.
0: Acai, oh, dua, dua pemain keyboard.
1: Dua keyboardist kita. Dan vokalis kita, vokalis utama Yus.
0: Yus.
1: Amri. Dan Kisnani.
0: Oh, jadi tiga orang penyanyi.
1: Tiga orang penyanyi.
0: Jadi dalam band Sob Palo pada petang ini akan menyanyikan ataupun akan beraksi dengan tiga penyanyi lah.
1: Tiga penyanyi.
0: Okey, seperti biasa kita ada empat lagu dalam setiap band yang apa ni menyertai petang ini, apa ni Diary Basking. Jadi boleh ceritakan sikit kenapa pilih nama Sob Palo ni?
1: Sob Palo ni, kalau nak itu kan saya yang bagi nama Sob Palo ni sebenarnya. Jadi saya bagi, jadi pemandangan kita dalam satu grup tu, kita kalau ikutkan tak ada macam ketua, tak ada lah.
0: Okay.
1: Sejujurnya saya beritahu. Jadi kita mengambil pendapat daripada ramai-ramai.
0: Semua kepala.
1: Semua kepala. Jadi itu kita bagi Sob Palo.
0: Okey. Nah, itu maksud Sob Palo. Bila lagi ditubuhkan ni?
1: Ditubuhkan pada tahun lepas, dalam bulan 5 tahun lepas.
0: Macam mana awak tubuhkan kumpulan ni? Kenal sebelum ni, dah kenal lama ke, ataupun ada ahli-ahli baru yang baru kenal ke, terus masuk join ke, macam mana?
1: Ada yang lama, ada yang baru. Jadi yang lama tu saya biasa main dengan drama kita ni dalam askar lagi. Okay. Dalam ATM.
0: Okay.
1: Jadi sama juga dengan vokalis kita Yus ni, sekali dengan saya. Keyboardist kita Abik Wah ni pun selalu join kita dulu di dalam camp lah.
0: Okay.
1: Jadi Acai ni sama juga. Dia ATM juga.
0: Maknanya kebanyakannya daripada ATM lah.
1: ATM, tapi sudah besar lah.
0: Bila besar dah tak? Di highway dulu eh?
1: Di highway.
0: Bukan eh?
1: Di
0: main di highway juga dulu? Okay.
1: Frontier.
0: Okay, baik. Kita bersama dengan lagu yang kedua daripada kumpulan Sob Palo dalam Diary Basking. Diary Basking.

0: Diary Basking.
1: Itu dia bersama dengan kumpulan Sob Palo dalam ruangan Diary Basking pada petang ini. Dah pun kita berkenalan dengan anggota-anggotanya, penubuhannya, berkenalan pula dengan pengurusnya. Sekarang ini kita berbual pula dengan pemain drum kumpulan ini. Saya sebenarnya dah lama kenal dengan pemain drum masa dia dalam askar lagi. Saya lupa dah tahun berapa. Man, pemain drama lama tak jumpa, Man.
2: Ya.
1: Makin gemuk saya dulu, kurus dulu.
2: Alhamdulillah, saya.
1: Dah pencet askar?
2: Dah pencet 11 tahun. Ya.
1: Tapi muzik, masa dah askar dulu main muzik juga, eh?
2: Ya, betul. Ya.
1: Sekarang ni main muzik lagi? Masih teruskan lah.
2: Saya dah tinggal bidang ini dah 10 tahun saya tinggal.
1: Dah tinggal bidang muzik 10 tahun? Habis kenapa muncul balik?
2: Saya muncul balik sebab minat tu masih ada.
1: Minat masih ada. Okey, jadi join dengan kumpulan Sob Palo ni setahun lebih lah.
2: Lebih kurang setahun. Lebih kurang?
1: Setahun, ya. Okey, dulu berapa lama dengan askar, ya?
2: 22 tahun.
1: 22 tahun? Ya. Dengan band? Dengan ya. Band askar tu lah?
2: Ya.
1: Dekat Jeli ke Tanah Merah itu?
2: Tanah Merah.
1: Tanah Merah, ya. Baik, Man. Antara pengalaman-pengalaman, okay, otai lah dalam band Sob Palo ni. Pernah mengiringi hati-hati luar, hati-hati yang orang kata yang dah ternama.
2: Ya.
1: Sepanjang penglibatan main drum ni, ya. Artis mana?
2: Saya biasa pernah mengiringi Amin
1: Spring. Okay.
2: Amin Spring. Dan banyak lagi saya pun tak ingat.
1: Tak ingat, ya? Okey. Baik, kita bersama dengan lagu yang ketiga kumpulan Sob Palo dalam Diary Basking.
0: Diary Basking.

0: Diary Basking.
1: Okey, kita bersama dengan kumpulan Sopalo. Sekarang ni kita berkenalan dan berbuah mesra dengan penyanyi ya, iaitu penyanyi Sopalo. Nama apa tadi ya?
2: Nama saya Yus.
1: Yus
2: Sopalo.
1: Yus Sopalo. Ya. Okey, Yus biasanya minat lagu-lagu yang berentak atau genre macam mana?
2: Saya kadang-kadang minat lagu berirama apa ni? Karo macam terkini lah.
1: Terkini, lagu-lagu terkini.
2: Macam lagu-lagu terkini lah. Okay. Tapi lagu-lagu lama pun saya bawa juga. Macam lagu-lagu 60-an boleh.
1: 60-an pun boleh. Sebelum bersama dengan Sopalo, dengan band mana? Ataupun
2: saya dulu belum dengan band Sopalo ni, saya bersama Different Year Band.
1: Okay.
2: Di satu area lah. Okay, macam sebelah.
1: Oh, geng-geng askar semua lah.
2: Askar semua.
1: Geng-geng askar.
2: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Okay. Jadi belum pernah lagi bersama dengan hati-hati besar di pentas?
2: Belum lagi.
1: Belum lagi ya?
2: Belum diizinkan lagi.
1: Kalau diberi peluang, awak nak beraksi di pentas dengan siapa?
2: Saya nak beraksi dengan Hame lah. cita dia.
1: Maknanya Hame ni awak punya idola lah.
2: Dia suara dia okey lah.
1: Ya. Dalam show ni awak nyanyi lagu Hame juga?
2: Tak. Saya lagu kumpulan Wali Bang. Nenek Kupah Lawanku.
1: Nenekku pahlawanku.
2: Ya, ya.
1: Baik, terima kasih. Dan saya nak berkenalan dengan penyanyi perempuannya pula. Okey, silakan. Okey, itulah dia. Kalau diberi peluang, dia nak menyanyi bersama dengan Hel Amir. Jadi yang terakhir, kita bersama dengan penyanyi yang kedua. Okey, penyanyi kedua. Sebab band Sopalo ni, dia ada tiga penyanyi. Kita berkenalan dengan penyanyi yang kedua pula. Apa khabar? Siapa nama ni?
3: Kisnan.
1: Kisnan. Askar juga ke Kisnan? Bukan? Sebab kebanyakan dia orang ni askar-askar semua ni. Bukan-bukan askar ni.
3: Kita orang kampung je.
1: Kampung ya. Kampung mana?
3: Kampung gua je dekat Tanah Merah.
1: Oh, Tanah Merah lah. Okey. Untuk bersama dengan Sopalo ni, macam mana awak join dengan band ni? Sepenuh masa ke? Ataupun macam mana?
3: Mungkin sikit lagi sepenuh masa.
1: Nak tunggu masa lah ni. Tunggu masa untuk sepenuh masa.
3: Untuk lulus.
1: Oh, sedang audition sekarang ni. Sedang dipertimbangkan. Kalau berjaya dalam dari Baski ni, mungkin boleh terus serap masuk dalam band Sopalo. Baik, terima kasih. Itulah dia saudara, bersama dengan kumpulan Sopalo. Kita bersama dengan lagu yang terakhir daripada band ini. Dan sekiranya anda ingin terus bersama dengan kami, pastikan anda sentiasa mengikuti perkembangan terkini melalui band yang kita pilih di pentas Diary Basking. Kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama minggu depan. InsyaAllah terus bersama dengan Sopalo melalui Diary Basking. Jumpa lagi. Bye.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.

0: Alhamdulillah, rezeki tambah nak nak tahu. Tapi ada orang lain dalam tu. Tunggu ke apa lagi? Pakat bayarlah zakat kita koma eh. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, dan bersua kembali bersama saya Rosalam Ceso dalam ruangan Seleta pada petang ini dari pukul 6 hingga 9 malam. Dan saudara boleh play store RTM Klik untuk ikuti ruangan Rujuk Ustaz sebentar lagi. Dan untuk makluman anda, sebelum saya terus ke ruangan Rujuk Ustaz, saya maklum seketika mengenai Kelantan FM bersama Masjid As-Solihin Beris Becah Semak Pasir Mas akan mengadakan Forum Ehwal Islam khas sempena sambutan Aidiladha yang akan berlangsung pada malam ini pukul 8 malam, iaitu 23 Mei 2026 di Masjid As-Solihin Beris Becah Semak Pasir Mas yang bertajuk Aidiladha Pengorbanan dan Penghayatan, di mana ahli panelnya Ustaz Haji Mokhtar Yaakob, Ustaz Haji Osman Masing, moderator forum Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Muslimi dan muslimat dijemput hadir beramai-ramai di Masjid As-Solihin Beris Becah Semak Pasir Mas, di mana saudara akan mengetahui Aidiladha Pengorbanan dan Penghayatan pada malam ini jam 8 malam. Bila saudara, kita bersama dalam ruangan Rujuk Ustaz, di mana bersama menerusi Rujuk Ustaz Ilmu Berkat Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAID. Dan seperti biasa pada petang ini, kita bersama Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah, iaitu Ketua Pegawai Zakat MAID Negeri Kelantan, di mana petang ini kita akan membicarakan tentang larangan makan harta batil. Dan saudara boleh hubungi talian kami di ruangan perbincangan nanti 09-748-3858 dan 748-8630. Baiklah saudara, kita bersama dengan Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz ya?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Dan baiklah Ustaz, di mana kita telah pun membuka ruang untuk anda tontoni live Facebook Kelantan FM dan TikTok Kelantan FM. Saudara juga boleh menghantar soalan, insyaAllah sekiranya ada masa dan ruang, saya akan utarakan soalan-soalan anda mengenai larangan makan harta batil. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih sahabat saya DJ Roslam Cik Soh.
1: Sama-sama.
2: Sedara-sedari para pendengar Kelantan FM yang setia, penonton live Facebook dan live TikTok Kelantan FM, muslimin-muslimat yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kita pada Allah Ta'ala. Kita bertemu kembali petang ini deh. Kita teruskan kesinambungan slot atau segmen kita untuk amba berkecek sikit, berbicara sedikit tentang asas muamalah Islam. Dan petang ini sebagaimana tajuk diutarakan oleh DJ tadi, iaitu larangan makan harta batil. Batil maknanya benda yang salah. Dalam ayat surah An-Nisa ayat 29 tu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Situ asal cerita batil tadi. Janganlah kamu, sesama kamu, wahai orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu secara batil, secara salah. Maknanya salah tu apa? Macam-macam elemen salah dalam Islam. Dalam slot atau segmen lepas, kita juga cerita beberapa kesalahan dalam akad jual beli. Ini macam-macam lagi faktor. Cuma petang ni ada beberapa lagi aspek yang kita akan cerita tentang macam mana yang dilarang atau di kita panggil perkara-perkara yang diharamkan atau dilarang dah dalam Islam ni. Satu hadis kita kongsikan dulu petang ni kepada sahabat pendengar kita, daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, katanya dia kata dalam hadis ini, man qatata'a haqqam ri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Maksudnya apa? Barang siapa yang mengambil hak seseorang Muslim dengan sumpahnya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan dirinya masuk ke neraka. Orang yang ambil hak secara salah saat ini dan mengharamkannya masuk ke syurga. Hadis ni boleh tengok dalam Sahih Muslim, hadis ke-137. Jadi maksud kita ambil hak orang lain, seorang Islam ni, dia mengambil harta atau kita memisahkan harta, kita curi ambil daripada orang ke, atau kita pisahkan, sebenarnya hak orang, kita pisahkan daripada pemilik dia, sahibul mal, dengan pelbagai cara yang diharamkan, dengan bersupahnya sekali, jadi dia termasuklah bahagian, termasuklah nak cerita sani, dalam kehidupan kita ni, termasuklah ambil bagai hak isteri kita, ataupun orang di bawah tanggungan kita. Tak ada kira bila di pejabat, kita bos, kita ketua, ketua gapo lah, ketua unit ke, ketua division, ketua bahagian besar lagi, ketua gapo ni, penolong pengarah besar lagi deh,
1: yang dilantik,
2: yang dilantik, maknanya bawah kita ada subordinates, ada anak-anak buah. Oleh kerana dia tu anak buah, jadi makanan anak buah, anak buah gitu kat dia dalam perintah am tak ada, tapi nak rakyatnya amboh ya, daripada dulu mula-mula kerja dah hampir 20 tahun lepas lah, kalau kerja rasmi, kerja tak rasmi lama dah, kita lebih 20 tahun dah kita kerja ni. Jadi waktu rehat dia pergi beli, dah nak makan hot setengah tu, dia makan keting ataupun makan kedai makan, balik tu buku pula tak lah atas meja. Bos ni nampak ai telia nyawa kelik pula, nasi lemak kau kapur dan ayam.
1: Kena kaya kapur.
2: Kapur, nampak cokeng tu, bi. Ni bahagian ayam ni pakai pohon ni, tunggin gitu, bi. Tak apa nama, tulai tu. Jadi dia pun ambil lah. Tak apa, muka anak buah kawan. Tuan-tuan, walaupun, meskipun selepas itu, dia pun royakkan anak buah. Itu pun selepas anak buah tanya, siapa ada nampak nasi kawan tadi eh? Dia boleh buat, boh ambil. Boh ambil. Jadi boh, boh ambil kau sana. Allah, oh, minta maaf lah. Amin. Misalnya, saya suruh telio. Jadi saya gini lah. Moga awak kan boh saya. Kawan ni tak boleh kata ke apa. Bayar lah boh. Boh pun, bayar apanya saya. Bayar gaji dah ke kawak. Macam-macam lah. Tuan-tuan hati-hati. Mengikut Imam Az-Zahabi, dalam kitab Al-Kabair, tuan-tuan ada kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi menyenaraikan 70 dosa-dosa besar. Al-Kabair bermakna dosa kabir, dosa-dosa besar. Di dalamnya termasuk dipanggil macam mana pada bab dosa besar kezaliman mengambil harta orang lain ni dengan cara yang batil, dia marilah beberapa jenis. Pertama sekali ambil cukai tanpa apa ni, cara yang betul lah, menguruskan apa nama sesuatu yang tidak berhak kepada jabatan atau negara, dia sengeleng macam-macam. Yang kedua disebut sebagai perompak jalanan. Yang ini perompak ni dia dalam bahasa Melayu abel, beza dia, dia berkata pencuri, perompak, apa lagi, pencopek, macam-macam lah dia panggil, ambil dengan dia, ambil dengan tahu, ambil dengan paksa, yang dipanggil rompok, rompok tengah jalan, rompok dalam rumah. So benda-benda tu semua yang kita tak nak, kita pun tak say, orang pun tak say. Cuma keadaan tertentu boleh jadi, kenapa ya berlaku gitu, ni lihatlah kepada kajian-kajian mungkin ada dibuat oleh mereka yang pakar, boleh jadi kerana desakan hidup. Jadi dianya nak makan je. Kenapa anak tak ada makan? Hak salah dianya, dia tak pergi kerja. Cumanya muka lapar ni nak beli di kedai kena dengan duit. Semua orang tahu.
1: Disebabkan terdesak itulah melakukan sesuatu.
2: Melakukan sesuatu yang yang salah, menyalahi pada syarak, menyalahi pada undang-undang. Kalau kena igat agak lah sianya lah. Kadang-kadang menjadi apa ni, timbang tara ataupun pertimbangan. Panggil buat kecek kira, dipanggil apa, budi bicara pula. Hakim, bukanlah hakim, maknanya orang yang pihak berkuasa tu, Allah, kami nasihat pula poci, jangan lagu ni kita tulis ni, buat kerja lah, boleh 10 hias hari tak apa. Jadi dia mencuri misalnya, ada merompak, merompak ni dia tengok orang dia rasa dia boleh makan, dia pun tahir, dia tak tahu hak dia tahir tu nama Rosleh tu misalnya, ada pandai silap
1: ni, ni contoh,
2: contoh
1: ni.
2: contoh bukan Rosleh sini, Rosleh Chong dia panggil. Bila kena, bila dia, walaupun dia acu pisau, kawan ni ni boleh patahkan balik dengan buah kilah dia, katok jadi patah. Jadi benda-benda yang begitu jadi susah. Bila nampak ialah kita kadang-kadang terdesak. Kita pun tak tahulah dalam keadaan lo ni semuanya kadang-kadang kita sandarkan kepada benda yang berlaku di sekeliling kita. Kitanya tak menyandarkan kesalahan pada kita. Oh, ni sebab apa yang sebab berlaku krisis di Asia Barat. Ini sebab apa yang sebab ada kenaikan harga minyak dunia ataupun di Kelantan ni ataupun di Malaysia ni berlaku sekian-sekian. Oh, harga-harga ni naik dah. Kita menyalahkan orang lain. Kitanya tak kerja molek. Lagi apa yang Imam Zahabi sebutkan, menipu dalam sukatan dan timbangan. Tuan-tuan, kalau kita syarah ni saja pun ataupun kita bincang ni saja pun, sudah kita sebutkan Nabi sebut man ghasyana falaysa minna. Dia letakkan sepatutnya misalnya 500 gram, tapi bila letak je gapo bagi atas tu, dia setting apa penimbang dia tu 500 gram tu akan jadi 700 gram. Lebih 200 nah. Ataupun hok tu nampak ketara sangat. Siapa orang tu kata, "Ya Allah, kau pocik apa? Jadi berat kita mau ni." Kita pun ada juga nembel rumah. Sudah, we got deh. Tapi yang cerdik sikit, cerdik bukan oleh tak cerdik, cerdik pasal sengeling kenak ni, selika cara jahat lah. Dia ejah bunga tu serua bunga je. Jadi kalau beza pun orang tak kata. Jadi tuan-tuan, adakah itu diharuskan dalam Islam? Tak. Bila kita menipu, tetaplah kita buat kesalahan. Dari sudut berdosa dapat saham tak? Tetap dapat saham. Lagi gapo dia sebut dalam dosa besar kezaliman ni, termasuklah penganggur yang mengemis tanpa mahu bekerja. Ini dalam syarahan oleh Az-Zahabi. Dia sepatutnya dia tidak mengemis. Mengemis dengan meminta-minta. Sedangkan kita tengok atas bawah, alolah, kalau kerja ni rok pada akulah, dalam hati kita kata. Kitanya, katakanlah kita pun sendiri seorang buruh. Gi pukul 7.50 sampai dah 10.08. Clock in kita pukul 8. Jadi pukul 8 tu kita sudah berada di tapak pembinaan. Construction site. Kita dah buat pukul 8. 5 minit tu boleh jumpa belakang. Dah jemok dah. Okay, hari ni nak start alik mana? Alik tapen ni. Kita buat naik dulu apa nama tu bata, kita ikat bata lah misalnya deh tuan-tuan. Lagi apa dia sebut pengkhianat amanah. Orang yang tidak amanah ni, kita pun ada sebut semalam tentang orang yang munafik. Orang yang wa idza tumina khana, ini daripada ayatul munafik yang Nabi SAW sebut. Ada tiga alamat munafik, iaitulah kecek dia belawak, bila janji dia mungkin janji, dan bila diberi amanah dia khianat. Lagi dia kata apa, orang yang meminjam yang mengingkari hutangnya, dia pinjam pitih tapi dia tak ngaku dia berhutang dan dia tak siap bayar. Dia ambil barang temuan yang berharga. Jumpa bagi orang tengah orang. Jumpa ni kalau kita tak tahu siapa. Apabila ada sahabat pendengar dan penonton sekalian, kita kena bagi kepada ahlinya ataupun kita bagi kepada masjid lah, lebih tepat. Untuk diiklankan. Dah bagi 7% je. Mana yang dalam tanda? Malam tadi, malam kemarin lah. Jadi kemarin, malam-malam, semalam saya pergi satu masjid. Saya tengok mungkin sebagai sudah jadi sistem dah situ. Ataupun di kelaziman dah. Selepas kami semaya sunat Aisyah begitu. Ada seorang orang jemaah masjid ni, wagi anak kecil geletak dekat meja apa tu, bukan meja cakap, meja depan tu email tu. Meja tepat tu email semaya. Dia letak anak kecil situ. Kita pun memerhatikan lepas semaya dia. Tak sampai 5 minit lepas tu, kita pun sudah dah semaya, duduk doa gitu gini. Nampak orang lain pula, orang lelaki tua yang nak pergi. Dia tahu dah bakal anak kecil hilang. Kalau orang jumpa tak situ dah, dia pergi dan dia ambil.
1: Maknanya tempat tu tempat tersedia untuk barihilah.
2: Barihilah maknanya. Kan mudah kan ada sistem gitu. Kita ni pula kalau jumpa pitih ke, pilih pitih hak kita. Beg duit tu, beg duit je kita tak sikit. Kita ambil pitih saja. Tak boleh. Dia gapo pun kita jumpa, dia ada orang.
1: Dia tak tahagin yang ustaz hak banyak tu, tak suruh hak sikit pun.
2: Dia, saya sebut tadi, kalau kita tak tahu siapa, misalnya anak kocik, kita tinggal mana dekat apa nama, dia panggil apa tu, dekat hot flush apa nama tu,
1: beranda dia tepi
2: di apa ni, dalam tandas biasanya ada ataupun dia letak sakuk di tempat nyakuk tu. Kalaulah kita sudah kenal hot siapa dah, contohnya kita ada tulis dah situ nama orang, right? Ataupun kita IC pun ada, misalnya tinggal beg duit
1: ada Ustaz Amir Sezia ada.
2: Tengok pula kena. Jadi tentu teruslah kalau kita pula ada nombor telefon bakpun, dia tak boleh teleponnya. Jadi telefon dia biar kita susuk dulu, boleh 2 hari biar dia nana dulu dah. Lepas kita beri, dia takut-takut boleh hadiah. Tuan-tuan, kita ni gini, ada hari-hari orang, ada hari kita. Belah dan sahabat pendengar sekalian, kita ni nak jadi baik bila? Tika ikhlih. Tika buah dah. Buat balik.
1: Nak tunjuk.
2: Nak tunjuk. Kalau kita misalnya doa hati yang ni. Oh, KP. Ketungar hati yang tunggu tu. Cucu belakang. Oh, sekala pukul tu. Pukul apa setengah. Tak ada. Tak ada seorang. Ada dua orang. Kita dua ya. Tiba-tiba. Ketua pengarah penerangnya tunggu.
1: Jika bunga pagi-hari kami tu warga.
2: Jadi, tuan-tuan, jadi fikir masing-masing lah. Yeah. Kita tengok kita, tuan-tuan tengok tuan-tuan lah. Kita jual sesuatu yang disembunyikan kecacatannya atau kerosakannya, kata Zahabi. Kita berjudi atau bertaruh, maknanya letakkan sesuatu modal untuk kita dapatkan keuntungan. Dan judi ni dia bukan ikhtiar yang diharuskan dalam Islam. Bukan nak sebut harus pun rasa nak jeluak dia, tapi dia haram lah. Kalau di bangsa dulu, saya pernah belajar di sana, okay? Di UM tu tak jauh dengan bangsa. Lembah pantai ni sejuk. So kita tengok lah. Kadang-kadang kita cek okay? Sebab dia jadi kedamaikan sikit-sikit. Tubuh hair tu kita kena ada. Cuma kadang-kadang dia pakai helmet. Bila paling helmet, oh ya Allah. Jadi kita pula takut malu kan, kita paling kelain. Mana nama ni sikit-sikit. So dia judi tu mungkin desakan hidup ataupun dia rasa dia kata ikhtiar. Ada yang jawab pada saat saya masa kita duduk ngaji lagi, apa meh, pasal kita parok ambil jumpa apa ni, slip, dia panggil apa, ada slip jugalah. Ada tiga pak dalam poket baju dia. Jadi ambil kata apa lagu tu, dia kata dia suruh kita senyap pasal takut bini dia tahu kita jumpa tu di rumah.
1: Selit tau tu lah.
2: Selit. Jadi, apa kata, apa tak boleh tahu? Tak boleh tahu pasal takut kena. Kan? Yeah. Jadi, ada bukti dia. Oh, belah tu kata, bagian ni tu, saya tak reda belakang ni. Jadi, dalam konteks moden, dia kita kena tengok balik lah. Kita sebut makan dengan cara yang batil ini, kata Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, dia kata segala harta yang tidak halal dimanfaatkan dengannya sama ada nas yang sahih, diharamkan itu adalah Quran secara qat'i atau hadith, dan larangan untuk makan contohnya arak dan sebagainya, maka maksud harta batil tu dia sama dengan haram. Maknanya kita la takulu amwalakum bainakum bil batil. Batil itu dengan maksud benda yang haram lah, maknanya riba ke judi ke dan selain daripada tu. Apa-apa yang diharamkan, maknanya tuan-tuan buat tu tentu boleh dosa.
1: Yeah, yeah.
2: Kalau saya pergi sebagai ringkasan petani, makan kita semua orang berikhtiar untuk cari rezeki. Baik ambo, baik tuan-tuan adik kakak semua. Kita tengok sikit hak modern, hak educated, bukan educated, mana hak lebih modern, corporate sikit. Kalau kita tengok pada SC ni, Securities Commission atau Suruhanjaya Security Malaysia. Kalau tuan-tuan tahu, ibu pejabat dia dekat Bukit Kiara tu, dia kata sesebuah pelaburan, ni orang yang nak cari duit lain lah, income ke, pelaburan atau syarikat diklasifikasikan sebagai sekuriti yang tidak patuh syariah. Dia panggil non-syariah compliance. Sekiranya syarikat atau pelaburan itu saat ni dia buat aktiviti yang tidak selaras dengan syariah, maknanya tentu-tentu dah panggil tidak halal lah, dah panggil seperti berikut. Dan berbaca ringkas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita baca reka-reka. Yang pertama, dia kata perkhidmatan keuangan yang berteraskan riba. Riba ni dia ada faedah yang tak dibenarkan Islam. Maksudnya Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang cari macam-macam kaedah untuk dia dapat keuntungan secara riba. Riba dalam bentuk hutang, riba bentuk jual beli. Jadi sekuriti yang berkait dengan riba ni pun masuk dalam parameter yang diharamkan syarak. Dan mereka akan listed di bawah non-syariah compliance. Nombor dua, perjudian atau pertaruhan macam kita sebut tadi. Nombor tiga, dia kata pengeluaran atau penjualan barang yang tidak halal. Security, kita beli saham tapi saham melibatkan arak. Kasar sebut arak ni. Benda yang memabukkan. Nama tu macam-macam lah. Tak payah sebut lah nama ke apa tu. Tuan-tuan tengok. Nombor empat ialah insurance conventional. Kita panggil conventional insurance versus Islamic insurance. Maknanya kita sebut takaful. Kita ada akta takaful 1944. Yang kelima, aktiviti hiburan tidak selaras dengan syariah. Orang nak belakang ke hiburan tapi kena tengok molek. Kalaulah benda tu ada saham ataupun perniagaan ke syarikat tu kait dengan hiburan yang tidak selaras, Tak boleh tuan-tuan, kita tidak menghalalkan hiburan itu. Tak apa ustaz, ustaz pula, tak apa Encik Amir, Encik Amir nyanyi tapi pakai tudung, pakai tudung belakang. Bukan masalah pakai tudung, menyanyi dan bercampur gaul lelaki dan perempuan itu tuan-tuan kena hati-hati lah. Pengeluaran ataupun penjualan barangan berasaskan tembakau atau barangan berkaitan. Oh, ni kasas maklah segera tu deh, pedah tu gapa dia tu deh, makan gapa, isak gapa tu. Pembrokeran atau jual beli sekuriti tidak patut syariah, orang tu jadi remiser atau orang tu jadi ejen kepada saham-saham tak patut syariah, dia kata tak apa, ni sopo je, dia mau masuk ke syariah boleh dah 2.5% je return, tapi hok ni kau jamin 5%. Oh gagal, dia mau masuk 1,000, oh banyak dah tu, boleh dah banyak mana deh, banyak deh. Jadi aktiviti dan last kali aktiviti lain yang didapati tidak selaras dengan syariah, apa-apa saja tuan-tuan, kita nak hidup ni berjual beli, kita nak hidup ni kita nak main sahaya, kita hidup ni kita nak minjai dan sebagainya, pastikan dia adalah patuh syariah dan bukan benda yang boleh buatkan urus niaga yang batil, yang salah, yang tidak menepati Islam. Kita berhenti setakat tu, kita buka kepada sahabat penonton untuk kongsi. Wallahualam.
1: Okey, saudara bersama dengan Ruangan Rujuk Ustaz Ilmu Berkata Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat ISIA Datuk Melayu Kelantan Maid. Dan petang ini kita bersama dengan Ustaz Amir Aziz Tuan Abdullah, iaitu Ketua Pegawai Zakat Maid Negeri Kelantan, yang membicarakan tentang larangan makan harta batil. Dan sebelum itu, sebelum saya terima panggilan, saya akan utarakan nama-nama mereka yang menonton live Facebook sebagai penghargaan anda, dan terima kasih juga kepada para penonton TikTok Kelantan FM. Terima kasih kepada Nur Madiah Ali, waalaikumsalam Anissa Zulkifli, bersama menonton bersama suami dan mak mertua ni bagus ya. Nuria Ali, assalamualaikum, mendengar daripada Kampung Geliga Kemaman Terengganu. Sufian Hasan, terima kasih Sufian kerana sudi menonton. Sufian Hanuman Ikan dari Kampung Cak Rimau, Tanah Merah Kelantan. Azwan Sangkoro Api pelbagai nama. Dan Rifi Naisyam, assalamualaikum, salam 6 hari bulan Zulhijjah, Waruhani Ismail. Dan ini satu soalan daripada Ruhan, saya utarakan dulu Ustaz ya.
2: Okey.
1: Wan Ruhan Ismail, dulu abang ada main judi nombor Eko. Dan soalannya, adakah taubat beliau diterima Allah ataupun tidak? Ya, silakan Ustaz.
2: Terima kasih Puan Ruhani Ismail. Apa ni, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah SWT sebut dalam satu ayat dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah SWT akan mengampunkan semua dosa selain pada dosa syirik bagi siapa-siapa Allah Taala nak beri keampunan. Tuan-tuan, jangan sokaro je. Syirik ni benda menduakan Allah. Bukan tukang ni, tolih-tolih. Kita syirik pada Allah. So, namakan, ambo tak saya sebut rasa jijik. Sebutlah arak ke, apa-apalah berkaitan perempuan ke, minuman ke, jual beli judi dan sebagainya lah. Apa sahaja yang dia buat sana ni, kalau tadi tu mungkin judi ke, ialah dia ikhtiar, dia kata, dah tak ada arah. So, bila sahaja bertaubat tuan-tuan, at-ta'ib kamal la dhambalahu. Orang yang at-ta'ibu minadh dhambi, orang yang bertaubat daripada dosanya, bila dia bertaubat sungguh-sungguh, seolah-olah tak ada dosa, macam baru lahir. Kita ni cuma so benda payah, ambo pun payah nak buat. Taubat kena taubatan nasuha, tubu ya ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Bertaubatlah pada Allah dengan taubatan nasuha, tak usir dah. Taubat sungguh, bukan taubat tu kena patah kaki tu taubat ni.
1: Taubat ni boleh depan, boleh dah, tak jadi.
2: Mana bertaubat sungguh-sungguh, syaitan akan kacau kita, tapi kita berusaha, mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kita. Jadi bagi Puan Rohani, abai hak taubat sini, sedara mara kita bertaubat, Allah Ta'ala maha menerima taubat. Wallahualam.
1: Kecuali syirik daripada Allah menduakan.
2: Kecuali betul.
1: Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Salam, siapa ni? Hamidah.
3: Ya, saya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
3: Ya, Puan Hamidah. Ya,
2: tak jauh
3: hari ni.
2: Itulah.
3: Saya pergi ke gini sebab Pak Majlis Ustaz dah. Majlis ni boleh bahasa sebut tapi tidak tahu ni lah. Dulu lama tak masa saya dulu lagi. Di mana jenis macam ada sebab semua mesyuarat ni. Sampai masa dia kata kita ni matahari kita pakat minai baka.
2: Minai?
3: Minai lah. Makan kuih semua-semua ni. Lepas pada mesyuarat semata kan. Tanya, rehat.
2: Okay.
3: Masa rehat tu. Semua orang-orang mama tempat pak kita pergi tempat kerja ni pakai minum menu air, minum makan kuih semua. Tiap-tiap minggu gitulah siapa ke siapa satu sahak tu. Jangan ini jawab terkuasa tempat tu bersuara. Dia kata maaf lah puan-puan semua. Dia kata minta tolong mana makan kuih tu ke. Kena bayar dia kata. Bukan main makan sini dia makan buat nodo. Kalau dia ada 20 ada apa tu kena 10 ambil so cukup lah. Masalah kita kita bagi ke masjid untuk kita kata kita bersedukar tu cukup. Kita makan sini kita kena bayar. Dia kena pergi makan sini. Oh kita pakai tak bayar. Pakai makan-makan dengan kuih tu semua ambil kuih. Bermakna pihak dia buat masa masjid ni kena bayar beratus-ratus ustaz setiap minggu. Dia masuk lagi mana tu kita nak pergi haji. Sedangkan pergi makan tu dengar peri gitu, ingat ke peri
1: kan situ lah.
3: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dia ingat makcik bayar. Allah Ambo nak jawab kasar boleh, jawab ni pun boleh, tapi gini.
1: Jawab lembut ustaz.
2: Jawab lembut lah deh. Dia gini. Ada satu benda pada benda yang kita panggil gani ni rufi' al-qalam, diampuni ataupun tidak diberi tanggungjawab untuk orang yang apa, orang yang lupa, orang yang tidur dan orang yang tidak tahu deh. Tak khabar semua tu, orang pengsan sebagainya. Dalam keadaan saat ni misalnya dia kata lama dah, bukan sebulan dua ni, muka kita pun kerja sini ustaz, ambil kerja 5 tahun dah, 4 tahun dah duk masuk pergi situ duk makan pula sekat-sekat nak kena kita berhi pula ada boleh-boleh minum kopi minaiter tu, kopi ngaiter ada semua. Jadi kita makan kuih ke apa popiah dan sebagainya. So kita kena tengok al-ma'ruf urfan ka masyruti syartan, situ tu lagu mana diuruskan. So from the beginning, daripada awal lagi sepatutnya mesti ada clarification, maknanya clarifying expectation. Sedap kajar
1: perbincangan
2: sebenarnya lagu mana dia tu sedia tu lagu mana. Siapa bayar? Kalau kata bendahari ke, ataupun kalau melibat pejabat ni sisi ke yang uruskan, ataupun ada orang yang uruskan. Kalaulah pihak kantin atau jawatankuasa sendiri bersuara, dia kata, hal ni kena bayar. Okey, start daripada bila kena bayar? Kena uruslah. Sebab apa? Semua orang pun kalau mereka ni ada iman yang teguh, orang ada kefahaman agama, dia pun tak say makai kalau nak kau makai tu, nak kau nyusuh kau penyedia pembekal kita makan agak tak kelih utuh nak ke dia. Jadi kita pun tak sikulul lahmin nabata min suhtin fannaru awlabih, tak si makan benda daripada haram takut masuk neraka kan. Jadi macam mana penyelesaian tu biarlah lepas-lepas dah deh. Start daripada min nuktatin intilak, nukta al-intilak, kita bertitik tolak daripada bila start tahu tu. Kita buat kira apakah ada tunggak kes sebelum ni, cuma mana kita buat kira lah. Kita makan dah mu makan banyak kali mu kena bayar, ada tu buat bincang balik. Mungkin berapakah kos yang lepas yang perlu kita selesaikan, kita selesaikan. So tuan-tuan, dia tak boleh pada sangkaan-sangkaan. Jadi benda-benda yang tak jelas, Puan Hamidah dan sahabat-sahabat pendengar, hak tak jelas kita minta jelaskan. Dak mayaribuka ila malayaribuka, kalau kita tak berapa jelas, so minta penjelasan, minta pencerahan kalau gini, dan kita betulkan mana yang tak salah, yang tersalah tu kita betulkan. InsyaAllah kau hormat. Wallahu alam.
1: Hello, assalamualaikum. Hello.
4: Hello.
1: Ya, siapa ni? Kak Sah?
4: Ya, Kak Sah.
1: Silakan bersama ustaz.
4: Assalamualaikum ustaz.
2: Assalamualaikum.

0: Ustaz. Pisang sama ko atau pusi lama dah lah. Kaya duk ipu-ipu dekat lah. Dekat 15 hiyar dah Ustaz. Atau tengok kita nak pergi top mana tu Ustaz.
1: Okey, okey.
0: Dengar dulu ya Ustaz dah. Okay. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Nyapu pun dia goya pun. Depan rumah.
1: Kalau Kak San nyapu depan rumah, tak apa takut gini nyapu rumah orang kan. Okey.
2: Satu kelainan sikit.
1: Sahabat-sahabat para pendengar dan penonton sekalian, dia kita sebut dalam ada satu istilah dalam muamalat ni atau dalam syarak kita panggil luqatah. Dah okay, yang jumpa barang ni adakah jadi milik dia? Apa sahaja barang yang bukan milik kita tentu ada hak orang.
2: Ya ya.
1: Dah kita jumpa ni rezeki daripada langit, jumpa berapa? 2000. Jumpa apa? 50 hiyar. Jumpa Hazani berapa? Sama. Sama tu. Jadi sama kupu-kupu je 15 hiyar. Jadi nak ganda ni. Boleh tak beli-beli aiskrim, sekup kopi kita nak belanja orang. Salah orang sampai mari tinggal singgah rumah. Tak boleh. Dia duit sani. Yang mudahnya kita serah pada ulil amri. Siapa ulil amri? Kita serah pada berkuasa agama. Paling dekat dengan kita siapa? Masjid Mukim. Kalau kita tu moga saat ni nyapu-nyapu kan, mesti kat rumah kita gitu je. Kalau kita jumpa di mana tu, di supermarket ataupun tengah jalan, mari RTA, tak tubik tu, ada fitih ni, sepatut pergi serah lah gagat ke pada siapa macam maring, macam sebut malam kan, jumpa tu anak koci gil tak depan. Duit pun sama, cuma bubuh comel sikit dia siapa. Dan mesti ada kebijaksanaan tok imeh ke, tok ngulu ke, siapa sana ketua ke, jangan ya okey siapa-siapa ada kehilangan telefon Nokia, sebut lalu telefon Samsung S20 Ultra, tak tahu lagi tu, dia kata ada siapa-siapa kehilangan jam tangan, sila jumpa dengan tok imeh. Lepas tu ada ambo tu email. Je nama ke apa? Dia pun royak Rolex. Dah bukan-bukan je tu je lain ni. Dia nak sudi, nak terang-nera. So balik kepada cerita saat ni, kita duit tu bukan kita sipai, jangan ambil kita tali guna. Cuma kita cuba suruh kepada pihak yang lebih itulah, pihak masjid lah, merasa gitu. Masjid boleh cari, kalau tak kat dia jadi hak baitul mal. Masjid tak apa, orang cari, ada nampak dah duit sama kawin ilai. Tak ada dah cari tapi nak ayah kalau ada kita jumpa itu memang kau kita kat sah kita suruh kau sejik kau tu email gi ada pergi tanya di masjid. Serupa juga orang jumpa duit banyak, pergi serah ke Majlis Agama Islam Kelantan, Maik, dia ada dana awam Baitumah atau bahagia Baitumah, pergi minta ke Maik. Jadi Maik pun ada tanggungjawab untuk memberikan semula pada dia. So secara ringkas, bukan hak kita. Walaupun cuma mana walaupun weh super turun langit, khabar-khabar ada dalam kereta kita ada kek. We ingat sikit tak kau orang sudi bubuh gapo dalam tu kita pun sedap makin puak-puak. Tuan-tuan, mana-mana yang bukan milik kita pasti ada hak orang lain. Wallahu a'lam.
2: Dan kalau contoh ustaz ya, saya nak pergi kerja tiba-tiba dalam pagar belah tu ada 50 hiyar jatuh. Saya kena benda tu dalam pagar belah lah. Maknanya istihar kat rumah ke atau macam mana?
1: Kalau dalam pagar tu dekat-dekat luar ke mana? Kalau
2: bukan dalam pagar, tempat parking lah contoh. Dalam pagar rumah kita sendiri.
1: Kalau dalam tu, kita kena tanya orang paling rapat dengan kita. Siapa? Isteri kita atau anak. Kita kata tak ada cuma ni mungkin, tapi orang lain. Bukan kita juga tu abang. Cuma hak kat nah, hak bui dia. Aduh, dia pandai cari, tak ada pun. Mungkin ada milik orang lain. Sipai dulu rumah tu dan mungkin cari semula siapa pemiliknya. Wallahualam.
2: Dan saudara boleh hubungi talian kami 7483858 dan 7488630. Masa lagi kita memperkatakan ataupun membicarakan larangan makan harta batil. Hello, assalamualaikum. Hello.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ni siapa? Kak Moh?
3: Kak Moh pulau. Sekali lagi ya.
2: Kena dah teka tu. Selekap sama ustaz Kak Moh.
3: Gacak lah nak ujian mulai kata. Tapi dah air boleh ni. Ada meskip sikit lah.
2: Kak Moh ada soalan? Soal tak masalah.
3: Jadi gini ustaz.
1: Ya Kak Moh.
3: Jadi pasal harta sako. Jadi arwah ayu hamba ni adalah tinggal rumah sebuah. Rumah tu duduk di sewa lah. Jadi dia mari pesan lah, 3 hari yang dia nak mati tu dia mari hamba. Kalau dia mati segar-segar lah, tak sakit. Tak jadi dia mari pesan. Dia kata bagilah dengan maksu kalau dia mati kak.
1: Mati lah maksu tu?
3: Dari ye lah.
1: Maksu tu mati kah?
3: Materi lah. Habis RM120,000 dia kata. Tapi maksud dia buat kerja banyak. Dia habis banyak. Sikit-sikit.

0: Ya, tapi bagilah adik-beradik anak dia ni, adik-beradik ambil dua, ambil dua beradik mak lain. Jadi tanya dia, cik besar gitu ni maksud. Saya dok rumah-rumah anak-anak dia, bukan rumah cik dia kata. Kata biar maksud kita nak teka kita hidup gini tu hai bertahu kata. Kita tak boleh pas sudah-sudah. Gitu Ustaz, saya nak dengar dia lah.
1: Terima kasih Kak Mah.
2: Kak Mah bercerita, ini mungkin cerita pengalaman peribadi yang betul lah. Kisah banyak kan. Setiap kali segmen kita ada semua kadang-kadang berkaitan dengan saka. Tak apalah. Saka tu mana orang yang meninggal pusaka ni, orang yang meninggalkan harta. Walaupun sikit. Walaupun sikit, kita kata ada tak ada. Tapi ada lah tu. Maknanya dia ada bahagian masing-masing. Macam kes saat ni. Lelaki meninggal tu ayah kita. Dan dia ada, kita panggil maksud tu, kita bahasa Kelantan kan, penama tu mak tiri lah. Dia nikah lain, sama ada boleh anak dengan mak tiri tu, atau mak tiri tu sebelum nikah dengan pok kita tu ada dah anak dengan suami sebelum tu. So dia ada bahagia tak? Ada 1/8 daripada tu. Kecuali mak kita pun ada, mak tiri kita pun ada. Dua-dua isteri si mati ni dapat. Jadi 1/11 orang. Baik, cerita saat ni ialah penafian. Penafian di sisi isteri si mati, isteri ayah kita. Mana ambo tak sebut mak kita sebab isteri ayah kita. Zaujuli ab. Dia kata rumah tu rumah anak dia. Bukan kait dengan ayah kau nak buat kita pun pula oi kampung eh. Mana gerai-gerai tak ada eh. Tak boleh tunjuk. Muka anak aku dah dia kata. Anak dengan dia pun neo ke, kita dengan kita dua beradik support. So tuan-tuan macam mana eh kalau kita nak bawa benda ni narfa'i lal mahkamah, bawa kes ni ke mahkamah, kenalah bawa pembuktian itu di jabat tanah ke, kita nak tengok gerai tanah tu nama siapa, rumah tu nama siapa. So kalau benda tu jelas, kita bawa kepada perbicaraan harta pusaka tu sendiri, JKPTG ke ataupun di apa nama, di jabat tanah ke. Jadi bolehlah tahu nama tu nama siapa. Kalau betul nama tu, itu betul lah dia uruh dah tiko mano, tak tahu dah. Belum ayah mati, ayah mati hari tu pun sebelum mati tu kata Kak Moh tadi 2-3 hari ke seminggu sebelum mati tu ada kecek dah. So bercerita, tapi rupanya demo
1: susu
2: demo buat sesah dah nama pun nama orang lain dah. Tuan-tuan nak gapo dalam agama tak leh. Dari segi undang-undang by law dia menang. Sebab dia sudah putuskan nama. Tapi by din apa ni, dari segi agamanya kita ada hak. Cumanya ternafis itu tak leh nak gapo lah. Abang sebutnya kalau lah gitu maksud apa ni, maksud kita tu buat gitu Kak Moh, maka dia tanggung lah. Kalau dia salah, dia nak harta sepenjara boleh, dia kena tuntut di mahkamah, atas mahkamah. Nak ui 1/2 ke ataupun 1/4 ke berapa ke, atas mahkamah. Bukan kita memutuskan, bukan maksud kita memutuskan. Wallahualam,
1: mana mahkamah menentukan,
2: mahkamah menentukan. Ada hak dia lah. Tak kita tak sia-siakan lah.
1: Halo, assalamualaikum. Halo
3: Hello.
1: Ya, siapa ni? Hello. Ya, siapa ni?
3: Ini Pak Suli ni.
1: Assalamualaikum Pak Suli. Soalan apa tu?
3: Ini Pak Suli nak tanya lah. Katakanlah Pak Suli ni jumpa duit lah. Katakanlah keriak pun 100 lah. Katakanlah duit tu Pak Suli tak ambil. Lagu mana eh? Kata, oh Pak Suli nyesal pula Pak Suli tak ambil. Tuk kepala tu gitu. Lagu mana tu Ustaz tu?
1: Okay. Terima kasih Pak Suli.
2: Assalamualaikum.
1: Jangan tak ambil satu.
2: Beza sikit. Allahu akbar. Maksud jadi gi dah lita. Allah, apa tak ambil sana dah. Dia bagi mikir.
1: Gi kedua tak ada dah.
2: Gi kedua tak ada. 5 minit tak sampai tak ada dah.
1: Pasal kes kat tu ya
2: Ustaz. Okey, dah tengok tu. Allah buat suli pula depan kita. Gi oh mu tak ambil dek kita. Ni kelim lagi tak ada dah. Kami ni pun buat muka lemu kenyal dia tak ada gapo sih. Baik, hadirin sekalian, pada pendengar muslim-muslimat, kita adakah tanggungjawab kita untuk ambil? Ada. Dia panggil kalau kita ambil, kita ada tanggungjawab. Tapi tanggungjawab kita bukan kena ambil, wajib ambil gitu. Cuma habis-habis kat kita nak buat kena tak tepi sikit supaya mudah kalau tuan dia mari tu cari jumpa. Dari tandas pun cara dari tandas supaya ada telefon. Tuan-tuan kalau di negara tertentu, takkan ada seorang pun untuk berani ambil curi bil duit ke wallet dia ataupun handphone ke, orang tinggal dalam tandas. Sebab semua ada CCTV, bukan dalam tandas tapi luar tandas tu. Siapa masuk tu, tubik tu memang berigak dan dia tidak akan dibenarkan untuk buat hijau dan sebagainya. So tidak menjadi kesalahan Pak Suli. Tinggal laginya ambo tengok sini pun ada macam soalan si di TikTok live ni, berapa lama nak buat pengumuman tu deh. Tengok uruf. Jadi kalau pengumuman yang sebenarnya untuk lokotah ni ialah sampai setahun. Tetapi untuk pengumuman yang biasa-biasa lazim ni masjid kena kena buat pengumuman lepas dia kena sipel lah.
1: Yeah, yeah.
2: Bukan buat pengumuman seminggu lah. Tak ada seorang yang habuk dengan aku untuk meh. Kita bagi doa.
1: Yeah, yeah.
2: Kita pergi jual. Tak boleh. Kita mau sepelek buat ijtihad sedih. Kita bagi itu email. Kalau jual boleh 500. Yeah, yeah. Itu email 200.5. Ambil 200.5. Tak boleh tuan-tuan makan benda yang haram.
1: Yeah, yeah.
2: Jadi tidak menjadi kesalahan Pak Suli. Tak ambil. Cuma dipanggil hak nyesal tu. Oh, settle. Yeah, kacau kita ni. Oh, silap dia. Tak, okay. Tidak boleh. Dah go to go ni. Ada. Ingat belakang. Wallahualam.
1: Dan saudara masih ada masa lebih kurang 3 minit dari sekarang. Ini soalan, ini kalau tak ada, ini soalan terakhir Ustaz. Ya?
2: Okay.
1: Satu lagi ada.
2: Ada satu lagi, okay.
1: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ini siapa ni?
4: Ini Katih ni.
1: Ya, asal Katih.
4: Okay, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Fatih.
4: Ini kita ni nak kutip derma lah. Nak kutip derma. Itu bukan kutip sahaja. Kita nak kutip derma contoh. Macam kita nak lagi ngaji ke orang. Yeah. Tak ada. Nak kutip rumah lah. Kira kita buat makan. Tak kira lah kita cakap ke orang mulut. Saya nak tanya lah. Kita macam kita panggil orang. Kita beragak lah. Kita beragak kita ngaji orang rumah kita. Kita nak panggil untuk nak anak-anak sekolah. Ngaji. Macam sepasa lah tu. Kalau saya nak tanya macam mana lah. Aku cakap nak kita buat gitu.
1: Okay.
4: Kita kata kita mengajuk kita ni nak anak-anak ngaji macam itu.
1: Okay.
4: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi kebiasaan. Nampak tengok Lani pun dia sekolah ke individu ke panggil makan tapi sambil menderma. So orang yang mari tu dia kena ada dua. Makan dan derma. Derma ni sunat. Dia tak derma pun tak apa. Tapi dengan harapan dia menderma. Kita tak boleh paksa dia menderma. Tapi makan tu sebab dijanjikan makan, kena ada makan. So, ada dua perkara situ. Potih ni. Potih buat makan tu dapat pahala. Cuma orang derma tak derma tu terpulang pada. Adakah ini perjudian? Tidak judi. Cuma kita panggil makan tu kena ikhlaskan diri. Mudah-mudahan ada anak menderma. Dapat derma tu boleh kita gunakan untuk kebajikan anak-anak kita. Wallahualam.
1: Dan saudara nampaknya masa yang telah mengisinkan dan mudah-mudahan saudara telah pun memahami dengan sebaik mungkin tentang kupasan yang telah pun diutarakan oleh ustaz kita iaitu Ustaz Amir Aziz iaitu Tuan Abdullah iaitu Ketua Pegawai Zakat Ma'id Negeri Kelantan iaitu mengenai larangan makan harta batil. Dan insyaAllah di mana Ustaz Amir Aziz akan sekali lagi bersama dengan anda pada hari dan waktu yang sama pada petang Jumaat pukul 6 hingga 9 malam. Dan terima kasih juga kepada para penonton TikTok dan live Facebook Kelantan FM kerana kesudian anda menonton ruangan Rujuk Ustaz pada petang ini dengan kerjasama Ma'id Negeri Kelantan.

Dan untuk panduan kita bersama 7.13 minit malam, saudara, dan jangan lupa Kelantan FM bersama Masjid Al-Solihin dan Beris Becah Semak. Pasir Mas akan mengadakan Forum Islam dan khas sempena sambutan Aidil Adha yang akan berlangsung pada malam ini jam 8 malam yang bertajuk Aidil Adha Pengorbanan dan Penghayatan, di mana ahli panelnya Ustaz Haji Mokhtar Yaakob, iaitu Ustaz Haji Osman Mazin, moderator forum Ustaz Muhammad Syukri Wafi, Muslimi dan Muslimat dijemput hadir beramai-ramai untuk ikuti forum Islam yang akan diadakan pada malam ini jam 8 malam di Masjid Al-Solihin Beris Becah Semak Pasir Mas Kelantan yang bertajuk Aidil Adha Pengorbanan dan Penghayatan. Dan untuk malam-malam Muslimi dan Muslimah, kudaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2 7.22 minit malam, dan bagi zon besok di Terengganu 7.19 minit malam. Terima kasih kepada anda yang memilih Kelantan FM, dan anda masih ditemani oleh saya Ruslan Cesoh menerusi ruangan Selita.

0: qamaha aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din.
1: Dia beritahu kita bahawa sembahyang itu adalah tiang agama. Sembahyang ini dia. Maka bila dia mendirikan sembahyang, dia mendiri agama dia.
0: Wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Dan siapa-siapa yang meninggalkan sembahyang, seolah-olah dia meruntuhkan agama.
1: Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sembahyang.
0: Sesungguhnya bila kita dirikan sembahyang, sembahyang itu dapat mencegah kita daripada perkara fahsyat dan

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

واتبع ما يوحى إليك من

Köpük.

وَأُولُو الْأَرْحَامِ

Woman!

Stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Dan untuk panduan kita bersama 7.51 minit malam, dan terima kasih dan yang memilih Kelantan FM pada malam ini, dan anda boleh Play Store RTM Click untuk ikuti lagu-lagu pilihan dan info semasa. Dan hanya tinggal beberapa hari saja lagi di umat Islam akan menyambut Hari Raya Korban, dan mungkin anda telah pun bersedia untuk berkorban apa sahaja pada tahun ini, terutamanya kepada mereka yang mampu melakukan ibadah korban. Di mana ibadah korban sedara adalah lebih daripada sekadar ritual tahunan, namun ia adalah lambang ketundukan dan pengorban dan syukur kita kepada Allah yang mendalam, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana apabila kita berkorban saudara, setiap titisan darah yang mengalir membawa bersama nilai keikhlasan, ketaatan dan pengharapan kepada rahmat, dan maka marilah kita hayati hikmah korban bukan hanya dari segi penyembelihan tetapi dari segi pembersihan hati, pengukuhan syukur kepada Yang Maha Pemberi Nikmat, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada anda yang berkorban pada tahun ini, selamat berkorban, dan kepada anda yang tidak mampu, insyaAllah anda mengumpul wang dan rezeki, dan insyaAllah niat anda baik, insyaAllah ianya tertunai di tahun hadapan. Baiklah saudara, sebelum saya tunaikan lagu-lagu pilihan dan selepas ini nanti kita akan ikuti lagu Selamat Datang Sayang dari Datuk Hatan, dan sejurus selepas itu lagu yang dipinta daripada rakan kita Mazlan, dan Mazlan mantan polis Pasir Putih.

Dan anda bersama Rahim Arof dan Usan, lagu yang dah diterbitkan pada tahun 1994. Dan kepada anda yang meminati lagu berkenaan, semoga anda terhibur hendaknya. Dan perhatian anda sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan dan orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan dan patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Dan sayangilah nyawa anda. ECRL menyatukan kehidupan, memacu pertumbuhan. Dan itu di antara CRL yang akan yang akan siap sebenarnya tidak lama lagi, yang pasti kita menunggu untuk kemudahan yang disediakan oleh kerajaan.

Anda saudara bersama fotografer di alam Fana Cinta untuk hiburan kita bersama pada malam ini, dan ada di antara kita dalam perjalanan pulang ke Kelantan kerana hanya tinggal beberapa hari untuk kita menyambut Aidiladha bersama dengan keluarga yang tersayang. Dan difahamkan kenderaan yang akan memasuki Kelantan lebih kurang 1 juta lebih, yang pasti kita berhati-hati dan selamat sampai ke destinasi, di mana laluan lencongan dan sementara di kilometer 45 Jalan Gua Musang Lojin dekat Pos Blau yang terputus akibat tanah runtuh sejak Disember lalu dan dibuka semula kepada pengguna jalan raya. Dan di mana pembukaan laluan memulihkan kembali hubungan jalan darat antara Kelantan, Pahang dan Perak yang terjejas sebelum ini. Dan laluan sementara berjaya disiapkan hasil kerjasama Kerajaan Negeri dan Kementerian Kerja Raya selepas lawatan bersama Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi ke lokasi kejadian pada Februari yang lalu. Namun apapun saudara, pembukaan jalan berkenaan dijangka membantu merancangkan semula aktiviti ekonomi termasuk sektor pertanian, pelancongan dan logistik yang sebelum ini terkesan akibat penutupan laluan berkenaan. Namun apapun saudara, pengguna jalan raya diingatkan supaya memandu dengan berhati-hati kerana laluan berkenaan hanya bersifat sementara, selain perlu mematuhi arahan keselamatan sepanjang melalui kawasan berkenaan. Yang pasti kepada para pemandu, bolehlah membuat permesan kenderaan anda terlebih dahulu sebelum anda meneruskan perjalanan ke destinasi. Dan saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi dan bertemu dengan keluarga yang tersayang.

budak kecil, ada duduk kata sika, ada main blumbong si dia, ada duduk berjalan ke kakak-kakak. Jadinya sebagai pemandi tu sendiri, tak kira lah kita ni duduk dalam perumahan itu ke, ataupun kita duduk luar kau nak masuk dalam perumahan yang orang itu, kena berhati-hati. Kalau lah masuk tu, seboleh-bolehnya janganlah kita duduk bawa laju. Kadang-kadang ke dalam perumahan ni, nyawa unggar dengan tiba-tiba tepat kereta kita, nanya ke kita nak break. Lagi pun buat kebiasa kan? Bawa laju-laju dalam kawasan perumahan tu. Paling-paling pun kita bawa lah 20 km je. Ataupun 10 km je. Supaya senang kita nak break ke kalau ada apa dia tepat kita. Kucing ni tak apa kita dia break. Jadinya berhati-hati kalau masuk dalam kawasan perumahan. Jangan kata Mek Bunga tak ingat ke. Mek Bunga tak maya. Mek Bunga nak gaya.

0: Kelantan FM.
1: Terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM di ketika ini. Ada semua penuji terasa anda dan saudara masih ditemani oleh Sairul Salam Jesu menerusi lagu-lagu pilihan terbaik sehingga pukul 9 malam dan kita dengarkan Ibnu Rizal, Mimpi Yang Tak Sudah.

Perjalanan Mimpi yang tak sudah persembahan dari Ibnu Rizal. Dan untuk malam muslimin dan muslimah kudaranya Azan Isya pada malam ini, bagi zon 1 dan zon 2 8.32 minit malam, dan bagi zon besut dan setiu di Terengganu 8.34 minit malam, berdoalah kepada Allah kerana doa anda itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pinta dan doa.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu." Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan? Ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana. Tidak terlalu mengagungkan dia, maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita. Seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para nabi ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang salih dan juga nabi yang saleh. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.

0: masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Zara dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Beasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-9214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Danlah cinta hari raya persembahan dari Salim untuk hiburan kita bersama pada malam ini, dan ada di antara kita yang tidak dapat bercuti dan ada yang bercuti, dan kepada yang bercuti alhamdulillah, kepada yang tak dapat bercuti apa boleh buat saudara, demi khidmat anda kepada negara anda terpaksa teruskan tugasan dengan sebaik mungkin. InsyaAllah pada tahun hadapan boleh cuti dan tahun ini tak dapat, namun itu bergantung pada pihak pengurusan untuk meneruskan dan cuti saudara. Dana kerajaan persekutuan memperuntukkan lebih 3 juta ringgit bagi memastikan pelajar dari keluarga kurang berkemampuan di negeri ini yang mencatat keputusan cermelan dalam SPM tidak tercici daripada perluan menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan keuangan. Dana selain membantu meringankan beban keluarga, bantuan komputer, riba dan tunai awal RM1,000 itu juga bertujuan menyediakan dorongan serta keyakinan kepada penerima untuk melangkah ke alam pengajian tinggi dengan lebih bersedia. Dana semalam saudara, 761 anak-anak Kelantan terdiri daripada keluarga miskin serta miskin tegar yang berdaftar di dalam sistem e-kasih dan memperoleh keputusan 5A dan ke atas menerima manfaat berkenaan di antara peruntukan yang disediakan.

pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Di mana sekarang ini, saudara, ilmu itu amat penting bagi anak-anak kita, dan sekiranya anak kita tidak berilmu, sudah tentu kemampuan untuk melakukan sesuatu yang terbaik di masa akan datang akanlah terbatas. Yang pasti, ilmu itu amatlah berguna kepada anak-anak kita untuk meneruskan kesinambungan kehidupan yang lebih cemerlang di masa akan datang. Bila saudara, nampaknya masa yang tak mengizinkan. Setakat inilah sahaja, saudara, bersama saya Rosalam Jesu dalam ruangan Seleta, dan 9 malam nanti anda akan ikuti utama dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur, dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami DJ Kicks sehingga pukul 12 malam dalam ruangan Cerita Kita Orang Kelantan. Dan harapan saya semoga anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya sediakan untuk anda sepanjang 3 jam bertugas pada petang ini. InsyaAllah sekiranya dipanjangkan umur, saudara akan bersama saya kembali pada petang Selasa pukul 6 hingga 9 malam. Dan kepada anak-anak perantau yang kembali ataupun yang dalam perjalanan ke destinasi, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Pastikan anda berhati-hati dan ikut piagam JKR ataupun pihak berkuasa demi keselamatan diri anda dan keluarga. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

0: lepas tesen. Pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.

0: Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Armizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi diesel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
2: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
3: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban arah selatan. Kita bersama Idiyatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
4: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi XAFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai. Silakan.
0: Terima kasih Idiyatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, program perkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghidupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng. Beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi Pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak apa masuk dari Ciki, tugas nabi ya. Lagu dia, dia bahasa hari. Banyak lagu lah untuk kelatek PNK. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pulak selesai lah. Tak buah dengar apa ya. Kata saya, buka ya kuat radio tu sama weh. Dia cikik, siapa masa nak tugas weh.

0: Kecamatan FM, penuhi cita-rasa anda.
1: Dengan lafaz bismillah, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat anda semua pendengar setiaku di Kelantan FM.

0: Father Kandiri di tarikh 23 Mei 2026 bersamaan 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Apa khabar belaka adik kakak pendengar setia? Baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama, dengan penuh harapan semoga duduk ke adik kakak sihat segabuga belaka. Deh, tak ada hak sakit demam, tak ada hak muru, tak ada hak moyok andaknya. Deh, tapi jika sebaliknya harap-harap dengan kehadiran sorang ni dapat memberi kau panggil. Walah, dapat melahirkan senyum semula lah adik kakak dalam menceriakan suasana adik kakak. Yang pastinya ramai duduk ke dalam penantian lah. Neh, dalam sehari dua ni kalau ikut kira agak hal lah, duduk ke dalam penantian lah kepulangan anak-anak tercinta. Kepulangan insan-insan yang disayangi, yang dirindui. Jadi sebelum demo tu siapa, baik dijikit siapa dululah kau demonya. Deh, dengan kehadiran dijikit di segmen cekok, harap-harap bolehlah orang panggil wak-wak anda, wak-wak tukar sementara. Deh, apa pun adik kakak, sebelum kita mulakan sokolah untuk dijikit ingatkan lah dari segi bab kewajipan kita pada Allah SWT. Harap-harap satu nak berlaku setelah berkumandangnya azan untuk Fardu Isyak bagi Zul 1 Negeri Kelantan pada pukul 8.32 minit malam sementara tadi. Deh, tu dia. Mungkin berapa adik kakak yang takut ralik lah. Nak ralik dengan suasana, ralik dengan kehadiran dia jeki, nak dengan lagu-lagu yang disiarkan tu kak. Oh lah, waknya selalu gelecoh kak lo lah. Pakai tonanggu bukan dia basah. Jadi adik kakak sebelum itulah adik kakak dia ucapkan terima kasih jugalah kepada adik kakak kita yang sentiasa memberi kesetiaan kepada Kelantan FM, baik dengan radio ataupun RTM klik lah. Kalau ikut kira agak hal lah deh, RTM klik tu asal kau ada internet ya adik kakak weh. Nah, begitu juga kepada sasah perantau kita dalam perjalanan yang klik, agak-agak hal lah klik dengan cara klik lah deh, jangan dilogak gaduh lah. Tak, hak tentunya biar tentu pasal artinya yang klik lah adik kakak. Sebab malam ni dia jekit nak nyambut demo lah dengan lagu-lagu yang pastinya memberikan orang panggil semangat lah kepada demo. Tapi itu di jam yang kedua. Yang pastinya pertemuan kita pada malam ini, anda akan dihiburkan dengan 7 buah lagu pilihan untuk retro malam minggu. Tanpa buang masa, kita mulakan pertemuan kita dengan lagu daerah 60-an layan di Kelantan FM.
1: Irama 60-an masih ada merindu.
2: Ya, Kelibotan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

Itu dia suara lagu pilihan untuk anda di Retro Malam Minggu, lagu di era 60-an, sebuah lagu yang berjudul Nilai Cinta, lagu nyanyian kenangan Allahyarham Dato' Ahmad Daud bersama Allahyarhamah Puan Sri Saloma pada tahun 1966, yang merupakan lagu ciptaan Kasim Masdar dan lirik hasil ciptaan oleh Yusnor F. Itulah adik kakak lagu yang mungkin menggamit kenangan anda pada suatu ketika dahulu, dan mungkin juga lagu yang awal didengari, yang baru pernah didengari oleh generasi muda hari ini. Tapi tak begitulah dia kan, kalau dengar ke lagu tu kan, kecek dari segi bab nilai cinta tu, begitulah. Agak-agak setara mana nilai cinta kita lah ni dia kan. Adakah ianya alah kau pudah ataupun alah ketebal? Agak-agak lah, biar tentu alah ketebal lah. Dan ni, tu dia adik kakak. Biar kita alah kau keduk pun tak apa, asal nilai cinta tu hak utama. Dan sebelum itu, lagu yang dipopularkan sekitar tahun 1966 juga, lagu Sabaru dia tu kakak hasil. Intro dia pun nyetak-nyetak buk adik kakak. Tapi kat itulah seni yang panggil adik kakak. Itulah lagu Sabarudin Tukang Kasut yang dinyanyikan oleh Allahyarham Tan Sri Dr. Pramli, yang merupakan lirik hasil ciptaan oleh Ainul Jamal, dan ciptaan dan lagu itu juga digubah oleh Allahyarham Tan Sri Dr. Pramli. Lagu ni yang panggil dia ada lagu pun ada, filem pun ada. Tu pun kalau dia mau dia tengok lah. Kalau ada yang mau dia tengok lah. Kalau ada pula ni lah adik kakak, memang orang panggil rare lah, luar biasa lah adik kakak. Moga bagi tak ada ni ke, nak tengok tahu 20 ni payuh. Kalau ada pun hok labu ne? Sebab dikhabarkan filem ini lah orang panggil sebuah filem, memang ada nilai dia adik kakak, tapi sukar untuk disiarkan disebabkan kualiti dia. Kualiti dia tu kak lah, nanggu kelabu sakit mata tak boleh tengok ke dia bahasa, tapi dia jekit tengok betul lah. tu dia. Itulah ada agak lagu yang mengingatkan filem Sabaru dia tukar kasut yang diarahkan oleh Allahyarham Tan Sri Dr. Pramli. Pramli memegang watak sebagai Sabaru dia, Saloma pegang watak sebagai Puteri Sabarina. Tu dia adik kakak. Macam-macam cerita lah adik kakak. Mahmud Jung pun ada adik kakak. Mahmud Jung jadi memandang menteri dalam filem ni. Nyoblik ke Mahmud Jung tu kak, ngelah kat lah pada kena ceh ngajing. Lagu tu lah adik kakak. Nak rayaknya filem lah, tapi sayalah adik kakak ianya tidak dapat ditayar kepada generasi hari ni. Disebabkan lah kualiti lah, sebagaimana itulah panggil apa ni, halangi-halangi tidak dapat kita elakkan. Cuma demo yang pernah melihat itu orang panggil lah mereka yang sangat bertuah lah adik kakak. Mereka yang sangat bertuah yang mungkin dapat cerita ke kembali sebagaimana dia jekit demo, dia jekit boleh lah cerita lebih kurang. Nak agak kau lah nak cerita sosok nanggu dua jam ke dia basa dia agak baik dia jekit berlaku selalu. Tu dia dia agak. Jadi buat demo baru siapa, dia ucapkan selamat datang lah untuk Kelantan FM. Agak-agak lah lagu-lagu dan informasi-informasi yang akan dikongsikan dapat membantu, dapat memberi panduan, dapat menghibur ke adik-adik kita sehingga tepat je 12 tengah malam. Jadi adik-adik kita jaga, kita locak gila lah ke era seterusnya, itu lagu daerah 70-an, layan di Kelantan FM. Kelantan FM.

tatkala bersendirian, kenangan itu datang lagi. Retro, malam minggu.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Perjalanan anda lebih menghiburkan bersama-sama kami.
2: Kelantan FM, di mana jua?
0: Masa lalu adalah kenangan.

Itulah saudara lagu pilihan untuk anda, imbauan kenangan di era 70-an. Itulah lagu nyanyian kenangan oleh Irham Latif Ibrahim, M. Rizal dan S. Ruhani. Lagu yang berjudul Usah Kau Rayu Padanya. Itulah lagu yang dipetik menerusi film Sumber Ilhamku pada tahun 1979, yang merupakan lagu ciptaan oleh Irham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik hasil ciptaan oleh Rahmat Zaki. Dan sebelum itu, lagu yang dipopularkan suara lantunan oleh M. Ishak, lagu yang berjudul Mengharap Sinar Menjelang Tiba pada tahun 1975, sebuah lagu yang dipetik menerusi rakaman Piring Hitam Suara Hati, yang merupakan lagu ciptaan sepenuhnya oleh Mas Din. Itu adik-adik lagu 70-an yang menjadi pilihan untuk adik-adik lah pada malam ini adik-adik. Deh, aku kurangnya lah, sedap teguk air lah sikit. Deh ni, kena dengan orang panggil dengan zamir kita lah. Deh ni, tu dia. Nak uwi lagu-lagu, hok hanyu, hok kubek ke. Oh lah, takut tak kena dengan angin demo. Tak, jadi kat begitulah adik-adik. Kita berbaki satu era lagi sebelum kita ke retro antarabangsa adik-adik. Apapun adik-adik, sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya lah, adalah sedikit perkongsian untuk adik-adik kita lah. Dia jeki bila-bila tengok dia ni, dari segi bak perjalanan adik-adik, kalau ikut kira lah sebagaimana yang dilaporkan lah adik-adik, berkenaan dengan perjalanan sasah anak perantau kita ni lah, diingatkan lah supaya pokok-pokok demo sentiasa berhati-hati lah. Sebabnya mungkin kita ni kalau ikut kira, oh lah, tidak tembok pun dia main ikut atas adik-adik. Deh, iaitu berkenaan dengan penggunaan drone sepanjang ops Hari Raya Aidiladha yang dilaksana dari esok kare lah, start pukul 12 kare dalam kali ikut kira 24 hari bulan hingga 31 hari bulan ni. Deh, tu dia adik-adik. Jadi sebagaimana dinyatakan oleh pihak JPJ, pihak JPJ akan memaksimumkan penggunaan drone sepanjang ops Hari Raya Aidiladha, sebagaimana yang dinyatakan lah, sebanyak 6 drone akan digunakan di kawasan panah atau hotspot untuk mengesal pelbagai kesalahan dilakukan oleh pengguna jalan raya. Deh, tu dia. Jadi pengguna drone ni akan digunakan secara maksimum untuk mengesal kesalahan serta sebagaimana contoh dan memotor di garis garis berkembar ko, neh, guna logo kecemasan di lebuh raya ko, tu antara-antara hok mudah igak lah. Jadi agak jadi sebelum ni kalau ikut kira lah, neh, gapo kita boleh kasi masa raya poso baru ni, drone hanya digunakan hanya waktu pada waktu tertentu sahaja. Tapi kali ni sepanjang ni lah, sepanjang tarikh dia lah hingga 31 hari bulan. Mula pukul 12 kare hingga pukul hingga 31 hari bulan ni. Deh, jadi agak sedia maklum belakang lah. Dan begitu juga dari segi bak lapura lah adik-adik. Antara 288 hotspot hot sama berlaku kemalangan ialah laluan dari Kuala Lumpur ke Gua Musang. Laluan kita tu adik-adik. Deh, lalu anak-anak kita apa sebab tu, Gua Musa ke Kerai, Gerik ke Jeli, Hulu Ganung ke Kuala Terengganu, Segamak ke Mersih, De Terowong Menara ke Sungai Perak. Dan mungkin lah adik kakak di kawasan-kawasan hotspot ni hak tentunya kak ada lah duduk ndak atas tu adik kakak. Jadi pakat-pakat beringat lah, deh, jangan duak caduh atas tembok lah adik kakak. Deh, moga raya Rabu. Deh, kita tahu badi rindu pok kita, tapi kan lah rindu pun nangguk tepek keping dak siapa sorak siapa arsik ke dia baso dek agak maha pada golembu bukan dia dek agak. Nanggu atas butik kereta kita 2-3-4 keping resik dek ni, penat adik agak. Jadi gitulah dek agak, pakak-pakak berhati-hati, pakak-pakak berjagalah, neh, berjaga-jagalah pok kita ni. Tu dia dek agak. Banyak lagi kalau ikut kira adik-adik, kara-kara hok kita kadang-kadang tidak mematuhi adik-adik, bagi kita kadang-kadang remeh. Antaranya juga dari segi bahak laju, tidak patuh isyarat lalu lintas lah ni pula adik-adik. Ibu api duk main nyala kuning saja, tu masalah juga tu adik-adik.
Bagi tak siwi jen benarnya. Tapi jen juga. Oh, warnanya. Tak tahu nak tekan minyak ke duk. No. Jadi pakak-pakak ni lah. Pakak-pakak. Biar betul-betul pakak ambil timbel rasa masing-masing lah adik kakak. Bertolak angsu lah. Tu dia adik kakak. Tali-tali keledar. Topi-topi keledar. Apa sebuah tu kak. Oh lah. Biarlah nak pergi masjid. Nak pergi surah. Apa sahut lah adik kakak. Tu dia. Bukan gapa dok. Bukan menidok ke apa ni. Lah dia mau pakai pias rebel. Sokok dok. Cuma lah baik pakai pada dok tu. Kadang-kadang kita ni beak kak. Tak apa polisnya reti. JPJ-nya tak reti. Kita nak semaya. Tu dia. Tak ada hal lah. Tapi kalau lu berselerok tak ada siapa balas soh warna eh. Reti ke dok? Siapa dia yang tak reti lah ni? Kita lah dia agak eh. Tu dia. Jadi agak-agak ambil perhatian belakang lah. Dari segi bak disiplin kita lah dalam jalan atas jalan raya tu. Pastikan kita ni sentiasa mematuhi peraturan jalan raya, kehendak pihak penguat kuasa, supaya tidak berlakunya benda-benda yang tidak diingini lah. Yang melibatkan ramah. Melainkan kita sore tak ada arah lah dia agak. Ini melibatkan ramah. Jadi ketala kita sore jangan. Minta jauh lah kalau dia agak.

0: Layari kelantan.rtm.gov.my.
1: Ini baru jeliga.
2: Kenangan memang abadi, tersimpan di memori dan

0: 80-an yang mungkin ada di antara kita yang tertanya-tanya, yo kau DJ Kit ni? Oh, yo kau DJ Kit ni? Yo lah. Neh? Oh, kau dengar Datuk lagu Datuk Majaih kak? 70-an, 80-an dia kak. Itulah lagu Sayang-Sayang. Khas untuk anda lah. Terutama sekali pasangnya suami isteri lah. Neh? Neh, agak-agak hua lah saya kita tu tidak sekolah dari lagu, tidak sekolah dari mulut lah. Biar sipir jatuh perut adik kakak. Itulah lagu Sayang-Sayang pada tahun 1982. Lagu seleksi dandut Datuk Ahmad Jais bersama Ida Leila pada tahun 82 itu. Ada mungkin di antara kita ni tak biasa dengar. Neh, tapi dengan DJ Kit tak apa dah ha. Kita ajah bayar, kita ajah kebek, kita ajah beli. Asal kau boleh pasal di Kelantan FM di Retro Malam Minggu. Kau mana adik kakak eh? Dan sebelum itu, lagu Tiada Kata Secantik Bahasa, lagu yang dinyanyikan oleh Raja Pop kita Datuk Jamal Abdillah pada tahun 1983 yang dinyanyikan dengan gayanya yang tersendiri. Dan sebagaimana sedia maklum adik kakak sebentar tadi, lagu itu merupakan lagu nyanyian asal Allahyarham Tan Sri Dr. Piramli dan lirik hasil ciptaan oleh Jamil Sulung. Namun ianya dinyanyikan dengan orang panggil Nafas Baru pada tahun 83 oleh Datuk Jamal Abdillah menerusi album Layang-Layang yang merupakan album studio keempat beliau. Itulah dia kakak antara lagu-lagu pilihan untuk ketiga era di ruangan Retro Malam Minggu. Dan kita akhiri pertemuan kita dengan lagu Retro Antarabangsa. Lagu kedua kakak Lagu ke apa dia kakak? Layelah.
1: Tuan dan puan-puan, kita dengarkan lagu pilihan Retro Antarabangsa dalam Retro Malam Minggu di Kelantan FM. Dengarkan.

Oh, tu dia dia ke lagu Bull Radable. Mary Monkey Gangga deh. Oh, ingat palo sekali gah deh. Oh, tapi gak cara kau nak tiup suruh nas macam kalau dengar lagu ni gah. Itulah lagu yang dinyanyikan oleh Mukesh dan Vijayan Simala pada tahun 94 dia ke. Kalau dah mau ingat dah file gapo lagu ni. Deh. File sangge dia kak. Bukan singge dok dah singge hak sani mamu masuk tu. Oh ni sangge eh. Lagu ini yang digayakan dalam file sangge ni adik kakak oleh Raj Kapoor bersama penyanyi wanita dia lah iaitu Vijayan Simala. Neh. Agak-agak lah kena ngangi lah deh. Terutama sekali Pak Dik Pak Dik jaga kau tak kira lah adik kakak eh. Kena ngai radio, kena ngangi dia agak hang lah. Cuh mata lah sikit kukurai kalau jaga. Ni kat tu kacuk orang curi dengan Musa. Dek ni. Oh, Musa tu bing tedu. Eh? Oh, nak buat lagu tak kena dengan angin. Tapi tak apalah adik agak-agak dengan siaran lagu yang telah pun dipilih. Yang telah pun disiarkan untuk adik kakak di ruangan Retro Malam Minggu. Agak-agak hang lah. Boleh membuktikan adik kakak biar tentu kekastia lah. Dan banyak lagi lagu-lagu yang telah pun disusun. Dan banyak lagi perkongsian informasi-informasi yang akan dikongsikan bersama untuk adik kakak. Apapun, kita berpisah seketika untuk beri ruang lah. Untuk pertemuan kita, untuk gori jam yang kedua. Dan kita akan kembali bersama sementara saja lagi adik kakak.

10:15 minit malam di Semen Cekok. Cerita kita Kelantan itu dia sebentar tadi. Lagu daripada Mak Ayah Nak Kala bersama Setapa Merok Mah dia kakak. Sah-sah legenda Riki Barat belakang ni. Itu dia. Okey, panggil. Alah, lagu hiburan. Lagu DK Music lah adik kakak. Okey, untuk demo lah. Bahagia bakit lah pada demo. Mungkin ni dalam perjalanan klik adik kakak. Cuma lagu tu lah. Okey, panggil lagu pengajaran lah. Lagu pengajaran terutama sekali kepada sah-sah kita yang bergelar sebagai isteri adik kakak. Tak, sebagai ibu rumah. Kalau boleh kak, begitu lah adik kakak. Kakak raya ni ke. Kena deh. Kena ngatang lagu pun. Bukan dia jekit pasal deh. Pak Sumu siya. Tak tahulah pala dia lagu mananya. Tak, kita yang bahagia pasal je. Dia je susu. Cuma kak begitu lah kena ngatang kalau ikut kiranya. Bukan nak kata kau bini siapa-siapa. Bukan nak kata kau siapa-siapa. Cuma kau kurang beringat adik kakak. Tu dia. Muka main dengan dekat raya ni kalau kata lah adik kakak. Deh, biar tu ingat dengan raka lah. Tu dia. Raya haji kau, raya poso kau tak kira raya ke apa pun. Kau kurang kat gitu adik kakak. Nak kata tak ada, biar tu ada. Nak kata ada, jangan ada berdoa. Gitu. Tu dia adik kakak. Jadi kat gitu lah adik kakak Pakak-pakak beringat lah. Pakak-pakak berjemak-cemak. Beli sekadar hak beli. Beli sekadar termampu. Jangan duk ikut tu orang adik kakak. Tu dia nangguh lah. Baju 2-3-400 lah adik kakak Tebal baju pada butir berah. Bukan dia adik kakak tu dia. Ayaknya begitu lah adik kakak contoh. Tu dia. Sebab kita tak sedih dengar adik kakak hari raya Aidil Adha ni orang panggil hari sedih. Tosik gue tu sedih apa mak? Sedih piti aduk. Mana api mak? Kau ibu singa atau umur lah. Tosik lah gitu. Kita ni kat Allah lah. Kalau tak apa pun berdebu duk. Mak ni kat gitu lah dia agak gosok-gosok tak belakang dekat daki kat gua no. Ikut kanduk lah. Ikut kanduk, ikut menu. Tu dia. Tapi kat cara lagu tu salah lah. Duk, nyanyo kau demo rejatan, kita rejatan dia kakak. Tidak pukul contoh. Tapi kalau jeti ada arah nak aku anu. Tu dia dia kak. Cumanya setara mana weh buat demo. Alah kau dalam perjalanan kelik tu kalau ikut kira sebagaimana laporan ni alah kau gomose tu boleh kira kak lah dah dia kak. Boleh kira kak lah dah ni sebagaimana laporan ni dia kak. Jadi agak-agak lah sebagaimana hok dia jekit duduk besar, duduk oyak tadilah. Pastikanlah agak-agak letak ke kesabaran kita duduk depan. Letak ke kesabaran kita duduk depan dik kakak. Biar tentu lah selamat sapa, selamat kelik dan ni kalau suruh naik mata hanyuk dan ni. Berhenti beradu lah dulu bapak yang sesuai adik kakak Jangan berhenti kosi. Kalau mau berhenti atas tembok berapa muka dia jikit suruh berhenti kan? Kita berhenti lah. Dia tuak lah kita pula. Kosi lah gitu dah. Tu dia sebabnya sejak tengah hari tadi ni kalau ikut kira ni sasah anak perantau anak-anak kita ni cik mek weh. Alah kau kelik dah ni. Sempena dengan cuti sekolah Aidiladha hanya berapa cukup lekat belakon. Jadi sebagaimana kenyataan ketua polis darah Gua Musa Superintendent Sik Chung Fu katanya anggota polis tropik dari beberapa unit kereta perondok MPV telah pun digerakkan lah untuk membuat pemantauan berterusan di lokasi tumpuan di kawasan bottleneck. Jadi beberapa anggota ditempatkan di lokasi hotspot semasuk di pintu masuk sepadan PH Kelantan iaitu Jalan Gua Musa Kuala Lipih dan di persiaran raya iaitu Jalan Gua Musa Kere. Susulan penambah bila ingat kenderaan hok masuk alah ke daerah ni berbanding semalam. Tu dia. Jadi gitulah adik agak weh. Dari segi bab kakah tu rasanya tentu cukup lah. Tentu cukup kakah lah kita ni. Kau tidak tokek nak pergi jauh-jauh dan ni nak kelik jauh-jauh. Agak-agak gitulah adik agak Cumanya sebagaimana hok dijekit duduk besar pastikan kita berhati-hatilah. Berhati-hati.
Berhati-hati kalau rasa ngatuk bergaduh tu, kalau kelahak sore kalau ada gu sebelah gak ha lah, tolong-tolong cekolah deh. Ni gak cekak royak ngatuk emak deh. Halo, ngatuk ni. No, ngatuk be. Dia dah tanya tu bagus dah, dia tidur pula. Neh. Tuah boleh belah tu gak. Neh, jadi kita lah dia kak. Neh, dalam hiburan kita agak-agak ha lah dapat lah. Orang panggil curah mata demo lah. Baik adik agak kita bangkit semangat puak-puak. Kita lah. Sasa anak perantau kita, alah kau balik ni, kita dengarkan lagu ni lah.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: Oh tu dia dekat kau bahagia peringat tu. Dah.
1: Puah royak, puah mesek kita cucu dengan lagu pulak dengan irama dan lagu. Agak-agak biar tentu lekat molek lah. Biar tentu ingat di palo lah adik kakak eh. Dari segi bak pemanduan kita tu. Kena kerek sikit weh moga main dengan rama ke. Eh. Oh, dalam rama-rama tu kat rusing lah adik kakak eh. Takut ada hot bola. Sore dua agak penat gitu. Tak. Oh, tapi agak-agaknya kalau ada 10 atas tembok 10 disiplin kita keranduk. Kita noknya adik kakak. Neh, supaya tidak berlaku gapo-gapo kita tak silah adik kakak. Cuma agak gitulah adik kakak weh. Dalam kita kelik deh. Mungkin ni malam ni merupakan halah. Oh, malam sahur lah. Tak, malam sahur untuk puasa sunat kita lah adik kakak. Puasa sunat Zulhijjah. Kalau ikut kira jatuh ke start gorik tadi kak. Jatuh ke 7 hari kak. Tak, merupakan esok lah. Tak, hari ngelahnya puasa sunat. Puasa sunat Zulhijjahnya. Eh? Jadi kak gitulah adik kakak eh. Oh, tentunya kak. Olah, tidak semestinya dengan kehadiran bulan Ramadan saja. Eh, hadirnya pula bulan Zulhijjah ni sebelum temu ngeraya macam-macam karo tu hetawa atas kita. Cuma atas kita kabang adok je lah. Deh, nak no, tak si je lah adik kakak. Hak pada demo, hak puasa diucap keselamat berpuasa lah adik kakak. Dalam sibuk kita, dalam suka kita adik kakak. Deh, sibuk dengan bergolanya, sibuk dengan... Olah macam-macam lah adik kakak. Eh, lepas puasa kak, lepas raya puasa baru ni kak macam-macam lah adik kakak. Eh, kita duduk tepuh je. Neh, tapi dengan kehadiran bulan Zulhijjah, hok mana orang panggil perhati beringat, dak duduk nanti tunggu tulah. Ada ucapkan tahniah lah pada demo yang berjaya lah. Kalau ikut kira agak 7 hari mula hari Senin baru ni. Dak kita puasa adik kakak eh. Jadi ke 7 hari seminggu ni kak. Alhamdulillah adik kakak Elsa dari segi bab puasa Zulhijjah. Kita timba pula dengan puasa tarwiyah. Neh. Puasa tarwiyah ni jatuh pada 8 hari boleh. Jatuh pada hari Senin. Turut pula pergi alah ke puasa Arafah. 9 hari boleh. Jatuh hari Selasa. Kalau kita kat iwat tu, paklah mudah kata. Deh. Hari ngasah pisah. Hari ngasah golok. Dan ni. Rabu temu ngeraya. Dengan adanya 9 hari puasa ni adik kakak eh. Kalau demo cukup. Tak, demo pakat buat. Demo pakat tunang. Alhamdulillah adik kakak. InsyaAllah adik kakak eh. Eh. Sebagaimana rebuhnya lembu, titiknya darah adik kakak eh. Tak, besarnya rahmat, besarnya pahala adik kakak. Gitulah kita pun. Tak, lebih pada tu tak tahu adik kakak eh. Neh, dengan perambut diri kita ke Tuhan adik kakak eh. Dalam sibuk kita dengan dunia hari ni, tapi kat kita boleh juga. Eh, boleh juga celah puasa. Neh, dalam masa sama kalau ikut kira agak lah. Kalau nak gora agak kukurannya jemak lah. Dek ni. Oh, 230 riyal. Oh, tu dia. Baik dek agak. Kita teruskan dengan ibu res seterusnya. Bentar lagi adik kakak akan bersama dengan wakil sama saya. Ini nak kecep pada demai. Ini tak jauh weh, dari demai weh. Biar terubah lembu dulu lah. Air abu ni nak demai agak. Baik dek agak. Kita teruskan dengan ibu res kah untuk demo sasa muda. Eh? Yang mungkin sedang... tersenyum, yang mungkin sedang mengenangkan si dia. Layaklah lagu ni. Tengah gawe ada belakang.

bete guano tok mari ke dalam. Aroi, aku sakit demi tok melaga, tapi demi lah aku tok lima itu demi etik di klinik kodok etik. Aroi, aku tok di klinik putapo lah. Aku ambil kaitola hobato tega. Aku letak tak lari aku. Kalau aku suruh tak lirik doa, aku pakai baju tebal-tebal. Biar

Oh gitu. Aroy, aku ingat tuh aku ya ke kalau deme-deme ga kuno kai bato bubuh tadai daun bunga raya.

0: ni. Patulak. Tengok hidup itu pakai klinik semua. Jadi aku nak tanya mu. Mungkin klinik tu kita ada ketukkan. Aku nak kecek. Ketel lah juga. Apa mau bau? 3 bulan sekali dah ketuk. Nak jumpa semua aku. Itu orang panggil bukit. Dah ketuk nak jumpa tu. Banyak nyakit lah. Sedap kata korek lah. Dia nyakit banyak. Tak gicek lah.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Oh, tu dia dia agak apa pasal boleh selepas malam ni tu. Alah, kepada nama dia Alia. Abeki Oh, kena dengan lagu kita. Oh, katanya kita tubik pasal baru ni cari lepas raya. Tubik dengan bakal tunai kita, bakal tunai. Neh. Oh, tapi gak halah agak-agak bakal tunai tu. Boleh-boleh tubik tu agak-agak pok tunai pun ada sekali lalik belakang. Tapi gak halah sebagaimana Ali Arayak dari Kapo Pek katanya. InsyaAllah doa Bekri kita nak disatukan. Nak ikat tali pertunangan di raya kedua jatuh hari khami. Jeput mari. Sudah. Allah jeput ni kena alih ni. Eh? Maaf adik. Eh, habis kerja raya kedua. Raya kedua habis kerja. Jadi tak boleh nak sapa. Tak apalah adik. Wah ikat-ikat kemah dululah. Deh. Pahan ni kat. Lah, kalau nak tepuh kat. Agak-agak-agak. Dan insyaAllah kena sapa-sapa. Cuma kat gitulah. Dekah lah untuk demo lah. Eh. Sambil tu kata dah. Ada puak-puak ni. Ada. Eh. Puak-puak tengah duduk bunga ni. Jadi kena dengan tanya lah. Kalau pasal kat. Tu kita tu ada lah. Eh. Dua tiga pasal tu. Main dengan bakar tunai kat. Nak boleh kau berikat ni kat. Tak. Nak. Ada. Nak ambil lah. Ada lah. Ya kata. Nak. Ambil lah. Oh, alo, tak apa eh. Ambil lah. Nak mana. Ada. Nak. Lepas ni enggak mung. Lah, ya dah lah. Ada dulu. Duk main wadah lah. Tak, tapi kat hong, begitu lah. Eh, suka dia kat eh. Suka. Eh, tapi ingat lah. Pastikan lah. Ingat kota kau tu. Eh. Malai-malai pula kat hong lah. Kita nak lari, nak sekat, nak sanggup. Muka kaki demo. Ada ni. Kita, apa dah ni. Kita bahagia jemesih pun. Alah demo tidak beti kau kita. Dan ni. Cuma kak. Tanda ingat ni. Tanda saya lah. Anggap serupa habis duduk atas rumah lah ni. Mesir raya. Eh. Pasti kau ingat kau taro tu. Jangan dua ni. Jangan dua galik. Suka-suka juga. Deh. Gembira-gembira juga kita ni. Tapi jangan win nepuh lah. Jangan di nepuh pagar. Eh. Agak payah tu. Biarlah wah kiah tu kira wah ni pidah tu. Kalau tak payah lagi benuk benar. Jadi gitulah. Adik agak eh. Cuma agak gitulah. Bila halah teringat ke demo nak ikat tali pertunangan ni agak jahat tentu agak halah. Pakak bedil lah adik agak. Ada lagi ke demo bedil lah ni eh. Eh? Kalau siapa teko hari wak kejo ko dok. Siapa natu terjaga tanah ko ada lagi ke demo bedil. Eh? Ataupun ada lagi ke demo wak puluk eh. Tak apalah. Kita tak boleh pergi pak gula demo pun. Kita hibur kat ni lah.

0: Abang mu aku buka gak siaga lagu sama-sama kita gawe gitu.
1: Oh tentu cukup dengan suasana gak Rodi Kelate FM lah. Lagu gawe ada, lagu deke ada.
0: Kok sungguh gak, jadi kok terasa.
2: Stay tuned Kelantan FM, di mana cua?

Studio Dekat lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita di jam yang kedua di segmen Cekok Cerita Kita Kelantan. Agak-agak dengan lagu rancak sebentar tadi dapat agak panggil malah mencerah ke mata adik kakak kita lah. Dah walau ada apa jua aktiviti adik kakak kerja buat adik kakak lah ni lah. Mungkin ni ada di antara kita ni dalam perjalanan tu ialah dah duduk rumah ni. Nah, masih-masih sibuk dengan kerjaan masing-masing dalam persiapan untuk esok hari. Tak, nganuk jom cuti, ngacel-macel dia agak. Tapi kan orang itu lah dia agak. Jangan di orang panggil, jangan di ugoh, jangan di gobah. Kita dengar lagu gaya sebagai penutup tirai.

Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Seorang remaja perempuan dilaporkan hilang dipercayai tersesat semasa melakukan aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asa dekat Tanjung Malim hari ini. Perkara itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad. Beliau berkata, mangsa Nur Izzati Humaira Azizul berumur 19 tahun dipercayai tersesat semasa menuruni bukit bersama 5 rakan dan ahli keluarganya. Pencarian dimulakan di bukit yang dilaporkan kali terakhir mangsa dilihat pada radius 234 meter ketinggian Bukit Cangkat Asa. Semangat perpaduan dan kehabungan masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan disediakan kerajaan. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, Setor Pengangkutan Darat Barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh membuat boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Sukan bola sepak JDT mempertahankan Piala Malaysia selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 di Bukit Jalil sebentar tadi. Gol kemenangan dijaringkan oleh Marcus Golemie pada minit ke-81 dan Arif Aiman pada minit ke-91. Tiada sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan setakat ini, termasuk pada musim perayaan berikutan krisis bekalan global. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Dato' Lukman Ahmad. Beliau berkata daripada simulasi dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang tidak menentu, bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun ini. Bagi bulan berikutnya, KPKM mempunyai pelbagai pendekatan dalam memastikan kestabilan bekalan terjamin. Usia bukan penghalang untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di tanah suci. Itu dibuktikan jemaah haji tertua Malaysia musim ini, Maraton Hassan, 88 tahun dari Muar Johor, yang akhirnya berjaya menunaikan ibadah haji. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
3: Kita pun dah tua, katanya dah tak layak. Orang-orang cakap dah tak layak makcik dari kubur. An makcik nak pergi haji. Alhamdulillah, kata Tuhan yang menentukan saya cakap itu.
4: Demikian luahan jemaah haji paling tua Malaysia, Maraton Hassan, yang akhirnya menjejakkan kaki ke tanah suci selepas bertahun-tahun menyimpan impian untuk menjadi tetamu Allah. Menurut ibu lima orang anak itu, dia sudah lama menyimpan hasrat untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Namun, terpaksa menangguhkan niat kerana memikirkan tanggungjawab terhadap anak-anak yang masih kecil selain kekangan mencari peneman. Lebih menyentuh hati, warga emas itu mengakui pernah merasa sedih dengan kata-kata segelintir pihak yang meragui peluangnya menunaikan haji pada usia lanjut. Dalam pada itu, menantunya Azizah Wahab, 50 tahun berkata, walaupun ibu mertuanya sudah masuki usia hampir 9 dekad, namun dia masih kuat beribadah dan mempunyai tahap kesihatan sangat baik. Sepanjang berada di Mekah, ibu mertuanya masih mampu bergerak dengan bantuan kerusi roda selain tetap bersemangat menghadiri solat berjemaah, mengaji Al-Quran dan mengikuti aktiviti ibadah harian. Azizah menganggap peluang menjaga ibu mertuanya sepanjang musim haji sebagai amanah besar keluarga dan panggilan istimewa daripada Allah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Luar negara, usaha mengukuhkan keselamatan makanan dan sara diri di Indonesia dipergiat menerusi pengembangan projek akuakultur berskala besar dan projek produktif lain bagi meningkatkan penciptaan pekerjaan dan hasil ekspor. Presiden Prabowo Subianto berkata, projek ternakan udang dan ikan sedang dibangunkan di beberapa wilayah termasuk projek di Waingapu, wilayah Nusa Tenggara Timur, di wilayah Gorontalo di Pulau Sulawesi dan projek di Pantura, Jawa Barat. 25 kapal telah melepasi di Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu setelah mendapat pelepasan dan penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut Korps Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut agensi berita MER, kapal tersebut termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial. Itamar Ben-Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta merta. Dalam catatan di platform media sosial X, Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan keputusan itu susulan tindakan melampau Menteri Keselamatan Israel itu terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global Sumo Flotilla menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa kesatuan Eropah mengenakan sekatan ke atas Ben-Gvir. Bagi menyemarakkan budaya hidup sihat dan aktif, Kelab Kebajikan dan Sukan KKS RTM bersama rakan strategik menganjurkan RTM X SPR Pickleball Tournament. Kejohanan itu menghimpunkan warga RTM dalam suasana santai dan kompetitif menerusi pelbagai aktiviti termasuk klinik asas pickleball, perlawanan sosial serta pertandingan berkumpulan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata penganjuran kejohanan itu memperkukuh semangat kesukanan selain kerjasama dalam kalangan warga kerja. Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki profesional negara Gozi Fe Nur Izzin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Erin Chia Soho Yik 21-18, 21-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: Ha, hanya di ruangan rentak kenangan di Rentang FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.22 malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Hadir kembali menemani malam anda di ruangan rentak kenangan di jam yang ketiga, di jam yang terakhir. Sebagaimana biasa, ya, kita akan ditemani dengan lagu-lagu di era 90-an. Namun pada malam ini, bagi menyambut kepulangan ya anak perantau kita yang jauh di perantauan untuk balik jumpa kita adik kakak, insyaAllah lagu-lagu raya akan menemani, akan mengiringi kepulangan anda walau di mana jua anda berada. Apapun sebelum itu, sukalah untuk DJ King akailah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Taala untuk kali kedua. Agak-agak lesah tuna pula kau. Jadi agak-agak sebelum itulah, dengarkanlah dahulu lagu pembuka tirai pertemuan kita dengan lagu yang berjudul Salam Dunia, mengiringi perjalanan anda, sahabat-sahabat di perantauan.

Itu dia saudara, lagu Salam Dunia sebagai pembuka tirai pertemuan kita. Ya, itulah. Semoga dengan salam berkenaan mengingatkan kita lah, ya, kepada sanak saudara, sahabat-sahabat kita yang seagama dengan kita. Dalam kita dipanggil lah, bakal beradak dengan Hari Raya Aidil Adha yang pastinya akan melahirkan sebuah pengorbanan, yang pastinya akan melahirkan sebuah kegembiraan, kebahagiaan di antara kita. Jangan sesekali kita lupalah, ya, kepada sanak saudara, sahabat seagama, se-Islam kita yang tidak senasib dengan kita. Dan untuk makluman, sebagai tanda tidak pernah dilupakan, berkenaan dengan angka kematian di Semenanjung Gaza, sebagaimana laporan, ianya mencecah 72,783 sejak permulaan pencerobohan Israel pada Oktober 2023, dengan majoriti mangsa ialah wanita dan kanak-kanak, sebagaimana laporan oleh pihak agensi berita dan maklumat Palestin, Wafa. Itu dia kak. Jadi sekurang-kurangnya 172,779 yang lain turut tercedera. Dan angka berkenaan bukanlah jumlah yang tepat, memandangkan ramai mangsa masih lagi terperangkap di bawah runtuhan yang tidak dapat diakses oleh ambulans dan kru penyelamat. Jadi sejak gencat tes senjata lah berkuat kuasa pada 11 Oktober 2025, jumlah mereka yang terbunuh dan cedera masing-masing mencecah 890 dan 2,677. Sekurang-kurangnya 776 mayat turut ditemui di bawah runtuhan. Apapun adik kakak, sama-sama kita doakan kepada mereka yang tidak senasib dengan kita. Tak, kalau kira kita ni kadang-kadang duduk malam-malam, duduk ngeneh, anak aku tak gelik ke? Ada. lah anak aku tak gelik. Tak serupa anak orang lain gelik belakang. Tak. Mungkin kita pada malam inilah menanggung kerinduan, ya, menanggung kerinduan yang tidak dapat dilihat di mata. Namun berbeza dengan mereka, sahabat seagama kita di sana. Demo tu gak macam-macam adik kakak. Duk nanggu, bukan sekadar rindu lah, air mata. Hari-hari boleh dikatakan boleh taduh besi lah. Duduk ke dalam uguh, dalam takut, duduk ke dalam ketak, dalam serabut, berbanding dengan kita. Apapun adik kakak, pastikan kita ni sentiasa bersyukur lah, walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Ya, tu dia. Baru saudara, kita dengarkan lagu Selamat Hari Raya daripada JJ, layan di ruangan rentak kenangan.

0: Mu duk buat ke periuk kat Mekna, duk kurung dalam bilik ni. Tak habis-habis lagi kau duk cewa ke telefon tu. Acik tu ambil luar tu kak. Mok long ayuh ngoh. Mama cik, mari gaya dengan sepupu-sepupu mung tu. Tu bik.
1: Malah orang, orang bukannya rapat pun orang demo tu.
0: Gapo namo? Demo tu? Hei, mok sedara sepupu-sepupu mung belakang tu. Acik kecep molek sikit. Mu nak rapat lagu mana kalau tak tu baik buah. Jumpa mata tanya khabar. Duh lah tangan kita ajak nak jalan rumah saudara mara tu waris-waris tu. Macam-macam alasan mu bui.
1: Hola, orang tu baik. Bola duk ngepeknya.
0: Tahu sangat tak si dengar orang ngepek. Ah, jangan duk buat perangai, Mekna.
1: Hola, bola mu.
2: Tahu takut. Tapi apa yang dibebelkan oleh mak kita itu ada benarnya. Sempena lebaran ini, jalinkan kembali hubungan kekeluargaan. Yang jauh kita rapatkan, yang renggang kita mesrakan. Semoga Syawal ini lebih membahagiakan. Pesanan kasih sayang Kelantan FM, raya sama-sama.

Itulah suara lagu daripada Mamat Exis, Kupohon Restu Ayah Bonda, di ruangan rentak kenangan ini. Mungkinnya boleh dianggap sebagai kiriman dalam memohon restu dan keampunan jika kita tidak diberi peluang untuk bertentang mata untuk Aidiladha yang bakal menjelang. Ya, kemungkinan ada di antara kita ni lah yang tidak dipanggil berpeluang lah, adik kakak. Moga mai dengan masa, dak dengan duduk ke masing-masing ni, kadang-kadang mungkinan ada batas dia, ada perkara yang terbatas yang tidak dapat kita elakkan. Tapi jangan sesekali kita menjadikan ianya sebagai halangan untuk kita memohon keampunan dan restu kepada yang tersayang di kampung, yang sentiasa mendoakan kita walau di mana juga kita berada. Anggaplah ianya sebagai pesanan dan peringatan kita bersama. Banyak kerenah-kerenah yang telah pun disiarkan untuk anda sebagai peringatan jika anda pulang ke kampung. Pastikan kepulangan kita ini dapat melahirkan kegembiraan, kebanggaan, kebahagiaan sebelum kita tinggalkan mereka kembali untuk mencari rezeki di tempat masing-masing. Apapun saudara, kita teruskan dengan hiburan seterusnya yang bakal menemani anda di ruangan rentak kenangan ini. Kini jam 11.43 minit malam. Lagu Cinta di Hari Raya diikuti suara takbir mengiringi kepulangan anda, anak perantau.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Itu dia saudara, kita teruskan dengan lagu ini. Dengarkanlah lagu penutup tirai, lagu yang berjudul Selamat Datang Sayang, menyambut kepulanganmu yang jauh di perantauan. Layan lagu Dato' Hatan sebagai tanda perpisahan. Dan insyaAllah jika dipanjangkan umur, dipanjangkan jodoh, kita bertemu pada hari Selasa, malam Rabu, yaitu malam raya. Kekalkan kesetiaan anda, ingat tidakku. Assalamualaikum, I love you, bye-bye.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini bertugas hari ini 24 Mei 2026 dari jam 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Pastinya untuk anda, untuk menemani perjalanan anda yang kita tahulah kan, waktu-waktu sekarang ni masih lagi meriah lebuh raya kita. Ke arah utara, ke arah pantai timur, ke selatan. Meriah dengan kenderaan-kenderaan dua-dua hala kan. Pastinya terus bersama Nasional FM kerana kami akan menyegarkan mata anda, minda anda dalam perjalanan anda malam ini. Okey, jadi kalau dalam kekesesakan lalu lintas, dalam waktu-waktu puncak perjalanan kita ni, apa kata kunci yang utama ialah sabar. Untuk anda yang sedang memandu malam ini, hati-hati di jalan raya kan. Kalau kita ada teman kan, peneman dalam perjalanan ni, orang rumah kita kat sebelah tu nampak dia magap, ngantuk sikit kan, pegang tangan dia kan, cerita kisah-kisah muda, mesti segar mata cik kak kita kat sebelah tu. Jadi bolehlah teman-teman bercakap kan. Tapi ada juga yang suruh isteri tu tidur sebab lagi tenang perjalanannya. Jadi kalau dalam ketenangan tu, jangan tekan minyak tu laju-laju pula. Yang pasti kita kena pastikan keselamatan perjalanan kita, juga keselamatan pemandu jalan raya yang lain kan. Kadang-kadang dekat-dekat lebuh raya ni, ada tempat-tempat yang sesak, ada tempat-tempat yang okey je perjalanannya kan, terutama yang dekat-dekat dengan R&R tu kan, dah mula dah sesak meriah R&R kita kan dekat lebuh-lebuh raya ni kan. Waktu-waktu dekat situ kita bolehlah dapatkan kesegaran sikit kan. Jadi malam pun masih muda, di mana juga anda berada, layan geng buruh hantu jam pertama ini. Rock segar, segarkan mata, segarkan minda indah. Okey, geng buruh hantu baru bermula. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: meriahkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
4: Lagu-lagu terbaik National.

Fahim di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu. Okey, waktu-waktu puncak perjalanan Aidiladha dah bermula ya. Bermula 22 hingga ke 26 Mei ini kan. Kalau ikut Lembaga Lebuh Raya Malaysia menganggarkan kenderaan dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan sehari di Lebuh Raya Utama. Ariran trafik, kalau kita tengok sendiri pun kiri kanan kita, ariran trafik meningkat berikutan pergerakan pulang sempena sambutan Aidiladha, juga cuti sekolah yang baru bermula. Adik-adik yang duduk asrama tu, mak-mak dah ambil dah hari Jumaat kan, hari ni dah pulang ke kampung. Kalau hari Jumaat dah tidur, hari ni lagi tidurlah dalam kereta tu kan. Jadi mak-mak pun tengok je tu tau, tengok je gelagat awak tu tidur sampai pukul berapa lah tu kan. Tak apa, mak bagi peluang lagi, tunggu besok. Kalau tak bangun-bangun juga, tolong-tolong mak bersuai apa, bersembah-sembah dengan adik-beradik. Jangan macam tu, okay? Kadang-kadang kita balik rumah kita penat, memang faham, tapi kadang-kadang adik-beradik kita ni sebenarnya tunggu kita balik kan, yang kecil-kecil tu, tu utamanya kan, tunggu abang-abang balik, nak dengar cerita abang tu kat sekolah tu macam mana, okay ke. Jadi lagi satu Hanim nak kongsikan juga kepada anda yang akan pulang ke kampung atau dalam perjalanan, boleh muat turun aplikasi Tuju untuk memudahkan perjalanan anda. Dekat dalam aplikasi Tuju tu ada paparan lalu lintas di semua lokasi Lembaga Lebuh Raya Malaysia kan. Dekat situ kita boleh pantaulah keadaan trafik, kita boleh merancang perjalanan kita. Ada juga jadual cadangan waktu perjalanan yang dikeluarkan oleh pihak Lebuh Raya. Untuk siapa? Untuk kita, agar perjalanan kita selamat sampai ke destinasi juga dalam keadaan yang terkawal. Tak apalah kalau kita dah terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, nak buat macam mana kan? Yang penting kita terus sabar. Jadi dengarkan lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu kerana Hanim ada di sini untuk menemani anda dengan hiburan dari Nasional FM sentiasa di hati.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Hanya masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda. Kalau tadi kita cakap pasal perjalanan jalan jam kan, ada beberapa tempat malam ni dijangkakan amaran ribut petir . Walau siang-siang tadi kan panas. Kalau orang Perak kata panas nyerongin kita siang tadi ya. Malam ni ada tempat-tempat yang ada amaran ribut petir. Antaranya dekat Kedah, Yan Pendang dan Kuala Muda, Perak, dekat Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim, Kelantan, Terengganu, Besut, Sarawak, Kapit, Bukit Madong dan Belaga dan Miri juga. Miri, Beluru dan Telang Usang. Di Sabah, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan, Kinabatangan. Okey, jadi dalam memandu keadaan hujan ni, yang paling penting kita kena fokus dalam pemanduan. Jaga jarak kerana kita kena sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Kalau apa pun yang terjadi di hadapan tu, kita bersedia untuk kita elak apa-apa perkara yang tidak baik berlaku kan. Sama-samalah kita menjadi pemandu yang berhemah. Okey, teruskan hiburan dengan Geng Burung Hantu. Yang ini kan lagu wajib waktu jamming kan, warming up dia. Jujur Raja.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Okay, kalau ikut hari ni kita 20. Selamat malam, sekarang dah pukul 1 pagi. Jadi selamat pagi Nasional FM, geng burung hantu. Seperti biasa, kalau kiranya hari ni kira malam Ahad ke?
1: Ya,
0: malam Ahad kita ada.
1: Malam Ahad pagilah.
0: Pagi Ahad lah.
1: Pagi Ahad lah.
0: Semalam malam Ahad.
1: Dah
0: pagi Ahad.
1: Pagi Ahad.
0: Yeah. Pagi Ahad kita ada Salam FM bersama dengan kita.
1: Yeah.
0: Ahnaf. Hmm. Kita ada perkongsian dengan dalam segmen
1: untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Seperti biasalah, kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Dan saya ini pertama kalilah bersama dengan DJ Hanim kita.
0: Betul.
1: Sebelum ni dengan Abang Manis, pernah dengan DJ Aida sebagainya, Kakak Manis sebagainya. Tapi walau siapa pun, kita teruskan perkongsian ini yang pastinya kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita lah. Ilmu-ilmu yang, yalah, sama kita berhibur pun ada perkara-perkara yang kita perlu ambil berat. Ini antaranya lah.
0: Kita dengarkan dulu teaser untuk Misteri Malam di Sebalik Mata.
2: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, itu dia. Suara Abang Manis kita kan?
0: Suram.
1: Suram. Suram kan, Nim?
0: Seram lah. Lagi-lagilah Hanim ni first time kan kat sini.
1: Ya, pertama kali lah. Tapi kalau berbual biasa dengan Abang Manis ni, seram juga tak?
0: Kalau dengan Abang Manis, tak seram lah. Tapi seram kalau kita buat salah, kita seram.
1: Itu biasa. Baik, seperti biasa untuk hari ini, episod kali ini, kita episod dah, episod yang ke-20 dah, Hanim sebenarnya.
0: Episod
1: 20 dah. Jadi kita sekarang ni di talian kita bersama dengan panel kita, yang berusaha Dr. Matnawi bin Majuso, Pesara Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Cerah Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
1: Doktor di rumah ke ada di luar kawasan ke, macam mana Doktor?
3: Di rumah.
1: Baik Doktor, seperti biasa untuk hari ini, Doktor baik. Bersama dengan saya lah, Anaf dan juga Hanim Doktor.
3: Hanim eh. Okay.
1: Jadi hari ini kita nak sambunglah perkongsian kita Doktor, untuk tajuk kali ini, neraca akhirat. Jadi untuk soalan mukadimahnya Doktor, kita tahu neraca akhirat ni orang kata timbangan lah, timbangan. Kalau bentuk fizikalnya, kalau kita faham, berbentuk timbangan Doktor kan, macam lebih kurang macam dacing lah, lebih kurang Doktor . Jadi bagaimana Doktor, timbangan amal ni dilaksanakan? Adakah berdasarkan buku amalan kita yang malaikat catatkan sepanjang kita hidup ke atas dunia ni, atau bagaimana Doktor? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Hanim dan Nazah. Baik, perbahasan kita berkaitan dengan mizan ataupun timbangan amal. Kita sebut dalam bahasa Arab ialah mizan lah . Mungkin supaya kita tak confuse mizan dengan hisab, kita definisikan dulu. Hisab, apa tujuan hisab? Hisab adalah untuk tunjukkan keadilan Allah Maha Agung. Itu adanya hari pembalasan, hisab tadi. Manakala dalam hisab itu ada mizan. Mizan ini Allah Ta'ala Maha Kaya, kita tak tahu macam mana bentuknya. Cuma digambarkan kalau letak langit dan bumi, mizan tu masih lebih luas lagi. Kalau ditimbang langit dan bumi masuk dalam dia punya kafah, kafah ni dia punya tapak dia tu, luas lagi mizan, itu gambarannya. Jadi itu perkara gaib. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, daripada suratul Anbiya, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlam nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasib. Allah Subhanahu wa taala menceritakan surah Al-Anbiya ini meletakkan satu mizan yang penuh dengan keadilan pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun akan dizalimi walaupun sebesar habbatin min khardalin. Kalau dalam surah Zalzalah tu, zarrah, sebesar zarrah sekalipun Allah Taala datangkan, ataina biha wa kafa bina hasibin, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks mizan ini kita akan ada timbangan. Ya, mesti ada berat dan mesti ada ringan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, wal waznu yawma idhinil haqq faman saqulat mawazinu faulaika humul muftahun. Siapa yang berat timbangannya maka berjayalah orang tadi, tapi siapa yang ringan timbangannya maka rugilah kehidupannya. Baik, bentuk kita nak cerita keadilan timbangan tadi ianya adalah sangat tepat, adil dan tidak akan menyayangi walaupun sebesar zarah sekalipun, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Bentuk fizikal, ulama menjelaskan ia adalah neraca sebenar yang mempunyai dua piring, satu pahala, satu kebaikan, satu keburukan. Dia macam gambaran macam cacing lah ya, macam disebut oleh Gigi tadi. Satu pahala, satu dosa, satu amalan baik, satu amalan buruk. Tapi amalan ini kalau kita pergi sikit, apa sebenarnya yang ditimbangkan di atas tu? Maka ulama berselisih, ada yang mengatakan amalan kita, ada yang mengatakan kitab amalan, buku catatan itu, ada yang mengatakan manusia pembuat itu sendiri. Tiga eh. Pertama, amalan kita. Amalan macam mana pula? Dia, Allah Subhanahu Wa Taala tukar amalan itu dalam bentuk benda berjisim. Sekarang kita tengok, kita solat berjemaah 27 pahala. 27 tak nampak. Benda tu ringan ke berat ke, bukan nampak atas bahu. Berjemaah, oi beratnya bahu dia, nampak 27 pahala tadi, tak nampak. Tapi di akhirat Allah Taala tukar dalam bentuk yuqallibuha yaumal qiyamah ajsaman, sebagai bentuk jisim yang boleh ditimbang. Itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan yang ditimbang tu adalah kitab amalan kita, suhuf yang Allah Ta'ala arahkan rakib atid mencatatkan itu dan diletakkan panjangnya sejauh mata memandang, maddal basar, sejauh mata memandang. Dan satu lagi, ada juga yang mengatakan yang ditimbang itu kita, diri kita sendiri naik atas piring itu, timbang situ. Macam kita timbang berapa kilo badan dan sebagainya. Maka ada seorang badan digambarkan dalam satu hadis, badan dia agak besar, maka timbangannya tak apa, lebih ringan daripada sayap lalat. Sayap bahawa nyamuk eh, nyamuk. Badan dia besar tapi ditimbangkan dengan sayap nyamuk, tak ada apa, kosong. Itu pasal satu lagi. Para sahabat menceritakan kisah Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Rasulullah, dia, suara dia pun sedap, pembaca Al-Quran. Satu hari dia panjat pokok. Jadi para sahabat, dia terselak kain dia. Ini sahabat terselak kain. Abdullah bin Mas'ud ni kurus orangnya. Kain itu terselak menunjukkan betis dia keding lah macam tu. Jadi kawan-kawan sahabat-sahabat lain ketawa lah. Terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah kata, atau tahakuna min dikati saqai, kamu ketawa dengan kecilnya dua betis dia. Wallazi nafsi biyadih, kata Rasulullah, demi Allah, nyawaku di tangannya. Lahuma atqalu fil mizan min jabalin Uhud. Rupanya dua kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada bukit Uhud. Itu gambaran. Jadi apa yang kita gambarkan di dunia berbeza dengan apa yang kita nak gambarkan di akhirat. Itu secara ringkas tentang mizan. Sekarang kita pergi kepada persoalan kedua. Adakah timbalan amal itu berdasarkan buku catatan amalan yang malaikat catat? Di sini mungkin ada yang salah faham. Rakib ati itu seorang kedua. Ramai yang salah faham eh. Sebenarnya dia seorang tau. Atid, bukan dua, bukan ratib kanan, atid kiri. Itu kadang-kadang kita tersilap faham. Jadi saya betulkan di sini. Itu pasal dalam surah Al-Qaf dia kata rakibun atid. Dia tak kata rakibun wa atid. Wow tu dan rakib dan atid dia tak ada. Dia kata rakibun atidun, rakib atid. Apa makna rakib? Rakib itu orang yang memerhati. Atid orang yang mencatat. Atas badan yang sama. Seorang tu dia perhati dia catat, dia perhati dia catat. Cuma yang dicatatnya baik orang sebelah kanan, dicatatnya jahat orang sebelah kiri. Itu ceritanya. Bermakna dua-dua, yang jahat ni pun perhati dan catat, yang amalan baik ni pun diperhati dan dicatat. Baik, ketuanya adalah sebelah kanan, bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Orang ini menunjukkan keadilan Allah. Oleh sebab itu orang yang buat baik terus dicatat. Dia niat saja, belum buat lagi. Oh nanti esok saya nak sedekah lah dekat masjid RM10 katakan bagi besok. Niat hari ini, besok Allah Ta'ala niat hari ini, besoknya buat. Tapi niat tu pun dah diberikan markah. Berbeza dengan yang jahat tadi. kalau orang tu curi slipper pergi masjid, malaikat yang sebelah kiri dia tanya duduk sebelah kanan, macam mana bang, nak tap-tap ke belum ni? Kawan ni tak pulangkan lagi slipper kawan ni. Dia kata tunggu sampai waktu asar kita nak tutup fail. Kalau asar dia pun masih lagi tak pulangkan, dia kata catat dulu dengan pensel. Mana tahu kok malam sekarang dia istighfar. Ini tunjuk bagaimana Allah terlalu memberikan ruang untuk kita melakukan keadilan. Itu sedikit rakibun atin tak menjawab lagi soalan tadi. Adakah timbangan amal itu berdasarkan buku amalan? Jawapannya ya. Ya. Setiap manusia di akhirat kelak akan menerima buku dan kitab catatan yang merekodkan segala perincian amal secara audio visual. Bukan catat saja, siap rakam video macam kita lajukan. Yes, ada kamera lagi, ada nombor semua, tak boleh lari lah. Ibaratnya kena dapat surat saman tu bayar je lah. Nak berhujah pun memang kalah kita. Itu di dunia, di akhirat lagi lah. Allah Ta'ala datangkan dengan saksinya. Yang menjadi saksi itu pula badan orang itu, bukan orang lain. Tangan menjadi saksi, kaki kita dah sebut dalam perbincangan lepas. Mulut dikunci, tangan, kaki, semua anggota menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan di dunia sepanjang hidup di dunia ini. Perkara ini kita boleh tengok berdasarkan dalil Al-Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat baik akan ditimbang baiknya walaupun sekecil mana sekalipun. Siapa yang buat jahat walaupun sekecil mana pun akan ditimbang. Oleh sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut istaqun nar walau bisyakkit tamrah, takutlah kepada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Apa maksudnya? Kalau dengan kurma itu kita bagi derma sedekah pada orang dapat selamat diri kita daripada api neraka, maka lakukan. Jangan tunggu, oh nantilah saya kaya baru saya nak derma. Tak, derma sehingga kaya, bukan nanti kaya baru derma. Tak, derma lah sehingga kaya. Jadi itu gambaran menunjukkan bahawa buku amalan yang dicatatkan oleh malaikat raqibun atid di dunia ini, maka di akhirat itulah buku yang akan dibawa. Oleh sebab itu kita jelaskan tadi, buku amalan itu akan diletakkan di atas piring neraca mizan untuk tengok. Dan buku itu panjangnya maddal basar, sepanjang sejauh mata memandang. Saya ingat itu sebagai mukadimah dulu.
0: Doktor, kita nak tahu jugalah kan doktor, apakah amalannya yang akan ditimbang tu nanti doktor?
3: Okey, terus saya jawab. Baik, amalan yang pertama sudah semestinya solat. Itu dia akan tanya solat. Fa'in saluhat, jika baik saya solat itu, maka selesailah segala-galanya. Yang kedua kita kata berkaitan dengan umur kita. Apa yang kita guna tentang umur ini? Aina abna, di mana kita habiskan umur kita? Yang ketiga akan ditanya tentang harta. Ini perbahasan lepas saya ada sentuh harta, bagaimana kita dapat, bagaimana kita belanja. Kalau kita dapat dengan baik, belanja dengan baik, selamat. Tapi siapa yang dapat dengan baik, belanja cara tak baik, kena. Siapa yang dapat cara tak baik, belanja dengan cara baik, kena juga. Curi, lepas tu balik rumah bagi anak bini makan. Bagi anak bini makan, cantik. Tapi curi, tak baik. Kena. Ataupun dia ambil barang orang dan belanja pula di tempat yang maksiat. Maka itu lagi kena. Yang terlepas adalah harta yang dapat cara baik dan dibelanjakan cara baik. Umur dan sebagainya. Dan satu lagi, iaitu berkaitan dengan amal hati kita. Yang ada dalam hati kita, ikhlas ke tidak. Oleh sebab itu Allah Taala sebut wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dia ingat di dunia dahulu dia buat macam-macam dah. Tapi once dia dah pergi ke akhirat, Allah Taala akan pergi tengok amalan kamu. Besar menggunung amalan dia. Once dia dah pegang amalan tu, berkecai menjadi debu yang berterbangan. Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Dia cakap kepada Allah, ya Allah, kenapa amalan aku yang begitu banyak berkecai menjadi debu berterbangan? Dia kata, kamu buat bukan kerana aku. Itu yang kita kata takut sangat, bimbang-bimbang. Kita buat sesuatu bukan kerana Allah, kerana orang pandang, kerana nak tunjuk kita kaya, nak tunjuk kita itu. Itu tak ada nilai. Nampak macam bagus, tapi tak ada nilai. Itu yang cukup kita perlu berhati-hati berkaitan dengan amalan hati pula. Tadi yang kita kata amalan-amalan yang nampak ni amalan hati. Ikhlas, tak ikhlas dengan apa dan sebagainya. Itu secara ringkas lah berkaitan dengan apa yang ditimbang tu.
0: Okey doktor, kita ada banyak lagi pertanyaan yang akan kita tanya. Kita berjeda dulu. Okey, nanti kita akan kembali lagi.
1: Jangan mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Misi Malam di Sebalik Mata.

0: mata, misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Ya, kembali menemani anda bersama dengan saya DJ Anam dan juga DJ Hanim. Misi malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Mm-hmm. Ya, dan kita masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Waktu-waktu ini mungkin ramai sebenarnya yang belum tidur lah kalau geng-geng buruh hantu kan.
2: Betul.
1: Jadi kita isikan sedikit lah masa lapang kita dengan cuti sekolah dan sebagainya. Kalau ada adik-adik anak-anak tu boleh dengarkan perkongsian ni. Mm-hmm. Di mana perkongsian ni orang kata perkongsian yang sangat-sangat bermakna dan perkongsian yang pasti kita akan lalui. Dan episod kali ini, episod yang ke-20, masih lagi perbincangan kita dalam tajuk neraca akhirat. Jadi kita nak sambung soalan kita, Hanim.
2: Betul. Doktor, kita nak tanya juga kan lah, amalan apa yang diberatkan timbangan tu, Doktor?
1: Yang memberatkan timbangan kita ni apa amalannya, Doktor? Ada spesifik amalan ke, Doktor? Ke banyak kita buat ni?
3: Baik. Kita sebut tadi, perkara yang ditimbangkan ialah 3 perkara. Amalan, buku catatan dan diri pelaku. Tapi ulama lebih memihak kepada amalan yang ditimbangkan. Itu satu setai. Amalan di sini kita pegang kepada amalan yang akan diletakkan di atas piring neraca tersebut. Okey. Apakah amalan yang memberatkan dalam timbangan tadi? Nabi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Ini hadis muttafaqun alaih. Apa perkara yang memberatkan? Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi cadangan yang very simple, cukup simple. Dua, perkataan ringan di lidah, berat di timbangan. Dan disukai oleh Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Apa dia? Dua perkara. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Maha suci Allah dan pujinya kepadanya, maha suci Allah yang terlalu agung. Ini kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia ni kita jarang sangat puji bersemayang, alhamdulillah. Lepas makan, alhamdulillah. Kita pergi mana-mana, macam salahlah, susah sangat kita nak sebut. Jadi Rasulullah anjurkan, banyakkanlah sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia akan menjadikan timbangan kita di akhirat nanti berat. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis Abi Darda, saya ambil daripada ya, nas-nas supaya kita kukuh hujah kita. An Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada Abi Darda, sahabat Nabi, ma min syai'in athqalu fil mizan al mu'min yawm al qiyamati min husnil khuluq, rawahu Tirmizi. Daripada Abi Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat fi mizan al mu'min, dalam piring timbangan seorang yang beriman, yawm al qiyamah, pada hari kiamat, min husnil khuluq, iaitu beradab, bertata susila, berperangai baik. Rupanya perangai baik, bertata susila ini, dia boleh membawakan di akhirat nanti duduk atas piring berat timbangannya. Beradab mulia di mana-mana saja, sebagai seorang yang berada di office, berada di jalan raya, berada di dalam keluarga, berada dalam masyarakat, duduk dekat masjid, di mana-mana kita mesti beradab. Oleh sebab itu kita pernah sebut hari itu, beradab dahulu baru belajar. Al-adab awalan thumma ta'allum, kemudian datanglah belajar. Kalau orang belajar tak ada adab, dia dah panggil kurang ajar.
2: Kurang ajar.
3: Jadi ilmu yang ada tanpa knowledge, tanpa adab, dia akan menjadi manusia akan melawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua perkara yang kita kata memberatkan amalan tadi, yang pertama dengan zikir dan menyebut kalimah tayyibah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Yang kedua, memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti. Dan seterusnya, kalau boleh kita tambah lagi, ialah amalan-amalan sunat yang konsisten. Contohnya amalan bersedekah, menjaga solat dan sunat. Tapi kata kuncinya ialah solat. Kalau solat itu selesai, maka selesailah yang lain. Tapi kalau solat itu ada problem, dia akan tengok solat sunat. Ada tak boleh tampun-tampun dengan solat wajib itu. Selesai bab solat, rukun Islam yang 5, zakat, haji semua selesai. Apapun kita tambah pula dengan amalan akhlak yang baik, bagaimana kita sebut hadis-hadis tadi, semuanya perkara ini akan menjadikan pemberat. Kerana konsep kita berbicara di padang mahsyar atau di akhirat ialah pahala dan dosa. Pahala, currency dia sekarang ialah pahala dan dosa. Di dunia, di Malaysia, ringgit kita kata. Tapi di akhirat tak ada dah. Dia akan cerita tentang pahala. Dan pahala tu pula boleh diberikan nilai. Berapa beratnya. Andainya berlaku sama berat. Dia panggil Ashabul A'raf. Kita ada suratul A'raf. Mereka ini 50-50. Bila 50-50, mereka akan berada di satu sudut antara neraka dan syurga. Tunggu sekejap di situ. Tak tahu berapa lama, terpulanglah kepada Allah yang Maha Kaya. Nah, itu satu hal. Tapi kita kata tadi, walaupun amalan itu kecil sekalipun, kalau dia boleh memberikan satu pemberat kepada piring kebaikan, maka kita lakukan. Diceritakan satu hari dia pada mahsyar mencari-cari pahala ni. Pasal macam kalau saya ni sebagai guru nak luluskan juga pelajar ni, mana boleh bagi markah ni. Kita selak macam tu lah ibaratnya. Jadi orang ni dia dah markah dia dah hampir gagal. Jadi Allah Ta'ala tanya pada malaikat, cuba tengok balik buku dia, buku catatan dia, ada tak amalan dia lakukan yang boleh menjadikan pemberat kepada pahala. Cari punya cari, dia jumpa satu. Dia tanya Allah, ya Allah, kawan kita ni pernah pergi ke kuburan, melihat, menziarahi kawan tu meninggal. Dia ambil segumpal tanah dan letak di atas kuburan tadi. Di atas orang kebumi kan, sahabat kita yang meninggal tu, dia pegang segumpal tanah, dia letakkan di atas kuburan itu. Dia tanya Allah, malaikat tanya, ya Allah, boleh tak ini dikira satu markah? Maka Allah Ta'ala kata, masukkan dalam timbangan kebaikannya. Maka akhirnya dia masuk syurga. Itu ceritanya. Itulah yang kata perkara yang boleh. Kata-kata kita dan amalan kita lah, yang penting amalan kita.
1: Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu berat timbangan dia. Baik doktor, kita tahu tentang Telaga Kauthar ni doktor, tapi sefahaman saya mungkin doktor boleh betulkan lah. Kita semasa di tengah nak ditimbang amalan kita ni di padang mahsyar doktor, macam-macam berlaku, panas dan sebagainya. Jadi kat alam khairan kita sedia maklum ada satu telaga ni, iaitu Telaga Kauthar ni. Siapa yang dapat minum Telaga Kauthar ni doktor sebenarnya? Dan Telaga Kauthar ni sebenarnya di syurga ke ataupun semasa kita menunggu timbangan kita ni doktor?
3: Okey. Akan ada 2-3 perkara di situ. Tapi sebelum saya cerita Telaga Kauthar tu, kita pergi kepada perkataan Al-Kauthar yang disebut dalam surah Al-Kauthar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kauthar. Itu datang perkataan Kauthar itu. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu ya Rasulullah Al-Kauthar. Dalam bahasa Arab, Al-Kauthar ini datang daripada kataan kasir. Kasir ialah banyak. Banyak, dia menjadi Kauthar. Itu dia punya pattern dia. Kasir, jadi Kauthar. Maka ada ulama mengatakan Kauthar itu adalah kenabian itu sendiri. Ataupun Al-Quran itu sendiri. Ataupun pahala membawa kepada akhirat. Itu adalah Kauthar. Ataupun Ibn Abbas menyebut Al-Kauthar itu ialah, kita terjemah perigi, telaga perigi. Dia sebenarnya sungai. Kata Ibn Abbas, dia kata Nahru fil Jannah, satu sungai dalam syurga. Ha fatahu, tebingnya zahab wa fiddah, emas dan fiddah perak. Yajri alal yakut wa dur, dia mengalir air itu di atas permata. Kalau kita atas pasir lah, tapi dia atas permata. Dur ni mutiara. Ma'uhu abyad minas salji, airnya lebih putih daripada salji. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Itu kata Ibn Abbas semasa menafsirkan Al-Kauthar tadi. Jadi baik, kita balik pada persoalan kita ya. Telaga Kauthar, dia terjemah telaga Al-Haut. Asaf kata Haut ni dia macam satu tempat yang begitu besar, macam kolam, macam tu besar, macam tu. Kalau kita nak maksud Al-Haut dalam bahasa Arab, adalah sebuah telaga agung yang dikurniakan oleh Allah khas untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Di sini setiap pendapat, masa bila telaga itu, sama ada sebelum titian sirat di mahsyar ataupun selepas titian sirat. Tapi ulama banyak menyebut semasa berada di padang mahsyar. Kerana mereka lalu dalam keadaan panas meniti itu, mereka sudah meminum air perigi Telaga Kauthar tadi. Tapi ini cerita wallahu alam lah. kita nak kata di mana tu Allah Ta'ala Maha Kaya lah, tapi cuma ada di pada masa di akhirat nanti satu perigi telaga Kausar apabila diminum airnya yang lebih putih daripada kita kata tadi salji, yang lebih sejuk itu, lebih manis daripada madu tadi, aromanya bagaikan kasturi, aroma dia bekas minumannya ia cawan ataupun gelas yang mengelilingi bersinar di tepi-tepi tebing tadi sejumlah bintang di langit, bintang di langit. Jadi Rasulullah menunggu kerana Rasulullah yang akan ulurkan dengan tangan baginda. Tapi bila dia kata, wahai malaikat, kenapa itu umat aku mereka dihalang daripada minum telaga Kausar ini? Maka malaikat tanya, ya Rasulullah, itu umat kamu, tapi kamu tak tahu apa yang berlaku selepas kamu tiada. Ini ialah golongan bid'ah, murtad, menyeleweng, tidak ikut ajaran Rasulullah. Memang umat Nabi, tapi mereka ini ditolak daripada menerima telaga Kausar tadi. Dan orang yang berpeluang untuk meminumnya, walaupun seteguh air telaga ini, mereka tidak akan merasa dahaga buat selama-lamanya. Nabi sendiri yang berada di telaga itu untuk memberi minum bagaimana kita sebut tadi kepada umatnya yang beriman dan beramal dengan amalan salih. Itulah telaga Kausar secara ringkas. Baik, kalau kita pergi kepada ciri-ciri telaga tadi, kita ulang balik supaya kita dapat ingat di minda kita. Warnanya lebih putih daripada salji, rasanya lebih manis daripada madu, baunya lebih harum daripada kasturi, bekas minumannya sebanyak bintang di langit. Kelebihannya, sesiapa yang meminumnya walaupun seteguk tidak akan berasa dahaga lagi buat selama-lamanya. Allahuakbar. Ini anugerah Allahuakbar. Kita mendoakan supaya dapatkan Kausar, telaga Kausar itu seteguk pun jadilah. Allahuakbar. Itulah syarikat.
1: Maksudnya doktor, mereka yang terpilih ni kiranya dia mendapat syafaat Nabi lah ketika itu, hanya terpilih yang boleh minum.
3: Ya, tapi banyak syafaat yang Rasulullah, antaranya ialah telaga Kausar ni syafaat Rasulullah yang dapat tu orang yang kita sebut adalah orang beriman, orang beriman dan beramal.
2: Kalau ikutkan kan doktor kan, memang semualah kita berharap kita dapatlah minum air telaga daripada Al-Kausar ni kan. Tapi kan doktor, kita nak tahulah juga kan doktor, sebenarnya kandungan air yang macam mana tu sebenarnya yang dapat menghilangkan dahaga tu doktor? Ada dijelaskan tak di situ?
3: Ini kita bercakap dengan perkara-perkara ghaib, wala sunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Saya macam cerita-cerita lepas, saya selalu nak jelaskan bila Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan sesuatu benda ghaib, benda tak nampak, maka Allah Taala akan mendatangkan sesuatu yang ada di masa kita, biasa kita dengar, pernah kita tengok macam tu, supaya tapi kenikmatannya jauh lebih daripada apa yang kita gambarkan. Macam disebutkan tadilah, warnanya seputih salji. Salji kita dah tengok, snowing dan sebagainya, tapi dia jauh lebih putih daripada itu. Kita kata rasanya lebih manis, ahla minal asal, tapi rasanya jauh lebih hebat daripada madu lagi. Sama juga nanti bila sesi kita cerita tentang syurga, bagaimana orang yang minum arak itu rasanya, bagaimana rasa dia jauh lebih daripada arak yang diminum oleh orang yang berada dekat dunia. Aromanya, bau dan harumnya lebih kasturi, jauh lebih hebat daripada kasturi lagi. Itu ceritanya macam itulah. Kandungannya Allah Ta'ala Maha Kaya. Yang penting kita mendapat syafaat dengan banyakkan selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat Nabi akan sentiasa follow umat dia. Itu kelebihan Rasul. Dia tak akan tinggalkan kita. Dan inilah sifat seorang pemimpin. Dia tak akan tinggal rakyatnya. Dia akan bersama. Nanti kita akan cerita titian sirat nanti dalam soalan berikutnya, mungkin ada titian sirat. Bagaimana Rasulullah berada di hujung sana, menunggu-nunggu. Ummati, ummati salim ya Rab. Umat aku selamatkanlah. Itu dalam titian sirat. Dalam ni Rasulullah tunggu juga. Di apa tempat mahsyar kita kata tadi. Bagaimana orang Nabi-Nabi lain semua tidak mampu untuk berdepan dengan Allah. Rasulullah sujud, kita dah sebut itu. Kenapa wahai Jibril, kekasihku sujud kepada Allah? Tanya dia kenapa. Maka dia, ya Allah, percepatkanlah amal hisab. maka berlakulah hisab yang kita sebut dalam perbahasan kita ini.
1: Wallahualam. Tapi kalau secara peribadi saya lah doktor, memang mudah-mudahan kita semualah dapat merasai air itu. Sebab kita kat dunia, kalau tanya saya lah, kenikmatan apa yang kalau boleh nak sekali makan dah kenyang sampai mati.
2: Betul.
1: Minum pun sekali minum dah hilang haus. Kita tak dapat kat dunia ni, hanya dapat di sana nanti je, InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua terpilih. Dan kita nak berehat dulu seketika doktor, InsyaAllah. Jangan ke mana-mana kepada sahabat pendengar, kita akan kembali selepas ni dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata.
0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali misi malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM bersama dengan Hanim di JNM dan juga bersama dengan saya Anah Bakar. Dan masa lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Jusuh. Dan untuk kali ini kita nak bersama, kita ada soalan lah seperti biasa Hanim. Kita ada soalan daripada pendengar kita, daripada TikTok, daripada media sosial lah kita ambil soalan-soalan daripada mereka ni. Jadi Doktor, untuk soalan daripada pendengar kita ni Doktor, ada yang bertanya, betul ke setiap orang akan dihimpunkan bersama dengan Tuhan sembahannya? Mungkin ini spesifik kepada mereka yang bukan Islam lah. Jadi bagaimana Doktor? Silakan.
2: Okey, baik. Saya pergi kepada asas. Manusia ini, dia tidak boleh hidup kecuali dalam diri mereka mengajak untuk menyembah sesuatu yang lebih besar. Itu fitrah. Oleh sebab itu, dalam tamadun manusia, kita tak akan jumpa satu tamadun manusia tanpa tempat mereka menyembah. Tak kira lah mereka menyembah batu atau kayu atau pokok atau apa saja. Sampai ada yang sembah kapal terbang pun ada. Dia tengok kapal terbang macam mana besi boleh terbang, dia sembah. Pasal dia tak ada ilmu tentang itu. Kita orang Islam syukur sangat-sangat kita dipilih untuk bersama dengan Allah yang betul, Allah yang benar. Manakala kawan-kawan kita yang tidak memilih, mungkin belum sampai ilmu kepada mereka untuk mereka berfikir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala cabar orang yang menyembah selain daripada Allah dalam suratul Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana haba'i alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun. Suratul Anbiya. Kalaulah mereka itu Tuhan, pasti mereka tak masuk dalam api neraka. Itu kita kata tadi, kalaulah mereka yang tembak itu adalah Tuhan mereka, pasal apa mereka nak dibawa masuk api neraka? Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, wahum lahum jundum muhdarun. Allah Ta'ala gambarkan berhala itu bagaikan jundun. Jundun ini ialah tentera. Kenapa mereka sembah patung berhala di zaman jahiliyah? Kerana mereka menginginkan daripada berhala itu protect diri mereka. Kita baca dalam surah Li'ilah fi Quraish, bagaimana orang Arab rehlah ke utara dan selatan berdagang. Bila balik saja ke kota Mekah, mereka pergi ke Kaabah juga, tetapi menyembah patung-patung berhala yang berada di sekitar Kaabah tersebut. Lat al-Uzza wa Manat as-Salisah al-Ukhra. Tiga yang besar ini mereka sembah. Maka Allah Ta'ala tegur mereka. Kamu tahu tak? Yang kamu sembah itu bukannya yang penjaga perjalanan kamu, yang memberikan keuntungan dalam kehidupan kamu, yang memberi makan kepada kamu. Allah Ta'ala sindir mereka. Di situlah Allah Ta'ala gambarkan bahawasanya di akhirat nanti mereka dan patung dalam kurungan tentera yang memprotek diri mereka itu tidak memberikan apa-apa. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim AS ketika mana dia berdepan dengan patung berhala, dia kata, wahai bapa, ya abatilah ta'budi syaitan, wahai bapa, jangan sembah. Ini dia tak dengar, dia tak boleh memberi apa-apa kepada kita ya. Tapi bapa dia dengan ilmu yang tak mencukupi, akhirnya dia lawan balas. Satu lagi saya bawa ayat Quran daripada surah Al-Ahqaf, wa idza, bismillahirrahmanirrahim, wa idza husyirat nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dinyatakan bahawa apabila manusia dihimpunkan, segala yang disembah itu akan menjadi musuh dan tidak mengakui penyembahan tersebut. Ada bergaduh dah di dunia ni, okey tak bergaduh, tapi di akhirat kau punya pasal lah aku dibawa masuk dalam neraka. Di situlah baru dia tendangnya patung berhala, dia pijaknya. Kerana kalau bukan engkau, aku jadi orang baik. Tapi engkau lah. Dah bergaduh eh. Itu yang pasal dalam surat Al-Ibrahim menyebut cerita itu. Dia kata, kenapa kamu marah pada aku? Aku ajak saja. Yang kamu ikut tu pasal apa? Maka di situ, ma ana bi muslimikum wa ma antum bi muslimin. Aku tak boleh tolong kamu, kamu pun tak boleh tolong aku. Inilah kesian kepada kawan-kawan yang menyembah bukan selain daripada Allah. Dia tidak boleh membantu dan benda itu pun tak boleh. Dia tak boleh bantu patung tu pun tak boleh membantu dia. Jadi di situlah perlukan sedikit pengamatan, pemikiran. Kita berfikir, ini masa depan kita. Selepas hidup di dunia, kita akan berdepan di akhirat, siapa Tuhan yang sebenar? Di situ baru kita akan muncullah kita orang Islam dipilih untuk ini berada di atas jalan kebenaran ini. Wallahualam.
3: Ada lagi satu soalan Doktor. Kalau ikutkan dekat akhirat nanti kan, di manakah orang kafir ni akan dihimpunkan?
1: Adakah berbeza tempatnya, doktor.
2: Okey, baik. Okey. Dia orang kafir ini pun kalau kita ambil dalam kaedah fiqh, mereka juga dituntut furu'ul kita kata benda-benda cabang dalam agama. Walaupun pada hakikatnya mereka tak dituntut kerana mereka bukan Islam. Tapi di akhirat nanti mereka juga akan dihimpun di padang mahsyar. Apa tujuannya? Untuk dihitung amalnya pada hari kiamat, lalu dikumpul secara kekal di dalam api neraka. Dihimpun juga dan menunjukkan kepada kita orang Islam ni, kalau kita tahu dulu masa di dunia dahulu kau seronok, bergembira dan sebagainya, kau ejek aku orang Islam dan sebagainya. Di akhirat Allah Ta'ala sengaja letakkan orang kafir ini supaya orang Islam pula ketawakan mereka, dibakar dan sebagainya. Mereka juga akan dihimpun di padang mahsyar. Kalau kita tengok fasa pergerakan orang kafir ini, pertama selepas kematian di alam barzah, roh orang kafir tidak akan diangkat ke langit melainkan di tempat yang dipanggil sijin, wama adra kama sijin, di tempat yang orang kata terlalu kelam, busuk dan sebagainya. Di situ, di situlah roh orang-orang kafir, berbeza dengan roh Islam kita dah bahas dahulu, naik ke apa, inlijin. Manakala di padang mahsyar pula, mereka ini akan dialih di hadapan Allah. Mereka akan dibangkit dari kuburan dan dalam keadaan hina dan dihimpunkan di padang mahsyar bersama seluruh makhluk lain. Mereka akan berdepan dengan pelbagai seksaan dan kesukaran. Bukan di padang mahsyar saja, dalam alam barzah tu pun kita dulu. Dan mereka tak tenteram dah, asyik kena tanya, kena palu, kena pukul dan sebagainya. Bangkit daripada kuburan tu pula dengan macam-macam, termasuklah orang yang bersalah dan sebagainya. Heretlah

0: orang-orang kafir ini akan dihumban dan diiring masuk ke dalam wasiqal ladzina kafaru ila jahannam subar hatta idza ja'uha futihat abwab futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul dalam surah Zumar. Mereka ini akan diiring tau, iring juga. Macam kita orang bersalah lah. Ingat VIP saja diiring, orang bersalah pun diiring. Tapi cara iringan mereka itu sampai saja ke pintu neraka. Mereka disebut dalam suratul Qaf, halim talaksi wa takulu halmi mazid. Bila dicampak dalam api neraka, neraka bercakap, ada lagi tak orang nak masuk? Maka kata kata neraka, ada lagi tak orang nak masuk? Dia kata ada, di situlah ulama membuat kesimpulan ramainya orang masuk neraka berbanding dengan masuk syurga. Moga-moga kita berada dalam ahli syurga, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Itulah yang diperlukan tadi. Amin.
1: Itulah doktor ada sebut tadi, maksudnya orang kafir ni pun dihimpunkan dulu sementara lah doktor kan?
0: Sebelum bergerak ke neraka jahanam.
1: Adakah tempat tu sama dengan kita semua?
0: Kita baca dalam surah Yasin eh. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Bila himpun semua, maka para malaikat kata, sila bergerak orang yang dapat surat amalan tangan kanan. Tadi kita tak kupas detail sangat tadi surat amalan. Masa duduk di pada masa ramai-ramai tu, Allah Ta'ala terbangkan surat amalan tu macam buruk. Dia akan mencari tuannya dan tak tersilap alamat. Masing-masing akan dapat. Bila dapat semua, mereka buat announcement. Orang yang dapat surat kanan, sila bergerak ke kanan. Orang yang dapat surat kiri, dapat kiri. Bila dapat kanan, dapat kiri, mereka kata, habis aku ni, celakalah hidup aku. Jadi mereka macam nak menyelinap masuk ke tempat orang yang dapat surat kanan ini. Malaikat dia dah belah tengah lah. Di situlah malaikat jerit, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wahai orang yang mujrim, penjenayah, berambus kamu. Jangan cuba nak masuk di tempat orang-orang yang dapat surat tangan kanan ini. Maka digerakkan mereka. Di situlah baru mereka akan dihimpun dan diiringkan masuk ke tadi apa api neraka dan neraka jahanam. Itu.
1: Baik doktor, sebelum kita kita pun telah pun menghampiri rancangan kita ni, tapi sebelumnya terakhir doktor, kita tahu tentang titian sirat ni doktor, titian siratul mustaqim ni kan. Jadi apa hakikat titian sirat ni yang kita perlu fahami dengan sebenarnya doktor?
0: Baik, terima kasih DJ. Sebenarnya tajuk-tajuk yang kita kupas ni perlukan kepada pendalaman.
1: Ya, betul.
0: Kupasan, tapi mandangkan masa kita tak banyak, kita buat titian. Kita yang sebut titi sebenarnya, saya pun selalu fikir titi macam pokok kelapa diletak atas parit berjalan lah tadi. Itulah gambarnya, dia satu laluan yang semua orang kena lalui. Setelah dapat surat tadi, mereka daripada mahsyar dan dah minum air, kita letaklah minuman telaga kausar tadi sebelum titi. Dan bila mereka berjalan di atas titi, Rasulullah dah berada di ujung sana mendoakan kepada mereka, ya ummati ummati salim ya Rab. Dan hakikat titian sirat ini adalah jambatan ghaib lah, dia berdasarkan masing-masing. Ada yang lebar, ada yang nipis, ikut masing-masing. Walaupun digambarkan dia terlalu kecil, tujuh di belah rambut kita, tajam dan sebagainya, tapi gambarannya berdasarkan amalan masing-masing. Kerana pada masa itu ada yang berjalan seperti yang kita kata ni musim korban kan, berjalan naik kenderaan, binatang yang korban tu mereka naik macam kilat, ada yang merangkak, ada yang menyusur, ada yang lalu dengan lampu yang terang, ada yang gelap gelita, ada yang berhajatkan kepada macam killer dalam surah-surah ya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu zuru naktabis min nurikum killer ki'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisurin lahu batinuhu fi rahmah wa zahiru min qibalil adzab. Mereka ni nak lintas titian sirat itu dia gelap. Kalau boleh saya mencelah sikit tentang api neraka ni. Api ni dia ada tiga. Satu dia panas, yang kedua cahaya bersinar. Itu api biasa. Yang kedua, api itu dia bersinar tapi tidak membakar. Api yang berlaku pada Nabi Ibrahim dan berlaku pada Nabi Musa. Dan api akhirat ini dia tidak ada cahaya tapi adanya panas. Jadi bermakna api neraka, titian sirat berada di atas neraka jahanam. Api neraka tu naik bahang panas, tidaklah gelap. Nak lalu titian itu halus, tajam, diumpamakan lebih halus daripada selai rambut yang

0: sebelah tujuh. Keadaan dia menggerungkan, terlalu licin, gelap gelita. Ada duri macam kita kait kelapa, kelapa sawit tu pula. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Dahlah dia punya kecil. Lepas tu ada macam pengai kaki supaya jatuh. Mm-mm. Allahu akbar. Mm. Dia penyakut yang di bawahnya menyambar manusia yang berdosa. Dia dia nak kekam orang tadi. Dan kita kata gelap tadi, ayat yang saya bacakan tadi, dia nak dapat cahaya. Orang munafik kata, bang, tumpang cahaya bang. Eh, tak boleh kau. Dulu tak boleh. Pergi ambil cahaya sendiri. Itu yang balik tu jatuh terus dalam api neraka. Mm-mm. Baik. Bagaimana cara meniti, kalau ada masa sikit lagi DJ, sepintas kilat golongan yang beriman dan bertakwa di para nabi aulia melepasi titian ini sepatas kilat angin atau burung yang terbang. Ada yang berjalan dan berlari. Golongan mukmin biasa meniti kelajuan berbeza mengikut amalan masing-masing. Yang ini yang kita bimbang. Kita duduk amalan jadi wali-wali, kita susah lah nak jadi wali. Kan dah tak ada wali nikah, boleh lah. Lepas tu nak berlari, berlari, berjalan, aduh, jatuh. Lepas tu yang teruknya merangkak dan terjatuh. Golongan yang banyak melakukan dosa, namun dia still beriman, orang Islam, tetapi dia banyak buat dosa. Maka dia merangkak di atas itu, disambar oleh api dan duri. Manakala mereka yang engkar, akan terus tergelincir jatuh kena api neraka jahanam. Allahu akbar. Ini ini yang yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ihdinash shirath al-mustaqim. Dia sebenarnya amalan akhirat dunia ni macam foto foto step, fotokopi. Apa yang kita ada salinan asal, itulah salinan fotokopinya. Bermakna kalau kita di dunia ini kita berada di atas landasan ihdinash shirath al-mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kadang-kadang orang salah faham pula. Kenapa nak tunjuk jalan yang lurus? Saya ni dah Islam. Ya. Supaya kita komit, konsisten, istiqamah, orang kata istiqamah, di atas jalan kebenaran sehinggalah penghujung hayat kita husnul khatimah. Manakala bagi orang yang belum dapat hidayah, moga Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Itu makna tunjuklah kami jalan yang lurus. Kalau di dunia ini kita berada di atas jalan yang lurus, maka di akhirat insya Allah mudah bagi kita melalui. Itu pasal dia, Rasulullah kata jalan di dunia nak berada di atas landasan lurus susah. Ada orang suka buat perumpamaan jambatan di neraka lebih cepat siap daripada jambatan di akhirat. Itu mungkin ada sindiran sinis lah. Tapi mungkin tak dalam pembahasan kita lah. Jadi kalau kita berada di atas landasan betul di dunia ini, ya, maka insya Allah di akhirat nanti pun Allah Ta'ala permudah. Sama juga dalam konteks menerima surah amalan tadi, tangan kanan. Kita biasa-biasakan diri dengan tayammun. Tayammun ialah dengan menganan-nganankan. Pakai baju tangan kanan, berjalan tangan kanan dahulu, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Semua kita kanan-kanan. Nanti bila di akhirat kita tak kekuk lagi untuk menerima surah amalan dengan tangan kanan kita. Dia dia macam ada hubung kait. Tak boleh kita pisahkan dunia akhirat. Dunia layak kata, dia macam ada kesinambungan. Apa yang kita berada di atas landasan dunia ini, di akhirat nanti dia menyahut balik. Itulah sebagai ringkasannya macam itulah, ya.
1: Baik, doktor. Yalah, selain wanita, masa juga mencemburui kita.
2: Betul.
1: Jadi kita dah pun menghampiri penutup untuk rancangan kita misi malam di sebalik mata. Jadi secara ringkasnya, doktor, kesimpulan untuk episod kita pada kali ini, silakan, doktor.
0: Allahu akbar. Episod kali ini adalah episod yang agak serius. Itu pasal Rasulullah kata, kalau kamu nak cari aku, carilah di tiga tempat. Pertama di Padang Mahsyar, yang kedua di Perigi, Telaga Kausar tadi, yang ketiga ialah di Titian Sirat. Kenapa Rasulullah berada di situ? Kerana tempat itu terlalu serius. Kalau ibarat jalan raya, tempat itu licin dan selekoh, itu bahaya. Maka di sini kita perlu berhati-hati betul-betul. Titian Sirat kita, bizan kita, dan juga di tempat mahsyar yang kita menerima surat amalan kita. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Kita hidup di dunia ini penuh dengan muhasabah diri, supaya tidaklah terlajak tangan. Kita ada buat silap, balik pada Allah. Tak ada masalah. Silap, balik pada Allah. Bertaubat pada Allah. Dan kita perbanyakkan amalan. Moga Allah Ta'ala pimpin, bimbing kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Amin. Baik, kita nak cakap terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Manawi Mat Yusoh. Terima kasih, Dr., untuk pengusian episod kali ini. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa minggu hadapan. Dengan tajuknya apa, Dr., kita nak kongsikan?
0: Itu kita dah di penghujung itu. Itu Pak pada masa yang penghujung kita akan terus pergi kepada menuju ke pintu syurga.
1: Ya.
0: Berikutnya nanti kita akan cerita nikmat-nikmat dalam syurga pula.
1: Allah. Di pintu syurga Dayang Nur Faizah ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Manawi Majusa untuk perkongsian ini. InsyaAllah kita jumpa lagi, Dr.
0: InsyaAllah.
1: Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia perkongsian daripada Dr. Manawi bin Majusoh tentang episod kali ini. Ya, Hanim?
2: Hanim
1: kan?
2: Hanim.
1: Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita yang meminjamkan telinga dan juga masa anda untuk dengarkan perkongsian ini. InsyaAllah, kepada anda yang dengarkan, boleh kongsikan jugalah kepada mereka yang lain. Kita sebab-sebab jangan kita simpan seorang.
2: Betul.
1: Ilmu ni kena sebar luaskan.
2: Ya, betul.
1: Kalau tak sebar luaskan, Hanim tak berada di sini.
2: Betul. Lagi-lagi berkaitan dengan agama kan? Ya, sama-samalah kita saling ingat mengingati.
1: Baik, sekian saja daripada saya, daripada Salam FM.
2: Okey, terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih Anim.
2: Okey, sebab menemani sejam kita di sini.
1: InsyaAllah kita bersua kembali. Seperti biasa hari Ahad, jam 1 pagi hingga 2 pagi dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Misi Malam di Sebalik Mata. Misi tersembunyi, ibrah tersirat.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadir.

0: FM.
1: Geng Borong Hantu, Hani masih lagi di sini. Sudah masuk jam yang ketiga daripada pukul 12 tadi kan. Daripada 12 tengah malam tadi, saya di sini memulakan tugas saya. Sekarang dah pukul 2.15 suku. Okay, kalau ikutkan kan, waktu-waktu yang macam ni ada ke lagi yang masih dekat dalam highway ke tadi kan. Tadi kita ada perkongsian tentang neraca akhirat bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof, dibawakan dari bersama dengan Salam FM dengan DJ Ahnaf. Sejam dia bersama menemani saya di Konti Nasional FM ini. Terima kasih lah banyak-banyak kan. Dalam kesesakan lalu lintas mungkin ketika ini kan, Anim nak kongsikan lah juga berita berkaitan dengan ada juga kalau waktu-waktu cuti yang panjang ni kan, kadang-kadang bukan je kita balik kampung, ada juga waktunya kita nak bawa anak-anak kita kan pergi ke luar negara. Selalunya lah, selalunya ke Thailand kan, bukannya untuk apa pun. Kadang-kadang sebab kita nak merasa makanan, keunikan makanan dekat sana tu yang tak dapat dekat sini. Sebenarnya tom yum contohnya lah kan, tom yum tu ada je dekat sini tapi rasa dia lain bila kita ke seberang sana kan. Apa pun, ini Hani nak kongsikan, rakyat digalak muat turun daftar aplikasi MyNISE. Rakyat Malaysia digalakkan muat turun aplikasi sistem immigration bersepadu nasional MyNISE dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi manfaat kemudahan perkhidmatan digital immigration yang lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ibrahim berkata aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata aplikasi itu menawarkan perkhidmatan yang lebih mudah, pantas dan selamat selain menjimatkan masa serta tenaga pengguna. Yang rasanya nak ke luar negara tu bolehlah muat turun aplikasi MyNISE tu tadi kan. Seterusnya Hanim nak kongsikannya juga berita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru majoriti rakyat yang cintakan Malaysia agar terus mempertahankan semangat perpaduan dan tidak membiarkan negara ditawan dengan sentimen kebencian yang boleh menggugat keharmonian masyarakat majmuk. Beliau menegaskan Malaysia sejak awal pembentukannya dibina atas asas penerimaan terhadap pelbagai kaum, budaya dan agama yang menjadi kekuatan utama negara. Tambahnya lagi, konsep Malaysia Madani bukan sekadar memberi tumpuan kepada pembangunan teknologi dan inovasi, sebaliknya turut menekankan aspek nilai, etika dan moral sebagai teras utama pembangunan rakyat. Selain itu, nilai kemanusiaan perlu terus diperkukuh agar pembangunan yang dicapai tidak mengikis jati diri dan rasa hormat sesama masyarakat. Jadi itulah pentingnya untuk kita tidak memperkatakan atau menaikkan isu-isu berkaitan dengan 3R. Okay? Untuk lebih berita boleh layari berita.rtm.gov.my. Jadi kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke destinasi, dengarkan lagu ini menyemarakkan lagi rasa untuk sampai ke destinasi anda. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
4: Geng Burung Hantu, Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda, menemani anda di mana saja anda berada pada ketika ini. Selamat pagi Hani ucapkan, okay? Kalau kita bercakap pasal lalu lintas lah kan, waktu-waktu yang sekarang ni, waktu dah mula cuti persekolahan kan, kita digalakkan lah untuk merancang perjalanan kita. Kalau ikut kan Lembaga Lebuh Raya Malaysia, ada tips untuk mengelak kesesakan. Okay? Elakkan dari memasuki Plaza Tol Gombak antara pukul 9.30 pagi hingga 12 tengah hari. Dan waktu malam dia pukul 9.30 malam hingga 12 tengah malam. Ini bagi mengelakkan bercampur dengan jadual bas ekspres. Okay? Dalam waktu-waktu kemuncak lah perjalanan kita yang dianggarkan sebanyak 3.3 juta kenderaan yang akan melalui Lebuh Raya Malaysia ini, ada 34 laluan smart lane yang diaktifkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia di lokasi-lokasi kritikal. Jadi manfaatkan, okey. Sentiasa semak status trafik terkini di platform Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau melalui aplikasi navigasi 7 sebelum bermulakan permanduan. Dan semoga perjalanan kita lebih terancang sampai ke destinasi dengan cepat dan selamat. Yang penting, kita kena fokus dalam pemanduan kita, kita kena jaga jarak, kita kena sentiasa berwaspada, bukan untuk kita saja, untuk pengguna jalan raya lain juga kan. Ingat, di sana, di tempat destinasi kita, ada yang sedang menanti dengan penuh harapan. Jadi teruskan dengan Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kita nak kongsikan dan juga dari Met Malaysia, amaran ribut peti. Kalau ikutkan waktu begini, amaran dikeluarkan sehingga pukul 6 pagi 24 Mei 2026. Antara kawasan-kawasan yang terlibat adalah Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Basu, Kota Star, Yan, Kuala Muda, Sip, Baling dan Kulim. Di Pulau Pinang juga turut menerima amaran ribut petir adalah di Kelantan, Tumpat, Pasir Emas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Sarawak, Sarike, Bentong, Pekan Sarike dan Maradong, Kapet dan Bang Belaga dan juga Bintulu. Okey, dalam keadaan cuaca yang hujan ni, kalau anda masih lagi dalam perjalanan, hati-hati memandu, jaga jaraklah. Pastikan lampu isyarat dipasang bagi memudahkan kita punya perjalanan tu dapat diberi signal lah kepada kalau kita nak tukar lorong ke kan. Tapi terutamanya kepada yang membawa motosikal lah kan, sebab kadang-kadang kalau kita nak tukar lorong ni, kalau malam-malam waktu-waktu di lebuh raya ni, kadang-kadang motosikal dia tak lalu dekat tepi saja kan? Sebab ikut kuasa motosikal dia kan, kalau kuasa besar dia akan lalu dekat lane yang kanan. Jadi waktu yang macam tu lah kita kena sentiasa peka supaya kita masih dapat menjaga keselamatan bukan je diri sendiri tapi juga keselamatan orang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna lebuh raya yang bijak, pengguna jalan raya yang bijak. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selamat pagi, saya Hanim dalam geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ha, tadi lagu adik saya abai sore. Ha, saya ni kalau cakap pasal cakap Pantai Timur ni lain bunyinya ya. Atau kalau orang Perak nak cakap Pantai Timur memang lain lah bunyinya. Ha, kan lagu tu bila kita dengar kan, lagu adik saya abang sorang ni, tersengih-sengih lah kita kat rumah kan, kat dalam kereta sambil-sambil bungkus nasi lemak tu kan. Ha, jadi macam-macam kita terbayang kan, janji-janji manis, janji-janji manis pasangan kita satu masa dululah kan. Tapi inilah dia tanggungjawab kan, masih lagi dia bersama kita, alhamdulillah. And, okay, lagi satu kan, saya juga nak kongsikan juga, kalau ikut ramai yang dah pulang ke kampung halaman, ada juga yang merancang untuk pergi bercuti kan. Kalau ikut dekat Kereta Api Tanah Melayu, KTM, KTM, okey, untuk anda di luar sana juga boleh beli tiket untuk ke destinasi yang anda pilih lah kan, untuk sempena cuti perayaan ni kan. Kereta Api Tanah Melayu KTM menawarkan 3,047 tempat, 347,000 tempat duduk bersempena cuti panjang. Ini adalah rekod penawaran tiket terbesar dalam sejarah perkhidmatan. Ikutkan tiket ini adalah keseluruhan tiket yang merangkumi adalah 900 perjalanan tren, hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, namun masih terdapat 60,000 hingga 70,000 tiket yang berbaki dan sedia untuk dibeli. Ini adalah berita baik lah buat kalau ada yang ingin menggunakan perkhidmatan Kereta Api Tanah Melayu kan, untuk ke destinasi. Kalau ikutkan kalau tiket ke sektor Pantai Timur melibatkan perkhidmatan Ekspres Rakyat Timuran telah habis dijual. Kalau dekat Kuala Lumpur Johor Bahru, jualan 88% masih ada kosong lah tu kan. Kalau Kuala Lumpur Bandar Besar, mencecah 82% juga masih kosong. Ada peluang lah kita untuk kita semak-semak, ada tak tempat untuk kita naik perkhidmatan KTM ni kan. KTM juga turut melancarkan program khas Madani 30 yang membolehkan pelanggan menikmati diskaun sebanyak 30% mengikut terma tertentu. Okey, berhubung ke siap-siagaan operasi, beliau memberi jaminan bahawa aspek teknikal telah diaktifkan sepenuhnya, termasuk ketersediaan set train, landasan, sistem semboyan serta pelan keseimbangan perniagaan demi memastikan keselesaan dan keselamatan penumpang. Ini adalah berita baiklah kepada kita. Kalau ada rezeki lebih kan, kadang-kadang kalau kita ada anak ramai ni, nak naik kereta api ni mahal kan, naik kereta. Tapi kalau kita seorang, selain naik bas, kita boleh naik kereta api. Boleh tengok-tengok lah dekat tiket dekat dalam KTM tu ada kosong lagi ke tak. Sebab kalau ikut perjalanan menggunakan Kereta Api Tanah Melayu ni, lancarlah perjalanannya kan. Sebab saya suka pergi bercuti naik train ni. Tapi dengan anak-anak, kalau jarak jauh sikit, dia akan tanya kita lah kan, mama bila nak sampai, bila nak sampai, bila nak sampai. Jadi kalau kita ada anak kecil, kita rancang perjalanan kita supaya tak berlaku kesesakan. Kita tak ada kadang kesesakan tu, sebab kita boleh bertenang. Anak-anak kecil ni yang susah sikit nak bertenang, kadang-kadang nak buat susu lah, nak tukar lampin lah kan. Tapi itulah cabaran untuk menjadi seorang ibu bapa. Kita kena sentiasa sabar. Anak-anak ni lah penyeri kehidupan kita, betul tak? Teruskan bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM. Sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM. Sentiasa di hati, geng burung hantu. Kalau ikut dekat dalam, selain dekat dalam konti ni, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ada kelapangan, bolehlah menjengah masuk ke dalam TikTok Live kita Nasional FM dengan kata kunci cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni ada ramai yang masih yang bersama dengan dalam siaran ini. Dekat dalam tu anda boleh juga berkenalan dengan pendengar-pendengar yang lain yang daripada tadi memberi kata-kata semangat dan juga macam-macam cerita yang kita kongsikan juga kat dalam ni. Antaranya ada juga pendengar kita, kalau ikut kat dalam ni, ada daripada Indonesia, daripada Batam, Sumatera, Sabah, Terengganu ada. Terima kasih juga kepada pendengar kita yang daripada tadi bersama dengan kita, Hilmi Zudin Zahari, Abang Long kita, okay. Juga kepada Kak Rabiatul Eliana, Combat 77 juga ada. Lagi Hak 32 aka Hakim. Ada lagi ramai yang dekat dalam ni kan. Jadi boleh join ramai-ramai dengan sembang topik kita yang terbuka santai-santai je waktu-waktu pagi ni kan. Kita boleh berkenalan. Ada juga yang dalam ni yang tengah bungkus nasi lemak besok untuk berniaga besok katanya. Kalau macam saya katakan, kalau kita pulang ke kampung, siapa yang berniaga di di kampung-kampung kan, orang bandar pulang ke kampung memang mencari makanan-makanan yang unik lah, makanan-makanan yang biasa dekat kampung mereka. Dia selalu akan ada satu rasa makanan signature yang kalau balik kampung mesti nak makan kan. Mudah-mudahan semua perniagaannya bertambah maju, rezeki dibukakan dengan seluas-luas. Ya, alhamdulillah. Jadi teruskan hiburan kita waktu pagi ini bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nasha, ya,

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Hanim menemani anda hingga ke 6 pagi ini. Pukul 3.38 minit pagi waktu kini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga segala yang kita usahakan hari ini memberi keberkatan dalam kehidupan seharian kita. Okay, kalau saya nak kongsikan juga dekat sini berkaitan dengan Hari Raya Haji yang bakal kita sambut insyaAllah pada hari Rabu depan ni kan. Kalau yang ber apa orang kata beruntung untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, dijangkakan hari wukufnya jatuh pada 9 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan dengan hari Selasa 26 Mei 2026. Semoga segala yang diusahakan dalam ibadahnya mendapat keberkatan dan mendapat haji yang mabrur. Mengikut perkongsian dari pada tabung haji, fasa pertama penerbangan pergi last kali adalah pada 20 Mei 2026. Untuk fasa kedua, penerbangan balik KT pertama adalah pada hari Khamis 4 Jun 2026. Tentunya ahli keluarga rindu untuk menunggu kepulangan mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Semoga segalanya dipermudahkanlah untuk mereka juga. Untuk kita yang beraya di sini, ibadah korban itu ada juga yang melaksanakan ibadah korban juga di negara kita ni kan. Yang tidak pergi ke haji pun kita buat ibadah korban meriah kita kalau kita balik kampung tu kan. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Selepas ini lagu suratan atau kebetulan dari Kenny Remy Martin.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih setia bersama geng burung hantu, terutamanya yang sedang dalam perjalanan walau di ke mana juga destinasi anda waktu pagi ini, satu je saya nak pesan, jangan terburu-buru. Jalan mungkin lengang tapi kena fokus dan utamakan keselamatan. Bila musim cuti macam ni, terasa macam tak lengkap perjalanan kita kalau tak dengar lagu raya, kan? Kalau raya tu kita memang akan ada aura dia, dan aura datang waktu raya tu, awal lagi kita dah rasa aura hari raya tu, kan? Kadang-kadang bila dengar lagu raya dalam kereta, teringat suasana pagi raya, gelak tawa keluarga, juadah atas meja, momen-momen berkumpul dengan orang tersayang. Sebab tu pagi ni saya nak mainkan lagu Pulang di Hari Raya Noor Kumalasari sebagai semangat kepada anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai dengan tenang ke mana juga destinasi anda hari ini, pagi ini. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi pendengar geng buruh hantu yang setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang masuk ke jam 5 kita. Sekarang pukul 4:09 minit pagi. Hanim masih lagi di sini bersama geng buruh hantu. Juga dekat dalam TikTok live kita ada Laveda Girl, Khairu. Waalaikumsalam. Tak balik kampung ke Yong? Balik. Nanti teman balik hari raya. Sebab sebelum raya teman kena bertugas lagi lah. Jadi kepada anda yang di luar sana masih dalam perjalanan, mungkin ada kawasan-kawasan, kalau ikutkan Jabatan Met Malaysia dah keluarkan amaran ribut petik sehingga pukul 6 pagi di kawasan Belis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Sarawak. Jadi yang masih dalam perjalanan tu, hati-hati memandu. Ada mungkin ada yang antara kita bukan saja dekat atas jalan yang abang-abang lori tu, mungkin juga ada yang baru habis kerja dalam perjalanan ke rumah, mungkin ada dalam perjalanan jarak jauh pulang ke destinasi kampung kan. Cuaca dalam memandu tu, keadaan hujan, jalan licin, hati-hati. Kurangkan kelajuan, pastikan kenderaan selamat, elak guna telefon bimbit. Itulah yang paling penting kan, sebab kadang-kadang kita tak perasan, kita sibuk dengan scroll ataupun membalas WhatsApp waktu memandu tu, kita susah nak fokus kepada pemanduan kita. Jadi kalau kita bawa kereta terlampau perlahan dekat lorong kanan juga bahaya untuk kita. Jadi bagi laluan kepada orang yang rasa macam nak laju di belakang. Kadang-kadang ada orang cucuk-cucuk kita tu kan, kita fikir positif je lah, mungkin dia ada panggilan cetan pagi-pagi macam ni, susah nak tahan kan. Biarkan dia lalu. Ada mungkin ada kecemasan dia yang tertentu. Kepada penunggang motosikal pula, semoga di permudahkan segala perjalanan dan sentiasa berhati-hati, terutama di kawasan gelap serta takungan air. Jadi setialah bersama saya Hanim di Nasional FM geng buruh hantu ini. Dengarkan setiaku di sini, Ziana Zain.

Assalamualaikum. Anda masih lagi bersama saya Hanim di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita nak cerita sikit pukul 4.29 minit pagi ni. Kita nak cerita pasal amarah lah kan. Amarah ni kita tak boleh lari lah dari rasa marah yang dekat dalam diri kita ni. Seorang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengawal dirinya sewaktu sedang marah. Kalau kita rasa kita dah kuat dah, kita lah seorang jago. Tapi kalau kita gagal untuk menahan, mengawal rasa marah kita tu, kita bukanlah orang yang kuat. Cara untuk mengawal rasa amarah ini, pertama, kita duduk jika kita berdiri, kita baring jika kita sedang duduk, berwuduk untuk orang yang beragama Islam, mengelak daripada membuat sebarang keputusan besar, ambil sedikit masa untuk tenangkan diri sebelum mengambil sebarang keputusan, diam. Yang keempatnya, kita kena diam lah kan. Berdiam diri sewaktu marah adalah lebih baik, kerana dalam keadaan marah, perkataan-perkataan yang diungkapkan berkemungkinan akan mengguris perasaan orang lain dan mungkin memberi ancaman kepada diri sendiri. Kadang-kadang kita tak ingat apa waktu kita marah, apa yang kita cakap, apa perbuatan yang kita buat. Jangan sampai sikap marah tu memakan diri kita. Sebab kadang-kadang kita tengok dekat dalam media-media sosial kan, viral lah cerita-cerita yang disebabkan amarah ni boleh membawa kita ke muka pengadilan. Rasa marah itu tetap perlu dikawal dan disalurkan melalui jalan yang betul. Tidak membiarkan rasa marah itu menguasai diri, kerana boleh membawa kepada tindakan di luar batasan syarak. Sama-sama kita amalkan cara yang saya cakapkan tadi itu agar dapat membiasakan diri kita dalam mengawal amarah. Bila kita dah biasa kawal amarah tu, kita dapatlah menangani jika kita dalam situasi yang tertekan. Jangan marah-marah, bawa kereta tu pun kena elok-elok. Kalau ada yang cucuk belakang macam saya kata tu, mengalah ke tepi je lah, mungkin dia ada kecemasan. Kita chill-chill je pagi ni, teruskan hiburan pagi ni bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana masih setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda jam 5 ini, jam yang kelima, menghampiri pukul 5 pagi. Saya masih segar lagi mata kerana ditemani dengan pendengar-pendengar kita dalam TikTok live kita Nasional FM. Walaupun mungkin kita tak akan lama dalam live TikTok ni, tapi terima kasih tak terhinggalah saya ucapkan kepada anda yang daripada tadi menemani saya. Tidak keseorangan rasanya saya dekat konti sekarang ni kan. Kepada yang sedang memandu, teruskan pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Dengar lagu seterusnya, Tiara daripada Chris. Nasional FM, sentiasa di hati, Geng Burung Hantu.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, saya Hani masih lagi di sini untuk jam ke-6 Geng Burung Hantu. Saya menemani anda dari jam 12 tengah malam tadi sehingga tugasan saya akan berakhir pada pukul 6 pagi ini. Terima kasih kerana anda menjadikan Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Ada yang sedang bekerja, ada yang sedang bangun menyiapkan juadah untuk perniagaan esoknya, untuk berniaga, ada juga menyiapkan juadah untuk keluarga, adik-beradik kita, sanak saudara kita dah pulang ke kampung kan. Waktu-waktu macam ni kita bangun awal, siapkan juadah, makan sama-sama pagi, lebih barakah. Kerana apa? Kerana rezeki itu bila kita makan secara berkeluarga lah, secara bersama, malaikat turun membawa rezeki yang lebih rahmat kepada kita sekeluarga. Kepada anda yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan, semoga berjalan lancar segala yang kita rancang untuk hari ini. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik sikit sabar yang kedua yang dinamakan sabar dalam meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara-perkara kemungkaran, meninggalkan benda-benda yang boleh mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni sabar dah ada pilihan, kan? Orang buat benda tak elok, bulan Ramadan bukan main jaga, habis Ramadan orang kata inilah budaya, kan? Jadikan Ramadan sebagai budaya. Sebab itulah ada kalam daripada para ulama, ada satu pepatah menyebutkan, jadilah rabbaniyin, jadilah hamba kepada Allah. Jangan jadi wala takun ramadaniyin, jangan jadi hamba kepada Ramadan. Kan? Kalau hamba pada Ramadan ni, habis Ramadan habislah. Yang kita nak ialah rabbaniyin, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah Ramadan ke, habis Ramadan ke, kita tetap mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang rabbaniyin ni, bila mana ada ruang, ada peluang untuk melakukan dosa, dia sabar, dia tak buat dosa tu, walaupun dosa tu seronok bagi dia, kan? Perkara yang kita rasa seronok nak buat, tapi hakikatnya benda ni dimurkai oleh Allah Ta'ala. Pada waktu tu kita sabar, sedangkan kita ada pilihan. Maka sabar yang seperti inilah tingkatannya yang agak tinggi berbanding sabar yang pertama tadi, kan? Dikenakan dugaan tak ada pilihan. Sekarang ni sabar dalam nak buat benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, kita tahan diri kita, kita berlepas diri kita tak buat benda tu, kan? Benda-benda yang Allah larang, yang Allah haram, kita tak buat, kita sabar. Ini sabar yang ada pilihan, yang peringkat yang kedua. Dan peringkat yang paling tinggi, peringkat yang ketiga, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Macam tuan-tuan yang hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mengikuti dalam siaran radio dan sebagainya, ya, kita mengikuti majlis ilmu, kita hadir mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun halangan-halangan banyak, waktu rehat pergi makan dulu, tak apalah, aku tak kisah sangat buat makan tu, aku nak kerja dulu solat berjemaah. Kita sedang sabar tu tuan-tuan. Maka sabar inilah sabar yang paling tinggi, sabar yang paling hebat. Kita sabar kerana kita jual diri kita, kita korbankan diri kita semata-mata dalam melaksanakan perintah dan juga tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kita nak kecap, yang kita nak amal, yang kita nak buat dalam kehidupan kita. Ingat, kita sabar itu bukan sahaja-sahaja, tetapi ianya juga merupakan suatu anugerah, suatu ganjaran yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbalik juga dalam kitab Riyadhus Salihin, pada hadis yang ke-27 itu, ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Yahya, iaitu Syu'aib bin Sinan radhiyallahu an. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud amat pelik ataupun amat menghairankan sekali keadaan orang mukmin. Nabi kata apa? Nabi nak bagi tahu dekat kita, orang beriman ni pelik sungguh, kan? Orang beriman ni hebat sungguh, kata Nabi. Kenapa? Sesungguhnya semua keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu tidak akan ada lagi seorang pun melainkan hanya untuk orang mukmin itu belaka. Nabi nak bagi tahu dekat kita tuan-tuan, apa sahaja situasi kita ke atas dunia, selagi mana kita buat kebaikan. Tu Ustaz cerita awal-awal tadi tu, buat kebaikan ni tak ada finishing dia, kan? Tak ada penghabisan dia. Kalau gelas dia ada habis, air masuk penuh, kalau penuh keluar membazir lah. Tapi kebaikan ni tuan-tuan, dia tak ada pembaziran. Tuan-tuan buat amal banyak, membazir ke? Tak. Nabi bagi tahu dekat kita dalam hadis ni, Nabi nak maklum dekat kita, apa yang kamu buat ni, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, walaupun kebaikan itu kamu suka ataupun kamu tak suka, kan? Ada benda yang kita buat baik tapi kita penat, kita letih. Apa contoh? Contohnya puasa. Puasa sunat kita bincang tadi, kan? Kita puasa sunat, kita tahan lapar, tahan dahaga, tahan perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Dalam masa yang sama kita nak laksanakan perintah Allah tu, walaupun hati kita, Allah, kalau boleh nak makan ni, lapar sungguh, benda tak suka, tapi kita sabar, kita laksanakan juga. Nabi kata apa?
1: Kamu suka ke? Kamu tak suka ke? Kamu penat ke? Kamu letih ke? Selagi mana kamu berada dalam kebaikan, nescayalah Allah sentiasa memberikan kelebihan buatmu. Jadi inilah kelebihan bagi seorang mukmin, iaitu apabila dia mendapatkan kelapangan kehidupan, dia bersyukur. Maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedangkan bila dia ditimpa kesukaran, yakni yang merupakan bencana, ia pun bersabar, dan hal ini pun adalah merupakan kebaikan baginya. Kan? Kita sabar kena ujian, walaupun benda itu kita tak suka, tapi kita sabar tadi, itu juga merupakan kebaikan. Walaupun ada kegembiraan, kita gembira, kita seronok, itu pun kebaikan. Selagi mana kita berada di atas landasan dan juga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menceritakan tentang kesabaran ini. Antaranya suka juga ustaz nak sharekan dengan tuan-tuan satu ayat 153 surah Al-Baqarah. Ya, Allah berfirman, dan dalam ayat ini Allah mengajar adab kita. Ya, adab ketika mana diterima musibah, dikenakan ujian, dikenakan dugaan. Antaranya Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan mengerjakan solat. Kan? Ini perintah Allah. Allah Ta'ala kata apa? Kamu susah, kamu kena dugaan, kamu kena kepayahan. Kadang-kadang dalam kerja nak selesaikan satu kerja, ya Allah, bagaimana nak selesai ni? Tak ada jalan ni. Kan? Antaranya Allah ajar kepada kita, ista'inu. Mintalah pertolongan, mintalah bantuan dengan Allah. Bagaimana cara minta tu? Bisabri, dengan sabar, wassalah, dan juga dengan mendirikan salat, mengerjakan salat. Banyaklah perbahasan bab salat ni juga termasuk dalam bab doa, kan? Kita buat kerja, kita minta pada Allah Ta'ala, ada ujian kita sabar, dan kita jaga salat, kita doa kepada Allah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan Allah sambung lagi pada ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bishay'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath-thamarat wa bashshiris sabirin. Allah Taala nak bagi tahu dekat kita antara ujian. Wa lanabluwannakum. Balau ni balalah, bala ujian juga. Antara ujian yang Allah kenakan kepada hamba-hambanya ini ialah antaranya daripada minal khauf. Satunya kata Allah, perasaan takut. Ya, kadang-kadang kita nak buat satu benda, ada perasaan takut dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ini juga merupakan ujian. Allah uji kita. Kan? Para tentera Islam nak bertempur di medan peperangan, tengok musuh ramai kan zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi ni rasa takut ni, khauf, rasa takut. Takut ini juga merupakan ujian daripada Allah. Itu satu. Yang kedua kata Allah, ujian juga yang Allah kenakan kepada manusia yang dinamakan dengan wal-ju'. Ju' ni apa? Ju' ni perasaan lapar. Rasa lapar. Diuji tak ada makanan. Ya, kita hari ni alhamdulillah lah dekat Malaysia kan. Mewahnya kita, nikmatnya kita. Ya, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Tetapi antara ujian yang Allah kenakan juga kepada manusia ni, bila mana adanya ju', perasaan lapar tu, kan? Diuji dengan kelaparan, tak ada makanan dan sebagainya. Yang ketiga kata Allah, antara ujian yang Allah kenakan kepada manusia juga pada ayat 155 ini, wa naqsim minal amwal. Kekurangan mal, kekurangan harta. Ya, tak ada harta, duit tak cukup, ya, tak ada pekerjaan. Ini juga ujian, musibah yang Allah kenakan kepada diri manusia. Wal anfus, kehilangan orang yang kita sayangi. Anfus, nafsun, manusia-manusia tu yang kita sayang dia, dia meninggal dunia. Ini juga ujian yang Allah kenakan kepada kita. Wasamarat, begitu juga tanam-tanaman yang tidak menjadi, kan? Ada orang bercucuk tanam ataupun berniaga. Sekarang ni mungkinlah kita kata perniagaan, berniaga tidak ada keuntungan, dikenakan kerugian, muflis dan sebagainya. Ini juga merupakan balauna, ya, ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ni Allah letakkan lima lah: khauf, ju', takut, lapar, kekurangan harta, kematian insan yang disayangi, wasamarat, dan kekurangan harta benda, ya, perniagaan yang tak menjadi, tanam-tanaman yang tak menjadi. Dan apa Allah kata? Wabashir sabirin. Bila mana kamu sabar, wabashir, Allah bagi berita gembira.
2: Allahum

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Nampaknya sudah sampai ke penghujung tugasan saya untuk hari ini. Sebelum saya mengundurkan diri, saya nak bercerita sikitlah tentang usia. Tua itu perjalanan yang pasti, tapi sihat itu hasil pilihan kita sendiri. Buat setiap hari, kan ada satu nasihat saya untuk kita meniti usia, mengejar tua kan. Satu nasihat untuk menyediakan diri kita untuk waktu tua kita: makan berpada-pada, bergerak sedikit, tidur yang cukup, jaga hati. Itu yang paling penting. Itu cara kita menghormati usia kita. Okey, sampai di sini saja dulu. Saya Hanim mengundurkan diri. Assalamualaikum. Bye.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan, kenapa benda ni berlaku? Kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni, dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang, yalah, di pasaraya-pasaraya tu, benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta, RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu bagaimana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong, mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang. RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya, semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu, bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allahu alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag

وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan suruh azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi belakang terus bersama dengan Kelantan FM untuk hari ini. Edisi pertemuan kita di hari Ahad 24 hari bulan 5 2020 ni bersama dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih yang terus mengikuti siaran RTM bila-bila masa di mana saja dan alhamdulillah syukur. Hari ini doa kita semoga kita diberikan kesihatan yang terbaik untuk kita menjalani kehidupan dengan lebih sempurna. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan, sementara tadi pukul 5.42 minit pagi telah masuknya waktu sembahyang fardu subuh untuk zon 1 negeri Kelantan, zon 2 negeri Kelantan 5.46 minit pagi, manakala untuk zon Besut Terengganu 5.41 minit pagi. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan juga muslimat, dan sama-sama kita mengimarahkan masjid dan juga surau untuk menaikkan solat berjemaah alhamdulillah, dan juga mengerjakan solat di awal waktu. Pertemuan menerusi Gu Pagi Kelantan FM untuk hari ini bersama dengan saya Suhaila Mak Daud. Seperti biasa, kita mulakan dengan lagu-lagu kerohanian, lagu-lagu ketuhanan menemani anda di jam yang pertama ataupun sehingga pukul 6.30 minit pagi. Dan seterusnya, kita akan ikuti Nidaul Islam dan hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur. Jadi terus bersama dengan kami di Gu Pagi Kelantan FM. InsyaAllah, ada sama. Allah.

0: Ingat di mana kamu berada dan tahu ke mana kamu akan pergi. Kerana hidup bukanlah perlombaan, tetapi perjalanan yang harus dinikmati setiap langkahnya. Maka berbaktilah selagi mampu, walaupun hanya sesaat waktu ataupun sekecil-kecil nilainya. Saya Muhammad Salmi Muhammad, aktivis dari Malaysia. Sama-sama kita membantu dan menolong dengan hati yang ikhlas, kerana mahal harganya walaupun tidak dibayar.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

irtanimu khamsan qabla khamsin. Rebutlah lima perkara sebelum hari lima perkara. Pertama, syababaka qabla harabika. Mudamu sebelum hari masa tua. Yang kedua kata Nabi, sihataka qabla saqamika. Sihatmu sebelum hari masa sakit. Teka segar ni buat amalan. Warinaka qabla faqrika. Kayamu. Semasa mu kaya, mu ada harta, mu ada duit ni. Nak derma-derma lah. Nak menyumbai-nyumbai lah. Nak bayar zakat, bayar lah. Sebelum hari masa sesok dia pakai mari miskin mari gak. Yang keempat, wa faragaka qabla syughlika. Masa lapemu, tekoh masa lapem ni, buatlah amal. Bila mari masa sibuk gak? Sibuk tak tahu sibuk kau apa? Boleh pahala ke tak boleh pahala tak tahu. Tak rajin fikir pun boleh pahala kodok ni lagu ni. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautika. Masa hidupmu ni sebelum hari masa mati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan, bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Haa, ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je nak. Jumpa salam cium tangan saja. Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi diucapkan untuk semua yang terus bersama dengar Kelantan FM untuk edisi hari ini. Hari ini Ahad 24 Mei 2026 bersama yang 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan alhamdulillah ada setengah rumah tu geger dah. Ramai di antara anak-anak kita yang ada di yang berada jauh sebelum ni balik kampung. Cuti bersama dengan keluarga sempena dengan Hari Raya Aidil Adha dan juga sempena dengan cuti sekolah. Giliran balik kampungnya rumah mak tahun ni. Raya Haji bawah ni rumah tu tua. Okay, apa kita pun kita mengharapkan semoga apa juga yang kita lakukan, semoga apa juga yang kita laksanakan, InsyaAllah akan menjadi kenyataan, InsyaAllah. Dan mungkin hari ni juga ada di antara kita yang last minute mendapat tawaran gebel lah kita. Ada sebahagian lagi dia berkata tak cukup tu, lebih tu dia tanya. Alhamdulillah rezeki kita lah dia. Okay, baik. Jadi suppose kalau juga di waktu ni kalau hok mana bersama dengan Cik Su, bersama dengan sayang-sayang Cik Su juga yang lain, setiap hari masa ni kita buka ruang untuk sayang sobat kita nalipung, tanya khabar dan sebagainya. Baik, Cik Su akan terima pemanggil-pemanggil kita untuk hari ni. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Kak Su dia tu?
1: Baik, alhamdulillah. Hujan
0: dia. Alhamdulillah, syukur.
1: Alhamdulillah, syukur.
0: Ya, dok. Start hujan
1: ni. Suara lain bunyi tu.
0: Bunyi suara lagu lain.
1: Suara nak
0: macam nak semua.
1: Macam nak macam semua lagi ni tu.
0: Dok.
1: Aduh, suara lain.
0: Tukar sound sikit hari ni. Tukar sound. Boleh tukar sound.
1: Dua kali ke tu
0: eh. Okey, baiklah. Okey, maksudnya start hujan tapi bila lagi Cik Su?
1: Tak ada ya.
0: Mari dok.
1: Mari dia.
0: Tak
1: ada. Pukul berapa? Tak ingat.
0: Subuh dah. Okey, baiklah. Salam pagi kitanya ke siapa?
1: Salam pagi untuk Sulah. Selamat pagi. Selamat bertugas. Semoga pihak semua tu kita ni kak.
0: Gitulah Kak Su.
1: Dan Kak Su nak... Kak Su kemarin tu, Kak Su di makan gula.
0: Mana tu?
1: Kak Su singgah di Maka Ayah Jabi kemarin tu.
0: Jauh betul lagi makan gulanya kemarin.
1: Makan gula kemarin.
0: Makan gula lah ke mana tu? Beli singgah pajak.
1: Alah kolik sama putih-putih yang kemarin. Agak kuah ya. Mana di mahu ke ayah hajabi.
0: Belum-belum kacau.
1: Dia jamu selera pulak tu. Yang menari ke muduk apa ke ayah tak bahan sungguh.
0: Makan gula pulak gitu.
1: Makan gula pulak dengan kuih-muih tu. Balik kemarin. Aduh. Aku nak ucap terima kasih kepada hajah ke hajabi. Dan kepada... apa ni alahai saya ingat dah Pok Mak Mesu Umi Johor Pok Ku Pok Sulunya Mak Tu Pok Alam Tata Baru Pok Nik Mordik Pukul Abang Mak Dua Sehijar Tok Yitu Pak Cik Yusuf Labo Angka Zemek Kendik dan apa ni alahai saya ingat Abang ini Kak Yadi Tupak Kak Yawaka Baru Kak Mama Aceh Kak Ida Kapur Raja Kak Nunipo Kak Timah Kak Mamedin Melo Kak Ti Kak Ruk Kati Selicing dan kepada Adeli Rana Baca dan semua lah tu yang tak sebut tu minta orang tak ingat hari ni tak ingat dah tu
0: tiba-tiba tak ingat
1: tak ingat dan semua lah pendengar Kati FM di pagi ini dengan ucapan selamat pagi-pagi. Itu sahaja tu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Kak Su bacok gori untuk pagi ni. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Su dia tu.
2: Yo, apa khabar tu?
0: Baik, alhamdulillah. Ada jemput tema makan gula lah kau kitanya.
2: Pergi agak-agak tahun ni su, Cik Su tu.
0: Gana.
2: Berapa pergi agak-agak tahun ni?
0: Sogi ya. Sebab sekala segi aja. Alhamdulillah.
2: Segi. Eh, pun banyak tu. Tu
0: betul.
2: Okey. Boleh dua kan 12 kan dua.
0: Besar dah. Boleh bagi dah lah dah.
2: Sikit-sikit sore lah.
0: Okey, baik. Pagi ni ni Pak Su, salam kita untuk siapa?
2: Pagi ni salam ni untuk apa ni Su, selamat bertugas. Kita lupa pada, juga pada apa ni Kak Su baca saat ni, Kak Tim. Apa ni Kak Su Pulau Melaka Kak Wakah Baru tu dia keluarga Puan Mak Betu Abang Mas Ribu Kak Ayah Jabi Tu Ajiri Tu aktiviti Puan Mak apa ni Puan Din tu mengatak pula ke Puan Din tu. Lepas tu tak lupa kau pada mek jual nasi pun begitu. Hari ni nak cari nasi kula kuni apa ni ke dacik sedap
0: kat dia. Oh sedap tu.
2: Lepas tu tak lupa kau pada apa ni beju dulu beju tanah merah tu. Bepada betul jual dia semua baik. Lepas tu tak panjang bermes ribu tu agak-agak sahak. Raya ni pun ni buku-buku. Itu sajalah.
0: Baik.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Su. Okey, baik. Kita dengar lagi dulu. Kita sama cerita lepas ni pula dek kakak dek. Kita berhibur dengan pilihan lagu raya daripada Malik Rizwan. Abang pulang. Alhamdulillah.

0: perjalanan anda lebih menghiburkan bersama-sama kami. Kantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Baik, terima kasih untuk semua yang terus bersama dengar Go Pagi Kelantan FM. Semoga terhiburlah perjalanan anda hari ini. Yang nak pergi Hijau, selamat bekerja. Okey, Hijau lah ke mana kita tu. Dari Kota Baru, Cik Su, alah ke Gua Musil. Semoga selamat sampai. Yang nak pergi alah ke Kuala Kerai, kalau kita mungkin perjalanan jauh. Konsentrasi harus kita berikan tumpuannya sempurna mungkin. Cuaca setara mana boleh kongsi-kongsi juga dengan Cik Su tu. Kalau agak-agak hujan, jangan duduk laju sangat. Jalan raya kita licin. Baik, Cik Su nak baca pula kiriman yang dihantar oleh rakan-rakan sahabat menerusi WhatsApp Kelantan FM. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih. Semoga ceria sokmo. Terima kasih. Abang Mak Dusun Hijau tu nak buat ucapan kepada Pak Mak Besuk, Kak Subacok, Faizul Rata Panjai, Kak Esoh Pasir Putih, Kak Mama Cem, Mak Pertang dan semualah pendengar Kelantan FM. Terima kasih Abang Mak Dusun Hijau. Kak Yah Abang Wetu, Pak Pelata, apa khabar? Assalamualaikum Cik Su. Waalaikumsalam. Dan untuk semua saingan sahabat lah, tak kira hak ada mana pun, semoga sihat-sihat semua. Bapa suara Cik Su lain pagi ni? Oh, lain kau. Suara Cik Su remeh kau eh. Ah, sudahlah. Semoga Cik Su sihat selalu. Amin. Selamat Hari Raya korban untuk semualah hak mana dalam perjalanan balik kampung. Semoga hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Terima kasih Kak Yah Abel Wetu Pak. Kak T Kok Lanah pula nak buat ucapan selamat pagi, selamat bertugas untuk semua DJ. Nak buat ucapan juga untuk Cik Su. Terima kasih. Dan seterusnya untuk Kak Su, Kak Nun, Pak Lang, Pak Nikmat, Razman, Abang Mi, Cik Haling, Cik Su, Bunuk Payung, Kak Soh Bukit Panah, Kak Soh Pulau Melaka, Kak Simah dan semualah sayang sahabat Kelantan FM. Selamat menyambut Hari Raya Korban. Semoga kita semua dalam selamat. Amin. Terima kasih Kak T. Kak Sah pula nak bawa ucap selamat pagi. Selamat pagi Su. Waalaikumsalam. Alright, terima kasih untuk Kak Sah. Ucapkan selamat pagi kepada Pak Mak Pertai, Kak Yah, Kak Ma, Kak Su, Pak Teh Jabi, Pak Suli, Pak Yah dan semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana saja berada. Terima kasih. Baik, Cik Su tiba-tiba memanggil kita yang seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar orang jauh?
2: Ya, khabarnya baik, alhamdulillah.
1: Okey, cuaca lagu mana tu, Zul?
2: Cuaca kalau kemarin memang beberapa hari ni memang tak ada hujan.
1: Tak ada hujan.
2: Tapi minggu lepas memang seminggu tu memang hujan lah.
1: Hujan saja, minggu ni nya panah.
2: Minggu ni panas.
1: Ada kalanya dia redup dah. Orang Kelantan kata jo'ong.
2: Itulah, tapi pagi tapi tadi awal tadi ni ada dengar sikit-sikit lah macam ada bunyi atas tu, tapi dia bagi signal je.
1: Signal je. Okey, baik. Salam pagi kita ni untuk siapa, Zul?
2: Okey, terima kasih kepada Kak Su pegang pagi ni .
1: Baik.
2: Okay, ucapan pagi ni pada Umi Faizah, pada Kak Su Bacok, Kak Syimah Macang, Kak Mama Lo dan juga Abang Din, Bonda Kemuning, Abang Mak Kuala Petah, Abang Mama Bukhari, Kin Tiau dan seterusnya pada Ika PCB dan pada Kak Ida di Kapur Raja, Kak Ya Jabi dan kepada semua lah. Sahabat-sahabat dan pendengar-pendengar Kelantan FM. Saya ucapkan selamat pagi untuk semua dan juga terlalu kita akan menyambut Aida Abaha. Selamat Hari Raya Abaha. Maaf Zahidah Batin juga buat semua pendengar-pendengar dan juga warga kerja Kelantan FM. Termasuklah Kak Su yang bertugas pagi ni.
1: Baik.
2: Kak Su juga selamat bertugas sampai pukul 10 nanti. Sorang-sorang sampai pagi ni.
1: Sorang-sorang.
2: Tidak dengan Ayi .
1: Ayi dah pindah ke Terengganu.
2: Allah, sedih. Tak apalah, Kak Su seorang pun kata tetap kami terus mendengarkan Kak Su di Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda jeli. Terima kasih banyak Kak Su.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan dengar lagu dulu. Kita sampai ni sambung cerita lagi pula. Berhibur seketika bersama dengan Nora, Desa Tercinta. Dan selepas ni Cik Su akan timur lagi pemanggil daripada rakan-rakan sahabat kita lah. Di mana saja berada yang dengar musik RTM Clip pun terima kasih banyak-banyak.

0: penuhi cita rasa anda.
1: Alright, terima kasih belaka yang bersama dengan Kelantan FM. Tak kira lah ada mana pun awak kat mana, awak kat mana. Ada di Rata Panjang, ada di Kali Kubu, ada di Bacok, ada di Jelawak, ada juga di Pasir Putih, ada juga di Pasir Mah, ada juga di Gomusa, ada juga di Kuala Kerai, ada juga di Jeli, ada juga mana je saya sebut gitu pak. Wakar baru dan sebagainya. Masanya ada lagi kalau mana rasa nak telefon ke Cik Su untuk pagi ni. Cik Su akan terima lagi pemanggil-pemanggil kita. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Kak Nu?
2: Khabar baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat ke?
1: Sehat. Ha, okay. Kak Nu, hujan kau tidak di rumah tu nya?
2: Kalau malam ni, tak sedar malam ni, tidur. Tak tahu lah hujan kedok dari nak rayak Kak Su.
1: Dah pagi ni pun tak sedar agak ke?
2: Pagi ni tak ada ni.
1: Tak ada beres ha. Tak hujan tu. Okey baik Kak Nu. Salam pagi kita ke siapa?
2: Salam pagi ujuk Cik Su, selamat pagi dan selamat juga. Selamat menyambut hari raya, ada air dah batin Su.
1: Baik.
2: Ada buat buat ajak Kak Yabat Gabi, Pak Mak Besu, Kak Tikok Lanah, Kak Ruh Kak Lanah, Kak Tislising.
1: Baik.
2: Buat Mak Pertam. Cik Usyuk Labuk duduk sekitar lagi tu.
1: Cik Usyuk Labuk
2: kan? Kak Cibah Macang, Kak Amal Bading, Kak Cibah Cok.
1: Ya.
2: Umi Habibah, Pajak Pekiok. Dan buat Azmi dengan Izan di Wakaf Baru. Dengan ucapan selamat pagi dan selamat hari raya. Itu saja Su. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nung kita. Hak mana kurang sehat. Okey, kita harapkan Pak Su kita tu cepat-cepat segar lah deh. InsyaAllah. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Kak Syima?
3: Baik.
1: Alik Kak Syimahnya guana sejuk ke panas pagi ni?
3: Hari ni hujan malam.
1: Hujan, Alhamdulillah.
3: Tidur
1: gunakan selimut lah malam kita nya.
3: Oh, kita tak lemak dah tu.
1: Tak boleh.
3: Jadi dah gitu lah. Kita perlu asal.
1: Oh, ya kau. Jaga kesihatan molek Kak Syima kita. Salam pagi kita ni untuk siapa Kak Syima?
3: Selamat pagi pada Su, selamat bertugas. Dan juga selamat pagi semua DJ-DJ. Tanyalah pada RCD tu semua lah yang kita dapat.
1: Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Dia dengar bedik. Ha, kalau DJ dia dengan Bedi.
3: Dengan Bedi. Dania lah.
1: Ya.
3: Ada juga bagi juga pada anak Tino tu ada rumah tu.
1: Suka. Balik kampung dah tu.
3: Balik dah. Juga pada Kak Nu, Kak Su, Kak Cik, Kak Lo, Kak Ti, Kak Roh. Cik Usu tu balik dah mari pitanya.
1: Balik dah.
3: Balik dah.
1: Okey, baik.
3: Daripada Kak Pak Meher. Dan juga kepada Kak Ayah terbaru, Kak Jabi, Kak Ida Kepuraja. Dan kepada Pak Suli, Mok Su, daripada Kak Mam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanggil terakhir Cik Senuk Timur pagi ni. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Apa khabar Pak Mak kita?
1: Baik, alhamdulillah. Sihat adanya.
0: Sihat deh. Alik sana hujan atau tidaknya Pak Mak?
1: Kalau kemarin tak hujan, kemarin dulu hujan. Tapi tak apalah, hujan pun munggu apa ni. Segaduh pokok kayu tu. Yang bubuk tu.
0: Ya. Dah pagi ni ucapan kitanya ke siapa Pak Mak?
1: Ya, okey, terima kasih yang tuan sekalian buat Cik Su lah di kontinu pagi dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih.
1: Buat Kak Nun Nipo, Kak Su Baco, Tok Yito Pak, Mabel Manusia Hija, Pak Awi Angelo, Pak Iya, Pak Sun Lingga Masuri Baco, apa nama ni, Kak Ani, Kuala Kere, Mokta Kusia, Ipah Tanjung Kalo, apa nama ni, Pak Sulah buat tu, semoga cepat sembuh lah.
0: Okey, baik.
1: Lepas tu buat Pak Jago Kio, Kak Mah Macang, Kak Mah Abedim lo, Kak Soh Pulau Melaka, Kak Sah Bukit Panah, Kak Ti Kuk Lanah, Kak Ti Lising. Dan yang terakhir sekali buat semualah sahabat-sahabat Radio Malaysia, Kelantan FM terutama sekali buat apa nama ni, warga penukar federasi dan yang terakhir buat Pati jadi mengucapkan selamat hari raya. Semoga happy. Sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih belakanglah Cik Senuk ucap kepada semua. Sayang-sayang sobat. Hok mana telefon pagi ni. Hok mana nak buat ucapan. Hok mana buat ucapan dah. Okay. Dan untuk semualah yang terus bersama dengan Kelantan FM untuk pagi ini. Okay, baik. Terima kasih belakang yang terus bersama. Lepas ni kita pergi ke Kuala Lumpur sebentar untuk ikuti berita utama 7 pagi. Lepas tu klik semula bersama Cik Senuk di jam yang kedua nanti menerusi Ku Pagi Kelantan FM. Kita dengar dulu lagu daripada Sudirman Haji Asyad. Apa khabar orang kampung? Semoga baik-baik belakalah deh. Okey, ramai juga orang-orang kampung senyum. Gu ada balik dah tu. Duk janji ada macam-macam perancangan dah dek. Lagi semoganya dalam kesempurnaan apa juga urusan kita, insyaAllah. Amin.

penuhi citarasa anda. Terima kasih terus bersama dengan Good Pagi Kelantan FM untuk edisi pertemuan kita hari ini, hari Ahad 24 Mei 2020. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Hari Rabu kita umat Islam akan menyambut Hari Raya Aidil Adha. Okay, mungkin hari ini ada di antara kita yang baru gerak pulang, khususnya mereka yang berada di Kuala Lumpur, yang berada di Johor, yang berada di Selangor, yang berada di Pulau Pinang. Kita terus ambil cuti, anak pun sekolah, cuti sekolah, kita pun cuti jugalah untuk balik kampung berhari raya bersama dengan keluarga tercinta. Dan hari ini juga mungkin ada di antara kita yang akan mengadakan majlis kenduri kendara, cuti sekolah je adik kakak, ramalah juga yang akan menjadi pengantin baru. Apapun kita doakan, semoga majlis berjalan dengan lancar. Dan catering-catering itu hak mana orang tepah kena ingat lah tu, berapa pek orang nak. Okay, dan selain dari itu juga kita kena ingat gula gapo tu rumah minta. Namun yang pastinya juga kalau sebut mengenai makanan hidangan yang menjadi pilihan juga ialah sayur-sayur. Ada orang suka makan ulam dan sebagainya. Jadi kalau sebut mengenai sayur, sayur cantik belum tentu ceritanya penuh, maksudnya baik untuk kesihatan kita. Kalau Cik Su boleh kongsi, Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihatkan petani dan juga pengusaha rumah hijau di Cameron Highland supaya mengamalkan kaedah pertanian yang mengurangkan penggunaan racun perosak dan juga bahan kimia berbahaya. Jadi baginda juga turut menekankan kepentingan pertanian moden, mesra alam dan lebih selamat untuk memastikan hasil tanaman berkualiti, selamat dimakan dan alam sekitar tanah tinggi terus terpelihara. Ini bukan isu kecil yang pastinya, sebab sayur yang kita beli di pasar tu adik kakak, kita masak untuk anak-anak kita, kita hidang untuk keluarga. Kita percaya sesuatu yang datang dari tanah itu membawa kebaikan. Tapi bila pertanian terlalu bergantung kepada bahan kimia yang terkesan bukan hanya pada tanah, tapi air boleh tercemar, serangga baik pula akan hilang, petani sendiri boleh terdedah, pengguna pula risau tentang apa yang akhirnya sampai ke pinggir kita, adik. Adakah betul-betul berkhasiat ataupun sebaliknya? Sebab itu, gesaan ke arah pertanian pintar, kawalan biologi dan teknologi moden sangat penting, bukan untuk menyalahkan petani, tapi untuk bantu mereka keluar daripada sistem lama, hok mana kata kadang-kadang memaksa mereka bergantung kepada racun demi hasil yang cantik dan juga cepat. Jadi kita perlukan sayur yang subur, tapi kita perlu juga tanah yang terus hidup. Cantik pada mata belum cukup, yang lebih pentingnya selamat untuk kita makan dan tidak merosakkan alam yang memberikan kita makan. Alright, jadi sama-sama kita pastikan juga. Sebab tu ada setengah orang kalau dia pergi pasar, dia tak pilih kalau sayur-sayur yang segar comel. Kalau anda kena ketik kaulak sikit-sikit tu, dia pilih, dia kata ni kurang raca sikit ni Cik Su. Alright, jadi untuk anda di waktu ini terus bersama dengan Good Pagi, ada macam-macam lagi perkongsian yang Cik Su akan kongsikan untuk anda. Terus bersama kita berhibur dengan lagu pilihan seterusnya menerusi Good Pagi Reggae Raya daripada Oja dan juga Tenable Band. Dan selepas itu dari Faris Adnan dan juga Selfie Yama, Seindah Syurga.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: sepenuhnya citarasa anda.
1: Ke pagi Kelantan FM, bawa kita ke pukul 7.28 minit pagi. Selamat pagi belaka. Ada tu guana senyum mewek pagi ni deh. Boleh makan dengan mok pagi ni Cik Su. Allahu Rabbi. Masuk bulan 5 baru boleh makan sekali. Walaupun duk nanti pun sama video call sama pun tak serupa dengan kita duk tetap mata ni. Tanilah kita boleh dengar mok kita bagi macam-macam cerita. Khabar-khabar royak cerita orang kita tak kenal pun. Hok seusia dia pun. Tapi layarlah deh. Itulah kitanya memenuhi apa juga tuntutan kehidupan kita bersama dengan ibu ayah. Alhamdulillah yang masih ada. Jaga dengan sebaik mungkin. Baik hari ni mungkin ada macam-macam lah tu perancangan daripada mak kita ke ayah kita ke. Hari ni mak kita gelah gitu, kita gelah gini, macam-macam nak ngajak dia tadi. Baik, tapi sambil-sambil tu juga Cik Sunak Walau untuk semualah sayang-sayang sahabat kita. Amaran ribut ribut putih ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pukul 4.40 pagi tadi adik kakak. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku kalau di negeri Kedah melibatkan daerah Langkawi, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yin, Pendang dan juga Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baharu. Di Pulau Pinang keseluruhannya di Perak melibatkan Kerian, Larut, Matang dan juga Selama serta Manjun, Bagan Datuk dan Hilir Perak. Kalau kita di Kelantan ni pula dek kakak melibatkan daerah Tupak, Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Putih. Di Terengganu di daerah Besut dan juga Setiu. Okey, jadi amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda yang menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir ataupun dijangka berlaku melebihi sejam. Jadi amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Okey, ini jangkaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Namun untuk kita yang gigi hijau naik motor dek kakak, jangan lala bawa juga lah baju hujan tu. Takutnya lah petai balik hijau kari ke hujan lebat ni. Tak okey nak berteduh bawah pohon siapa kau gorek. Dan selain itu juga untuk kita yang menggunakan kenderaan khususnya menaiki kereta, kita kena pastikan juga kereta kita dalam keadaan sempurna, dalam keadaan baik belaka. Itu yang kita harapkan. Semoga perjalanan kehidupan kita sempurna mungkin lah. Dalam kita menempuh kehidupan yang ada cabaran, ada dugaan, itu semua itu lumrah. Tapi bagaimana kita mengatasinya itu cukup penting. Baik, untuk anda sedang menjamu selera, makan apa pagi? Makan nasi ke? Makan kuih ke? Ataupun hanya makan angin saja? Harap kita berhibur seketika dengan daripada Fadhil Turbo dan juga Ezri Layang Putih. Hiburan untuk anda. Balik Gaya Kelantan adik kakak. Dan seterusnya daripada Zinedine Zidane dan juga Yaya Nadila, Cinta Dari Seberang Tu Pagi.

membiarkan anak anda melintas jalan bersendirian umpama melepaskan mereka melintas dengan mata tertutup. Oleh kerana saiz tubuh badan mereka yang kecil, mereka sukar dilihat oleh pemandu kenderaan. Mereka tidak boleh menganggap kelajuan kenderaan sebagaimana orang dewasa. Pimpinlah anak anda melintas dengan selamat. Anda mampu mengubahnya.

0: menghayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 petang. Salam Aidiladha dari kami di

Apa tak ada tu eh? Kalau gitu, kalau gini aku nak tanya mu sain kerana ia kuat sangat. Kalau satu tiga kalau. Ha ha ha ha. Jadi aku nak tanya mu sain mu dah kata ke aku ko lepas mu ko say ha ha ha ha. Bapaknya terasa ko kalau dia makan lado dia pedas. Aku lepas ko say pun sain. Sebabnya aku nak buat gerbe tau ni bukan kata nak pergi kau tu kau ni. Hotu ya aku lepas ni kalau tidak aku tak lepas. Ha ha ha ha. Nak seru.

0: ke tanam oge boleh kondok pabu kita ruak gerbai cepat abu aja. Kalau begitu, kalau begini aku seru boleh sa'i. Kenapa dia ni? Nampak degege, tunjuk-tunjuk apa abu dengan sa'i ni. Kau dia sebenarnya. Gini memang, Pak Abu dah lepas kursi, lembu dia ni boleh. Kau tak memang kita nak gerbel memang. Apa tadi sebenarnya boleh sa'i? Tidak memang, kita nak tanya bak hukum dia tu boleh kau tadi memang. Ah, itu saya. Tolong siapa tanya aku dengan Pak Abu. Mungkin nak tanya ustaz saya. Ah, sungguh jangan ustaz. Oh ya sudah lah ustaz. Kalau aku boleh berlaku, saya kau semula kula. Boleh. Ya gini ya, memang dengan Pak Abu kita kutuki kata melembu ni. Saja-saja kita nak ambil berkat sebenarnya. Biar boleh duit molek memang. Jual-jual mubut, sementara kau jual aku bintih lah. Namun tak ada sementara kecuri ya memang. Apa mudah orang aku tu saya? Dan yang orang tanya, bapa memang semua nak makan dia apa memang? Kita tanya Pak Abu, kita tanya memang. Aku pawah dengan dia saya. Pawah mana mereka tengok tak kaji mari kali abuk lah. Pak Abu sama dan nutur kemulia. Dia banyak pada aku ke pawah aku sikit saya. Ngerti sama kau ada pawah ke dan ni orang nama ajil pas papai. Sepapai cukup saya jelik. Kalau begitu saya biarlah juga aku kita tanya sendiri. Ustaz kalau tidak kita tanya di top perlu saya. Ha ha ha ha.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
2: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM.
3: Thank you for listening Kelantan FM.
4: Kelantan FM.
5: Terus dengar Kelantan FM.
6: Penuhi citarasa anda.

0: Alhamdulillah sampai dah kampung dah. Alhamdulillah juga untuk anda sampai ke pejabat dah kita tu. Selamat menjalankan kerja kita. 7.52 minit pagi hari ni. Alright, terima kasih belakang terus bersama dengan Kelantan FM. Walau di mana saja anda berada dan super sekali pukul 8, kita akan ikuti Kelantan sana sini dan menyusul selepas itu. InsyaAllah, hari ni seleksi pagi menerusi Selamat Pagi Malaysia. Cik Su akan bersama dengan rakan-rakan penyampai dari Sarawak dan juga Johor. Dari Sarawak FM bersama dengan Andy dan juga Lin, dan juga dari Johor bersama dengan Cik Merah untuk hari ini menerusi seleksi pagi yang anda boleh ikuti menerusi Selamat Pagi Malaysia. Alright, apapun untuk semua rakan-rakan sahabat pendengar kita yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik tu, jangan lupa. Sebab apa? Kalau anda muat turun aplikasi RTM Klik, bukan sahaja boleh dengar Radio Kelantan FM di mana-mana saja, tapi boleh juga tengok drama-drama, boleh juga tengok TV, boleh juga tengok berita, semuanya menerusi RTM Klik.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di